0: kesempatan untuk brand-brand yang mau masuk ke gua deh, ya
1: betul.
0: Kan? Brand-brand yang mau masuk ke gua, yang mau support gua dari shoes, apparel, sampai dengan helm,
1: sunglasses,
0: dan juga plafon, dan
1: refrigerator,
0: lampu,
1: lak-lakan.
0: Di sini ada kulkas, di sini ada lampu, di sini ada tripod,
1: di sini ada mabas.
0: Lagi siap-siap live TikTok. Silakan bergabung bersama kita di TikTok @prambors, baby. Oke, kita nanti say hi-say hi sama kamu di TikTok kita ya.
1: Gak mau.
0: Rebel.

0: Kemarin Jakarta terkena hujan debu vulkanik. Pas aku lihat, tunggu, ini kan tanda-tanda negara api menyerang. Kan kalau di Avatar Aang gitu kan, sebelum negara api datang tuh selalu ada debu yang muncul. Iya. Terus gue tungguin di pelabuhan, wah gak ada kapal negara api, Pangeran Zuko gak ada. Terus akhirnya gue liat berita, oh karena anak Krakatau ternyata.
1: Gue tungguin, gue kan ke pelabuhan, terus aduh jauh nih marina, jadi akhirnya gue mampir ke Sarang Kepiting di Hayam Wuruk. Gue makan dah di situ.
0: Oh ternyata ini adalah wisata kuliner laut. Iya betul.
1: Coba kita pengen dibalikin ke ini deh, ke teman-teman kita di TikTok. Enggak sinang tuh kata picture itu.
0: Thank you.
1: Selamat pagi, kita say hi dulu. Selamat pagi buat Barakuda.
0: Barakuda, baranya para remaja. Tak dumblang.
1: Selamat pagi Ferry. Wah pagi-pagi udah nyebrang belum nih Ferry nih?
0: Asik deh. Barakuda nih barisan rahasia aku dan dia.
1: Iya. Selamat pagi Harista. Harista kayak cakep tuh, ada fotonya.
0: Mana coba bentet?
1: Itu
0: kita, Harista. Kita ini ya, kalau Kapten Eda yang datang cakep-cakep gitu.
1: Kegedean nih kayaknya fontnya nih. Oh, Harista nih. Harista, Harista. Kecok-kecok-kecok.
0: Arisan. Arisan kemarin kita main. Akhirnya masuk TV lagi, Pak.
1: Yes.
0: Rasanya.
1: Kita main sama tim Prambors ya, sama Genzi-Genzi ini ya. Yeah. Udah paling rame sendiri, gedean maju ke depan. Salah lu. Hai. Ngejak gerbek aja. Ngejak gerbek. G-R.
0: G-E-R-gerbek.
1: Payah, payah. Selamat pagi juga buat teman-teman kita nih. Itu ada Dev. Hai Dev tuh. Si Dev tuh. Devina.
0: Oh Devina. Stop bahas gerbek, itu kan lu yang jawab Dev. Lu sebagai sastra Indonesia juga gerbek lu.
1: Kacau.
0: Nasi jamblang dulu kata SBP. Okay, siap.
1: Selamat pagi nih. Dan buat kaula muda yang mungkin hari ini WFA atau PJJ, kita temenin sampai dengan jam 10 nanti ya kaula muda ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena kemarin juga kan peringatannya cukup mendadak ya, di hari Minggu. Malamnya tuh baru ada pengumuman dan lain-lain.
1: Terus kan si debu atau abu vulkanik ini kan bukan abu biasa kan?
0: Iya. Yeah.
1: Katanya treatmentnya juga, dan itu gue baru tahu barusan. Apa? Gara-gara kalau mau mobil dicuci itu susah katanya.
0: Betul. Jadi bapak harus dan pakai produk ini.
1: Enggak ada built in. Soalnya kemarin tuh debunya gue siram dari mobil, tapi nggak gue keringin lagi. Nah sekarang ada bintik-bintik putih di mobil gue.
0: Pano.
1: Bete deh gue, pengen gue buang mobil gue.
0: Wih, gak gitu dong.
1: Okay.
0: Mobil lu jadi Yayoi Kusama, jadi artsy, Pak.
1: Keren.
0: Nah tapi juga lantai rumah gue tadi pagi kan, gue bangun tuh kan agak licin. Gue coba sapu kan, dan emang
1: katanya
0: itu
1: katanya jangan disapu.
0: Betul, ternyata jangan disapu, gue baru tahu.
1: Gue kemarin gue vakum.
0: Oh iya.
1: Gue vakum cleaner pakai Bosch.
0: Oh jadi mau show off aja itu.
1: Ini menurut BMKG nih, BMKG itu apa sih nak singkatan nih?
0: Oh,
1: Badan Meteorologi.
0: Iya. Kerajaan.
1: Kok kerajaan dan geofisika? Belakangnya geofisika. Okay. Ini ada 8 panduan mitigasi kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat untuk menghadapi paparan debu vulkanik ya.
0: Iya.
1: Nomor 1, kurangi aktivitas di luar rumah.
0: Ya.
1: 2, pakai masker yang N95.
0: Betul.
1: Ya, rapet. Yang 3, lindungi mata. Kalau ada kayak gatel-gatel, jangan dikucek.
0: Betul.
1: Ya. Terus tutup rapat pintu dan jendela rumah, serta tutup rapat hatimu dari paparan masa lalu.
0: Wow.
1: Poin paling krusial yang berikut, jangan menyapu atau membersihkan endapan abu vulkanik secara kering. Justru itu bisa bikin si partikel halusnya terbang dan terhirup. Oh gitu.
0: Nah,
1: ya. Kemarin gue sapu lagi.
0: Jangan. Nah,
1: berikutnya ya, tingkatkan kewaspadaan saat berkendara, jaga jarak aman, tutup rapat jendela kendaraan, sumber-sumber air bersih kayak sumur-sumur gitu. Yang penampungan air, toren-toren yang kebuka, tutup. Cuci bersih makanan sebelum dikonsumsi, dan kalau ada batuk berulang, iritasi mata hingga sesak nafas, langsung dicek ke dokter supaya sebelum ISPA.
0: Nah, itu mata penting banget kaula muda ya. Karena kalau lu kucek itu kan gerakannya cepat ya. Itu bisa ngebeset nanti karena ada debu vulkanik tuh lebih kayak batu-batu kecil gitu, tajam gitu, Pak. Jangan ya kaula muda. Nah,
1: vulkanik tuh singkatan apa sih?
0: Vulkanik tuh Pulang karena nikmat.
1: Pulang karena nikmat.
0: Iya, karena di rumah udah ada makanan nih, Pak.
1: Benar.
0: Wah, nikmat.
1: Wah,
0: nih,
1: nikmat nih. Asik
0: pulang
1: deh, pulang ah. Deh.
0: Asoy deh.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana?
4: Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
6: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: Do jaket. Do Cipi Wigaskin, gak nyangka nih.
1: Oh. Masa sih? Huh? Kita coba telepon Kenny ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kenny kan handphonenya mati.
0: Handphone somanya Tante Teni.
1: Oh, coba kita telepon. Kenny tuh handphonenya metong di
0: Gunung Fuji.
1: Gunung Fuji kawula muda. Jadi dia juga ribet. Bisa. Oh, coba kita telepon Teni, Kenny.
0: Teni nah. Kita telepon. Tante Tena apa
1: Teni aja gue.
0: Siapa namanya? Danang itu.
1: Lo dong.
0: Oh iya saya. Kemarin gue kan pakai masker double ya pak. Itu gue basahin, emang nyeplak sih pak debunya pak.
1: Oh iya.
0: Kenny.
1: Belum.
2: Oi.
1: Gimana lo ketinggalan di Jepang lo?
2: Gak bisa pulang nih.
0: Kok suaranya jadi kayak laki-laki? Kamu berubah kelamin.
2: Nah sekalian operasi kan di sini.
0: Kenny ngapain aja selama nunggu di Jepang?
2: Belanja. Makan.
1: Lo bisa cerita dulu gak? Jangan tiba-tiba Ken titip mesin Harley dong kan?
0: Ken sepatu nah, tadi kan? Sepatu tadi nah. Dibeliin gak?
2: Ken, itu udah ada price listnya ya.
1: Patung Hachiko dong
2: lah yang mana. Cepetan tanyain lah temennya gimana kabarnya.
1: Iya. Kemarin gimana sih? Lo kan harusnya hari ini udah. Jadi gini kalau mudah untuk kasih konteks ya, Kenny itu kemarin izin seminggu karena dia mendaki Gunung Fuji. Terus udahlah semua itu udah dilaksanakan dan harusnya dia pulang minggu kan lo harusnya minggu kan?
2: Iya minggu.
1: Minggu pagi jam berapa?
3: Jam flight aku jam 1 siang.
1: Terus?
3: Terus kan harusnya transit dulu di Shanghai kan?
1: Oke terus?
3: Nah itu pun transit gara-gara ingin murah toh.
1: Iya pasti.
3: Terus? Iya. Udah nih gue udah literally di depan gate masuk. Karena gue udah check in, udah semuanya. Terus udah gitu kayak 5 menit sebelum gate close, tiba-tiba gue dapat kayak email gitu. Dia bilang flight gue yang flight connectingnya itu di reschedule sampai jam 2 pagi.
1: What?
3: Terus gue kayak ngapain gue nunggu jam 9 jam di
1: airport
3: Shanghai kan?
1: Oh, Shanghai.
3: Terus gue di Shanghai. Terus gue kayak oh no, gimana. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar lagi.
1: Oke.
3: Okay. Karena kan di berita pun airport di Indonesia nya udah nggak bisa masuk kan.
1: Betul.
3: Jadi kayaknya nggak mungkin deh gue tuh bisa masuk gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar. Bener-bener pas abis gue keluar tiket gue di cancel. Kayak wow, suara pertanda kah gitu. Jadi emang penerbangannya semua cancel ke Jakarta.
1: Oh gitu.
0: Job-job ada yang di cancel juga nggak, Ken?
3: Kenapa?
0: Job-jobnya Kenny ada yang di cancel nggak nih Senin Selasa ini? Kan Kenny padet soalnya.
3: Iya kak, so far udah cancel 3 job ya.
1: Gila. Memang,
3: aku kayak kangen kalian, kangen siaran itu yang paling penting.
1: Lu udah cancel job 2,5 jutaan kan, kali 3 7,5 lumayan.
3: Yang satu cuma diganti exposure kok.
1: Tapi banyak orang-orang Indonesia yang senasib gak dengan kamu di sana?
3: Oh banyak banget, terus banyak yang DM-DM-in gue, kak gimana tiketnya refund gak, bla bla bla bla. So far, kemarin kan gue telepon salah satu travel agency-nya gitu kan. Mas, gue telepon 30 menit, mas, gak ada yang ngangkat. Tapi gue tidak goyah ya, gue tungguin terus, terus kayak suaranya mereka udah bener-bener yang kayak capek banget. Terus gue juga ngomongnya kayak, mas, maaf banget ya, saya mau gini, kasusnya gimana. Oh, kalau kasus ibu tuh udah check-in, jadinya agak susah untuk refund gitu.
1: Aduh,
3: kan.
1: Aduh, hilang dong tuh.
3: Nah, terus saya cek lagi dong tiket pulang ya. Saudara-saudara, 40 juta.
1: Asoy deh. Mantep banget deh.
0: Kenny, kan banyak yang gak bisa pulang kan. Ini saatnya Kenny bikin PWGJP.
1: Apa tuh?
0: Persatuan warga gak jadi pulang. Ini Kenny jadi bisa bersatu bersama mereka, makan, ngobrol.
1: Atau mau buka kitabisa.com? Untuk Kenny supaya bisa pulang.
0: 40 juta tuh lumayan loh Ken.
3: 40 juta lumayan banget. Dan tadi update terakhirnya Bandara Soekarno-Hatta belum buka juga ya. Terus banyak yang bilang juga kayak Ci terbang aja ke Surabaya.
1: Oh ke Bali. Ada yang
0: Bali.
1: Ke Bali loh
0: Bali.
1: Ke Bali Ken.
3: Iya, atau ya pokoknya antara Surabaya atau ke Bali gitu. Tapi tiketnya mahal banget, cuy.
1: Lo transit dulu ke Somalia kata Danang nih.
0: Iya, naik kapal Ken.
3: Ken. Oh, perjalanan gue jadi panjang ya.
0: Naik kapal. Ketemu bajak laut, lo lawan.
1: Itu One Piece dong.
0: Oh iya.
1: Ya udah semangat ya Kenny.
0: Tapi kamu kejebak di Jepang disyukuri ya Kenny. Yeah. Nanti duitnya pasti diganti sama diganti. Tuhan ya ME.
3: Okay. Atau enggak Pak Darto transferin dulu deh, boleh enggak Pak?
1: Boleh.
0: Ya kok lu enggak minta gua kan?
1: Mau kamu mau berapa?
3: Enggak usah lah.
0: Eh? Kok lu enggak minta gua? Maksud lu apa? Sama-sama lu tahu gua enggak bakal kirim kan?
1: 50 juta cukup enggak?
0: Asoy deh.
1: Asik deh.
3: 100 lah Pak, 100 Pak.
1: Ah, 75 ya.
0: Itu deh. Tapi Kenny jangan lupa.
1: Kasih tahu Nang.
0: Tidak ada yang gratis.
1: Iya. Yeah. Yeah. There's no such thing as free lunch.

0: ending sih.
1: Kok bisa tiba-tiba nyanyi Aladdin gitu gimana sih, Nang?
0: Karena kita mau lihat foto monyetnya Aladdin, Abu. I can see the stars, a broken heart has been so.
1: Aduh.
0: Nih kita lihat di kita TikTok nih kaulah muda.
1: Banyak yang di stasiun MRT, di gentengnya orang itu setebel itu ya abunya. Apalagi yang ini kita ngomongin Jakarta yang jauh ya, apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dekat di sana gitu.
0: Mm-mm.
1: Abunya tuh tebel banget kaulah muda. Jadi kita berdoa bersama-sama yuk.
0: Yeah.
1: Semoga ini bisa cepat
0: berlalu dan semuanya sehat.
1: Yes, kita kembali lagi kehidupan normal kita yang biasa-biasa aja itu.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak usah terlalu se-amazing inilah.
0: Iya. Yeah.
1: Allah, komplit banget ya kayaknya yang dar-dar-dar dari kemarin-kemarin tuh.
0: Pertanda apa ini Pak Darto menurut
1: Pertanda
0: Pak
1: Darto? Biasanya kalau habis ada badai, sinar matahari yang terang dan hangat akan menyinari kita nanti, insyaallah, amin.
0: Cinemasland.
1: Kok iklan?
0: Oh, ternyata, bukan iklan ternyata.
1: Kok iklan perumahan?
0: Oh, iya.
1: Kok iklan?
0: Sorry, sorry.
1: Kok iklan developer sih?
0: Sorry, sorry.
1: Abis ini kita mau ngasih info lengkap tentang meletusnya anak Krakatau.
0: Oke.
1: Oke. Jadi jangan kemana-mana kawula muda. Stay tune bersama The Dandies.
2: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies on Prambors.

0: Prambors Radio Swedish Meatballs.
1: Hah? Emang ada nama nama grup Swedish Meatballs? Emang ada.
0: Ini siapa sih? Pink Panther.
1: Pink Panther, bro. Dance Cry namanya.
0: Dance Cry keren banget. Osted Side. Yang Cry itu ya sebenarnya anak Krakatau nih, karena dia mencurahkan perasaannya sehingga kita kena abu, mengalami erupsi menerus yang ditandai oleh tingginya suplai magma dan gas di dalam tubuh gunung.
1: Jadi memang ini PVMBG ini memastikan, kok ada MBG? Gua begitu ada MBG agak trauma gua. Ini kan PVMBG itu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya. Status Gunung Anak Krakatau ini level 3, masih statusnya level 3 siaga. Gitu. Dan ini paparan abunya udah kelima provinsi loh, Banten, Jakarta, sebagian Jawa Barat, Lampung sampai Bengkulu. Tuh, jadi PJJ sudah diterapkan hari ini dan 6 bandara ditutup akibat bahaya sebaran abu vulkanik ini adalah Soekarno-Hatta, Halim, Raden Inten 2 Lampung ya, Pondok Cabe, Budiarto Curug, dan Bandung Husein Sastra Negara.
0: Pemerintah dan Kementerian Kesehatan juga menghimbau kaula muda nih ya di wilayah terdampak untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, pakai masker N95, serta terus memantau arahan resmi dari BMKG dan PVMBG. Jadi ini udah jelas PJJ ya Pak ya?
1: Udah.
0: Di titahnya itu adalah PJJ, berarti yes. Ya nggak harus dapat MBG kan berarti ya. Nah terus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan menyiagakan petugas di pos Canti serta membagikan ribuan masker gratis kepada warga sekitar untuk mengantisipasi gangguan pernapasan akibat paparan hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Iya, apa namanya, kemarin juga kita lihat damkar nyemprot di, kalau nggak salah di Sudirman ya.
0: Betul.
1: Terus Polres Bogor juga water cannonnya buat nyemprot dan ngebersihin jalanan utama di wilayah di Bogor. Ya, terus
0: Pak Pramono.
1: Iya, Pak Pramono mengeluarkan imbauan agar 5M nih, pakai masker, mengurangi aktivitas luar ruangan, membasuh muka atau mata, memakai pelindung mata, menjaga kebersihan udara di dalam ruangan gitu. Jadi kita warga,
0: jaga warga
1: kaula muda ya. We love you.

0: Spider-Man punya bisnis.
1: Kemarin aku akhirnya nonton Spider-Man Brand New Day akhirnya bersama Galabi. Iya, Pak.
0: Setelah bagus sekian banget. Kan gue bilang kan bagus kan.
1: Bagus banget, Pak.
0: Yang scene ini, yang scene yang sama ninja.
1: Oh, The Hands. Mm-mm. Yang pertama apa yang di penjara?
0: Yang di penjara itu.
1: Wah, penjara bagus.
0: Itu epic banget. Gue abis nonton ini pasti gue langsung lihat-lihatin sama bini gue. Tapi terus bini gue nengok ke kiri.
1: Iya.
0: Bini gue nengok ke kanan.
1: Oh, itu buang muka, Pak.
0: Gue di kanan gue.
1: Aduh, salah. Buang muka itu, Pak. Karena
0: Wah, itu.
1: Buat gue yang ngefans sama Spider-Man ya, itu banyak banget scene-scene yang ngambil dari komik, dari cover komik.
0: Iya.
1: Ternyata gue baru sadar kayak yang dia nyelamatin orang itu kan yang paling kolosal di Spider-Man edisi 1 kan, yang keteknya masih jaring.
0: Priadi, kolosal?
1: Kok losal? Ini kentang. Kentang ada mayonesnya, ada kubisnya.
0: Apa tuh?
1: Coleslaw.
0: Wuhui. Coleslaw.
1: Hah?
0: Coleslaw.
1: Emang ngomongnya coleslaw, Pak?
0: Iya.
1: Kok lambat?
0: Kok lo slow?
1: Iya. Yeah. Ah, kocok-kocok dulu deh kalau okay. Gitu. Abis ini aku ceritain tentang Iron Man ya.
0: Asik deh main slow.
2: Bisnisnya Spider-Man. Tret, yop, gila. Yo, gak nyangka.
3: Gak nyangka nih. Kenapa nih?
2: Ternyata yang jadi Spider-Man itu punya usaha di mall-mall.
3: Keren. Ah, sudah kebaca jokes kamu.
2: Keren.
3: Mah gila nih orang. Gila. Udah 10 tahun nih ya. Nih, kita udah 10 tahun nih. Nggak ketemu nih. Masih aja gitu jokesnya. Yang jadi Spider-Man.
2: Iya.
3: Punya usaha di mall.
2: Di mall.
3: Gila. Apa tuh?
2: Smart parking.
3: Smart parking.
2: Iya.
3: Dia kan Peter Parker.
2: Nah itu. Peter Parker.
3: Wow.
2: Nah terus di Senayan tahu juga.
3: Apa tuh?
2: Klubnya dia.
3: Apa tuh?
2: Peter Parkour.
3: Udah, biasanya orang rule of three dong. Asik. Kalau jokes-jokes gitu kan ada rule of three. Satu kali lagi nih. Nih biasanya yang ketiga nih paling punchline. Pinter parkir, pinter parkur.
2: Gak mau. Dah, cukup.
3: Udah.
2: Bye-bye.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya
3: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa,
4: gua
3: apa 196?
4: 196 kata gua masuknya, udah genius.
3: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
3: Oh gini, tapi gua bukan tipe lu.
4: Gua bisa sebutin tipe gue.
3: Apa?
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
3: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors.
3: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
5: The Dandies on Prambors.

0: ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, akun resmi NASA soroti sebaran asap karhutla di Indonesia yang kian meluas. Dan yang kedua, sempat tak hadir KTT ASEAN, Prabowo datang ke Rusia untuk minta maaf. Selengkapnya cuma di Prambors News. NASA kaum muda ikut menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Setelah citra satelit Aqua pada 1 September 2026 menunjukkan asap menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia hingga Malaysia. NASA menyebut kebakaran lahan gambut sulit dipadamkan karena api bisa menyebar di bawah tanah dan menghasilkan polusi dalam jumlah besar. Akhirnya kebakaran tahun ini juga disebut meningkat tajam dengan pola yang mulai menyerupai 2015 dan asapnya sudah mengganggu aktivitas harian termasuk penerbangan. Presiden Prabowo kaum muda menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Presiden Rusia karena nggak bisa hadir di KTT ASEAN Rusia Juni lalu. Dalam kunjungannya, Prabowo juga membahas program makan bergizi gratis atau MBG yang menurutnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengentaskan kemiskinan. Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata termasuk memastikan masyarakat punya akses ke pangan bergizi.
1: Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Yau memasuki jam 8 waktu Indonesia bagian barat untuk kamu yang ada di Indonesia bagian barat, untuk kamu yang di Indonesia bagian tengah jam 9, untuk kamu di timur jam 10 berarti.
4: Buat kamu yang berjalan ke barat, sapa-sapa Tong Samcong dulu dong.
3: Yes, dan buat kamu yang berada di luar negeri, apa kabar semuanya nih? Karena kan kita bisa didengar di prambors.live.
4: Betul.
3: Dan juga kita live di TikTok, jadi kita bisa menjangkau seluruh
4: worldwide,
3: interatlantis.
4: Ini habis ini kalau didengar kan sebenarnya Mas Darto sama Mas Danang tuh asik berat kan siarannya.
3: Beng-beng tuh.
4: Keren banget tuh.
3: Asoy deh.
4: Tapi banyak dari Ndoros-Ndoros nih yang bilang kayak, aduh kurang klokit nih siarannya.
3: Asoy deh, kurang klokit.
4: Kurang genjet gitu.
3: Kurang 6-7 nih.
4: Kurang 6-7 nih. Makanya nanti kita akan coba salah satu duta Gen Z kita bawa ke sini ya Pak.
3: Namanya?
4: Jejo.
3: Jejo, kita ngomongin kartu Jejo Pokemon. Juga milenial sekali. Jejo mah milenial.
4: Tapi kan dia abang-abangan Gen Z Pak.
3: Yo.
4: Coba nanti kita.
3: Gue juga gue gini-gini milenial juga gue aktif di Gen Z bro. Gue mah kloket terus, kloket di loket.
4: Kloket di loket aja menurut gue maksain tuh Pak. Lo maksain tuh. Gak apa-apa Pak. Kita cari perwakilan Gen Z yang beneran Gen Z gitu.
3: Oke.
4: Kayak gue gitu kan.
3: Buset. Lo boomer aja sungkem sama lo.
4: Kalau boomer sungkem mah terlalu turun tuh, harus naik lagi ntar kena kamera.
3: Apa tuh?
4: Boomer mic.
3: Oh boom mic. Yang tahu sinias doang.
4: Boom, I want you in my room.
3: Boom, I want you in my room.
4: Lagu peng.
3: Boom, Leo.
4: Boom.

0: pau. Nah, ini lagu terkini nih, Nang. Sebagai penyiar radio kawula muda yang update dengan lagu-lagu terkini. Lo harus tahu nih lagu apa?
1: Before I Go dari anggota Blackpink, Lisa.
0: Salah. Ini Lady Gaga.
1: Bukan. Buka.
0: Dua Lipa.
1: Lady Gaga. Gagal lagi, gagal lagi.
0: Apa sih yang ada di otak lo tuh, kalau di Black tuh isinya apa sih?
1: Di dalam otak gua, lo Black Z, ada otak yang lebih kecil lagi, Pak. Jadi otak gua tuh matrioshka.
0: Itu tadi Lady Dua Lipa.
1: Otak lagi, di dalamnya otak lagi, dalamnya itik. Karena otak kecil. Iya.
0: Otak buat segitiga.
1: Oh, jurus. Keluarin jurus.
0: Kita nih sebagai penyiar radio kawula muda harus update dengan lagu-lagu dong. Masa kita lagu-lagunya lagu-lagu lama? Lagu-lagu The Carpenters.
1: Aduh, masa Goldfinger.
0: Nothing gonna change my love for you.
1: George Benson.
0: I love you.
1: Gak bisa nih kayak gitu. Coba gini deh, sekarang coba buka platform musik digital lo.
0: Apa?
1: Yang top 3 yang lo mainin apa akhir-akhir ini? Coba buka.
0: Top 3 yang gue mainin?
1: Yang lo puter.
0: Gue mah nih, thank you next. Thank nih. Gue puter nih. Tuh, thank you next gue. Ini mah gue yang tuh apalagi? Lo apa lo?
1: Gua dong modern, Pak.
0: Tuh.
1: Ini lagu Pak Darto.
0: Yo.
1: Oke. Nih gue nggak bohong ya.
0: Coba lo apa? Kayak nih Danang nih.
1: Modern gue.
0: Coba. Ini apa sih, Nang?

0: Los Kyu Sakamoto Sukiyaki. Anyway, Kyu Sakamoto ini kaulah muda penyanyi Jepang yang pertama berhasil menembus tangga lagu Amerika top 3. Terus judul lagunya tuh bukan Sukiyaki, Pak, sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia ini itu adalah aku mengadahkan kepalaku ke langit supaya air mataku tidak jatuh.
1: Wow. Wah, nih Danang berwibu sejati nih.
0: Itu kata temen gue.
1: Gue Sakamoto berarti gue pengen moto banget. Gue pengen moto banget nih.
0: Sakamoto. Sakamoto. Lah Sakamoto.
1: Ah, Seteralden toh.
0: Iya. Apa sih? Sakaremu toh.
1: Oh, iya iya iya.
0: Jadi musik kita tuh sebenarnya memang modern ya kalau muda.
1: Kalaupun musik modern ya, gue tuh suka aja nih. Gue lagi suka banget sama David. Walaupun nih yang lama ya, bukan yang lama, maksudnya dari album dia yang sebelumnya.
0: Asik banget David Bayu dan
1: David Mujaya. Bayu di dalam jiwa. Gue suka banget David Bayu itu.
0: Kalau lagu sekarang gue Irama Pantai Selatan Puja Puji Puspa Hati, itu bagus. Gue puterin nih.
1: Oke.
0: Tadi dulu ya, lagi di laut nih.
1: Ini enak nih.
0: Asik.
1: Si Pak. Siapa?
0: Irama Pantai Selatan.
1: Irama Pantai Selatan. Gue punya finalnya.
0: Oh iya Pak?
1: Iya.
0: Bagi dong. Potek.
1: Kok bagi dong?
0: Potek.
1: Mana bisa final dipotek?
0: Oh gak bisa ya.
1: Iya.
0: Jadi musik yang nostalgia banget atau musik yang zaman sekarang banget itu sebenarnya menggambarkan mood lu sebenarnya kaulah muda. Yakin gue. Lu kayak gue dengerin Sukiyaki. Itu karena lagi perjalanan pulang kemarin malam diem gitu.
1: Nah gini. Danang akan membaca karakter kaula muda berdasarkan lo kasih tahu lo lagi suka dengerin apa. Kayak misalnya gue nih, gue kan lagi suka banget dengerin David Bayu nih.
0: David Bayu
1: di dalam jiwa yang nene itu suka banget gue. Suka banget gitu.
0: Yeah.
1: Berarti gue karakter seperti apa? Nanti ya lo baca ya.
0: Okay.
1: Nah kaula muda juga lo kasih tahu. Lo lagi suka banget dengerin apa atau enggak, misalnya 2 atau 3 deh. Gue tuh suka ini dibaca karakternya berdarah.
0: Betul. Jadi buat
1: mantep.
0: Udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk nih leluhur nih.
1: Kesurupan sih. Gitu ya kalau muda ya.
0: Oke.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Prambors.live.

0: The Dandist is back, menemani kamu sampai jam 10 siang nanti. Dan hari ini Mas Darto menguji indra ke-800 gua. Dengan mencoba membaca karakter orang.
1: Yes.
0: Lewat pilihan lagunya yang terbaru.
1: Jadi Kak Danang ini kan setengah-setengah ngelmu dia nih. Dia suka
0: Gen Z.
1: Mutih. Hah? Kok mantranya ada Gen Z-nya sih?
0: Oh, sorry.
1: Tengah-tengah baca mantra kok ada Gen Z. Lo nyumpahin Gen Z lo. Baca mantra kok di Gen Z ya?
0: Eh tapi benar Pak, gue kadang-kadang kalau puasanya tuh itu minum air bening doang. Jadi kayak mutih bener. Enak tau Pak, seger badannya.
1: Puasa kan gak minum?
0: Enggak ya, bukanya
1: buat minum
0: air bening, kayak detox.
1: Oh.
0: Sama tip ek. Putih juga kan tuh.
1: Asik. Mantranya ada clock it. Oke. Tadi ada Citraudi. Citraudi ini dia lagi suka dengerin lagunya Restu Bumi Dewa 19. Putih.

0: sapi ini. Oke,
1: okay. Oke.
0: Okay. Jadi back sound aja tepek dikit. Apa nih kira-kira orangnya si Citra Udi ini karakternya mendengarkan lagu ini gimana dia?
1: Melihat dari lirik dan irama yang dipilih, Citra Udi ini orangnya suka berharap.
0: Berharap.
1: Dia berharap semua kondisi itu bisa membaik, tapi ya itu dia pengen jadi orang keduanya, bukan aktor utama yang melakukan perubahan gitu. Gitu. Jadi dia suka berharap, misalnya ada orang yang suka, yang dia suka gitu, lu nengok dong ke gue gitu. Jadi orang ada kayak orang tuh pengen ada aksinya gitu buat dia. Dia pengen dikasih sama orang. Dia pengen berubah. Dia kecenderungannya dia mungkin cemas.
0: Keren.
1: Dan kemungkinan dia akan pesen pecel lele dengan sambal 2 sendok.
0: Oke, oke. Okay, okay. Itu tadi
1: karakter. Pecel lele kan ikan. Kalau alat bertaninya teman Mbak Padarto, pacu lala. Lu punya teman namanya Lala enggak, Pak?
0: Ada.
1: Iya kan?
0: Kebetulan dia punya pacul juga. Gua support aja terus nang jokes nang.
1: Udah saya duga.
0: Pacul lala.
1: Kalau Padarto tadi kan
0: apa gua?
1: Apa Padarto tadi?
0: Kalau gua kan itu sih, gua lagi doyan banget Adam. Adamnya Mbak Inul, David Bayu di dalam jiwa.
1: Oh enak banget soalnya. God.
0: Habis itu begitu suara dia masuk tuh.
1: Enak.
0: Lo bisa membaca karakter gue ya?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Okay. Padarto ini sebenarnya orangnya romantis.
0: Terus biar dengerin vokalnya dikit.
1: Oh iya boleh.

0: Usah kau cari ke ujung dunia, usah kau cari ke dasar samudra.
1: Pak Darto ini
0: orang karakter gue seperti apa?
1: Pak Darto ini orangnya romantis, cuma gengsi. Jadi gengsi tapi pengen di perhatiin gitu Pak. Maunya orang tuh merhatiin lu gitu, lu nggak usah minta. Tapi lu ada romantis di situ Pak.
0: Pikmi banget tuh gue.
1: Enggak, blok itu kan enggak pikmi. Kalau yang lu biasanya itu baru pikmi. Hmm. Ini kan di dalamnya, di dalam lu nya gitu Pak. Hmm. Nah, terus lu tuh nostalgia.
0: Oh, iya, lagunya Peng.
1: Nostalgia juga sama kesalahan-kesalahan yang dulu, ada beberapa yang pengen lu ulangin tapi udah enggak bisa. Oh. Jadi itu jadi memori indah. Okay. Dan lu sepertinya akan beli botol minum.
0: Hah? Tumbler. Hmm. Oke. Okay. Itu ya. Gimana?
1: Jadi secara karakter lu tuh orangnya romantis.
0: Oh, terus ada baik. Oke, next-nya nih ada kisah. Ini siapa nih? Oh, siapa namanya? Eagle Fang. Eagle Fang, kisah dari selatan.
1: Woi,
0: coba kisah dari selatan. Siapa sih yang nyanyi lagi kisah dari selatan? Oh, Wachus.
1: Kisah dari selatan Jakarta.
0: Wachus and the Coconut Trees.
1: Bukan, Pak, jangan digabung. Wah, ini aku juga suka banget lagunya. Ini yang bikin adalah Om Leo. Liriknya adalah yang bikin adalah Om Leo yang sekarang terkenal lewat Om Leo Berkaraoke.
0: Dalam nih. Mantap.
1: Mantap.
0: Kamu seperti apa dia karakternya?
1: Kamu karakternya ini sepertinya orangnya itu cukup memendam perasaan. Hmm. Banyak yang dipendam, banyak yang tidak diutarakan, tapi diselatankan. Hmm. Nah makanya kamu cocok untuk kerja bersama semen dan aci.
0: Tukang dong.
1: Kan,
0: tuh jadi gitu ya.
1: Iya, ini
0: Eagle Fang kamu cocoknya kerja sama mandor ya.
1: Iya, iya. Tapi iya. Eagle Fang jangan kebanyakan mendem. Mm. Lepas. Kalau harus diomongin, omongin. Jangan lari dari konflik. Mm. Lari dari konflik.
0: Lari dari konflik. Sarapan ya.
1: Iya, lari dari konflik. Karena kalau konflik sampai ngejar kamu itu pasti dia konfliknya kerasukan sesuatu. Lari. Mm. Kabur, takut deh.
2: Mungkinkah
0: aneh banget aja.

0: Ah, ini Lisa nih. Lisa, bener kan?
1: Lisa nih, Lisa Blackpink nih.
0: Judulnya Burnout.
1: Yoks. Shout out buat Mas Pongky Barata nih yang lagi ikutan live sama kita di TikTok.
0: Itu beneran Mas Pongky Barata bukan?
1: Iya dong. Hai Mas Pongky.
0: Beneran ya?
1: Mas Pongky.
0: Aku sampai enggak percaya loh.
1: Mas Pongky Jukistuk nih.
0: Jukistuk.
1: Ya, kalau ngomongin musik-musik nostalgia tuh musik-musik Jukistuk tuh nostalgia banget.
0: Betul.
1: Coba yang mana yang paling lo suka dari Jukistuk?
0: Di kepala gue ada coba googling dulu lah.
1: Jukistuk. Aku
0: itu helm proyek
1: kamu.
0: Dan nene nini nini itu judul apa?
1: Oh iya iya iya.
0: Nene na puisi.
1: Puisi.
0: Itu puisi bagus lagunya.
1: Aku cinta puisi. Aku suka puisi.
0: Wah.
1: Mas Pongky main dong ke Prambors, terus kita ngobrol-ngobrol.
0: Enggak, masalahnya itu Mas Pongky beneran apa bukan?
1: Ya, anggap aja beneran.
0: Oh iya. Coba ke foto.
1: Tuh bener itu untuk dikenang.
0: Oh, untuk dikenang. Ya benar Mas Pongky, itu dia.
1: Kalau di sini apa nih, Nang?
0: Itu untuk dikening.
1: Nah, untuk dikening, benar.
0: Kalau gong
1: untuk dikendang,
0: untuk dikenong.
1: Untuk dikenong, ya.
0: Nah,
1: ya, ya.
0: Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya kaula muda, gua sama Mas Darto itu sebenarnya ada di era-era yang kaget dan sedih.
1: Kenapa?
0: Karena kemarin gua ngelihat di salah satu streaming platform, Metallica tuh udah jadi klasik rock, Pak.
1: Oh ya? Metallica klasik rock.
0: Metallica klasik rock. Green Day klasik rock.
1: Wow.
0: Jadi kayak kita tuh musik kita tuh udah musik klasik, Pak.
1: Bro, 90 aja tuh 30 tahun yang lalu, men.
0: Iya, gue enggak sadar, Pak.
1: 30 itu, Pak. Lebih malah.
0: Mm-mm.
1: Hampir 40 hampir gitu.
0: Hai. Bahkan kayak lagunya Jukistuk juga sebenarnya udah jadi udah klasik pop ya,
1: itu udah masuk funky old vintage. Nostalgia abis. Nah, ngomongin nostalgia nih ya, Oasis baru rilis film dokumenter tentang journey mereka sebagai band.
0: Waduh, seru nih ngeliat berantem-berantemnya kakak
1: yos,
0: beradik nih.
1: Yos.
0: Katanya nanti di yang nyutradarin Aldi Taher nih, Pak.
1: Asik deh tuh.
0: Jadi kayak bisikan jenazah.
1: Bisikan jenazah dua.
0: Bisikan Liam.
1: Ya, bisikan Gallagher.
0: Atau dari atau ini Gallagher Liam Lahat.
1: Iya. Mas Pongky katanya mau rilis album Piringan Hitam tuh.
0: Ah, oke Mas Pongky, kita tunggu nih. Nanti pasti kita beli.
1: Helm proyek gue jadiin vinyl aja kali ya?
0: Benar. Benar, Pak. Lu jadiin vinyl.
1: Gue rilis vinyl. Ada yang mau beli gak ya?
0: Mau, gue pasti beli.
1: Oke. Kita balik lagi nih, Radio Chris nih, biasa belok kiri belok kanan. Nanti balik lagi mengenai Oasis lain satu ini, kaula muda.
0: Oke. The Dandies on Prambors.live.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Weekend 2, waktu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Prambors Radio.
1: Wah, ini nih, guys. Nantikan di bioskop IMAX 11 September 2026. Tapi ini IMAX-nya mungkin 11 September di luar dulu kali ya.
2: Iya.
1: Oasis documentary Don't Look Back in Anger akan rilis. Yang produser ini tuh creator-creatornya Peaky Blinders.
2: Oh.
1: Steven Knight. Sutradaranya Dylan Southern. Will Lovelace. Jadi dokumenter ini menyoroti momen ketika Aldi Taher mengambil satu
2: mengambil satu lagu dan memeluk vokalis sembarangan.
1: Vokalis jet. Nah, ini di balik layar tuh reuni Oasis Live 2025.
2: Iya.
1: Gimana penuh tensi malam chaos ini,
2: ku merasa sepi, tak mau bedi.
1: Jadi ada penuh tensi di antara mereka, dinamika dinamika penuh tensi ini ya. Wawancara bersama, ini wawancara perdana ya, Liam dan Noel.
2: Iya. Nah, satu frame nih Liam sama Noel jarang-jarang nih, biasanya gebug-gebugan.
1: Betul.
2: Film ini dijadwalkan tayang perdana di Venice Film Festival 5 September 2026 dan sebelum rilis secara global di jaringan bioskop dan platform streaming
1: di streaming, salah satu platform streaming D dan juga H.
2: Betul. Gitu. Selain menyoroti hubungan kedua saudara ini, dokumenter ini turut mengeksplorasi ya rekaman latihan yang
1: padel,
2: belum pernah
1: rekaman latihan padel
2: sama Pickle yang belum pernah dipublikasikan serta dampak emosional reuni tersebut bagi para penggemar secara global.
1: Yo.
2: Semoga ini lebih bagus daripada Some Kind of Monster-nya Metallica ya.
1: Emang lu kurang itu?
2: Kalau ya itu kan pertama kalinya si James mau masuk rehab, udah gitu Lars Ulrich tuh kelihatan lagi urik-uringan banget.
1: Oh, urik-uringan.
2: Iya, marah-marah. Nah, ini semoga jadi dokumenter yang bagus dan bisa menyentuh hati ya.
1: Dan di dokumenter Oasis ini, si kenapa Liam akhirnya terkuak, kenapa Liam marah sama Noel, itu karena dalam setiap kesempatan Liam tuh selalu di
2: Noel.
1: Noel mulu lo. Gitu. Liam kesel. Apa sih lo, Noel mulu lo? Gitu.
2: Liam. Nah, katanya nih Liam juga semenjak vakum dari Oasis dia juga bikin produk-produk rumah tangga Liam Star
1: Lion
2: dari plastik. Supaya ya namanya dapur mesti ngebul, Pak. Masa iya dari royalti doang, Pak. Liam Star.
1: Terus, si Liam ini punya kebiasaan.
2: Iya, Pak.
1: Punya kebiasaan.
2: Iya, Pak.
1: Tapi sering ditanya, Liam gak galer?
2: Oh, garuk leher. Garuk leher. Namanya juga kan garuk leher. Liam gak galer gitu. Aduh, lagu pepek. Yang gede, Peng.

0: Yo,
1: Adrian Halif dengan Jatuh Cinta.
0: Ini ada update terbaru nih.
1: Iya.
0: Baru aja terkini dari Injourney Airports nih. Jadi ya sehubungan dengan of course ada aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, bandar-bandar yang mengalami penghentian operasional penerbangan ini dirilis ada 4 ya. Maksudnya dirilis newsnya ada 4 sampai dengan hari ini jam 6.
1: Oh, hari ini.
0: Hari ini jadi semua aktivitas
1: nol
0: penerbangan itu dihentikan, okay, sampai hari ini, per hari ini ya.
1: Yeah.
0: Per jam ini nih. Itu Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten 2 Lampung, Husein Sastranegara Bandung itu dihentikan semuanya sampai dengan hari ini jam 6 sore.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya. Yeah.
0: Emang benar sampai jam 6 sore, enggak dipanjangin lagi sama besok.
1: Amin, amin, amin.
0: Jadi mudah-mudahan selepas hari ini jam 6 sore, itu Bandara Soekarno-Hatta bisa beroperasional lagi dan teman-teman kita
1: bisa pulang.
0: Karena banyak yang kayak misalnya teman-teman komika tuh kan kemarin ada stand up jambore di Jogja, padahal enggak bisa pulang,
1: iya,
0: jalan darat.
1: Oh, naik mobil.
0: Naik keledai kayak Tom Sancong.
1: Waduh, lagian Tom Sancong naik kuda putih,
0: kuda putih.
1: Iya.
0: Gitu. Terus yang Ayu Dewi apa ya, kalau gak salah, dia mau pulang terus kayak ke Bali dia ngambil jalan darat biar bisa pulang.
1: Wadaw, ini supaya gitu. Kenny juga bisa tidak naik kapal laut ya.
0: Lagi-lagi ya, as per jam 8.51 ini, bandara-bandara tersebut ditutupnya hanya sampai dengan 7 September jam 6 sore, which is today jam 6 sore.
1: Tapi pintu Dendis terbuka untuk Gen Z yang satu ini. Dia siapa? Akan datang hari ini.
0: Shanika. Nih Vipir Shanika ya.
1: Vicky Sianipar itu, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Kita akan kedatangan.
0: Hai Shanika.
1: Nah, Vicky Sianipar aja Gen Z banget kan. Ada yang tahu Om Vicky Sianipar, nah,
0: sorry.
1: Punya grup sorry, musik, sorry. Punya warung lapo. Udah gitu punya apa? Usaha kargo, tahu kaulah muda. Nah, makanya nih butuh sosok Gen Z yang bisa ngajarin kita tuh Gen Z. Yeah. Makanya Shanika
0: right,
1: nih.
0: Right.
1: Katanya see you soon.
0: Si entar dia kesini soalnya.
1: Oh gitu.
0: Tapi in the meantime ada kocor kecet dulu nih, main tebak-tebakan.
1: Ayo.
0: Takis.

0: Ecret punya tebak-tebakan.
1: Ecret,
0: gue punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
0: Makanan-makanan, cemilan apa yang jujur apa adanya?
1: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
0: Ya. Ayo, nih cemilannya enak banget. Panas-panas banget. Apa, Cret?
1: Gak tau.
0: Cemilan yang apa adanya, jujur, tahu bulat.
1: Kok tahu bulat?
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Show off.
0: Digoreng ya udah apa adanya.
1: Kayak ini, nih gua ngegoreng nih,
0: bro. Iya, ini saya begini. Ya begini namanya tahu bulat ya gini. Jadi enggak diumpet-umpetin, dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Tapi
0: apa
1: kalo, adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
0: Kenapa tuh?
1: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan ya? Takut jadi goreng deg-degan rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus tahu Yunyi. Yunyi Sarah. Yunyi dong.
0: Itu berarti si Yunyi main suku agama dan ras tuh.
1: Kok gitu?

0: The Dandies.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: The Dandies.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kalau muda, sebelum dilanjut sama Deden di sini, waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, rupiah dan Singapura dolar sekarang sudah bisa dipakai langsung untuk transaksi di Indonesia-Singapura. Yang kedua, 209 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan imbas erupsi Anak Krakatau. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, mulai hari Senin 31 Agustus 2026, Indonesia dan Singapura resmi bisa transaksi langsung pakai rupiah dan dolar Singapura tanpa perlu lagi nih lewat dolar Amerika Serikat. Jadi sejumlah bank besar mulai dari Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, DBS, sampai UOB juga ditunjuk sebagai fasilitator, dan tujuannya biar transaksi dagang dan investasi antar kedua negara jadi lebih efisien sekaligus memperkuat posisi rupiah di tengah kondisi ekonomi global. Sebanyak 209 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan nih kalau muda pada hari Minggu pagi 6 September lalu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan penutupan sementara berlangsung dari pukul 1.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat dengan rincian 160 penerbangan domestik, 39 internasional, dan 10 kargo. Buat penumpang terdampak, pihak bandara menyiapkan makanan dan minuman, bus menuju hotel, serta posko di Terminal 1B. Calon penumpang juga dihimbau cek status penerbangan lewat kanal resmi maskapai sebelum berangkat karena operasional bandara dilakukan bertahap sesuai kondisi abu vulkanik dan keselamatan penerbangan.
1: Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
2: News. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Kebontot kelakuannya kaulah muda. The Dennis on Prambors Radio, siaran kita terakhir ini karena kita ini bocah tua nagih, botuna. Bocah tua bikin nagih. Kita ada Shanika.
4: Shanika to make Prambors Gen Z.
3: Untuk ngebalance nih ya, karena kita butuh terupdate dengan apa-apa yang terjadi. Shanika baru pulang dari Lombok ya?
5: Enggak, itu Pulau Seribu.
3: Oh, Pulau Seribu. Aku kira di Gili, enggak ke Gili.
5: Enggak, ini tiket pesawat kan lagi mahal kebetulan.
3: Gampang itu mah.
4: Soal hal-hal yang mahal di Gen Z, apa sih yang mahal menurut Shanika?
3: Tiba-tiba langsung.
5: Semuanya. Yay.
3: How old are you, Shanika?
5: I'm 25, Kak.
3: What? I thought like you're 19 or something.
4: Betul. Aku pikir kamu 19, 20. Oh,
5: really?
4: Iya.
3: Rally tuh, Rally.
4: Oh, Rally. Oh, sorry.
3: Lalu Konsina?
4: Really? Lihat Shanika, barusan shock. Oke, jadi Shanika umur 25?
5: Iya.
4: Oke.
5: Jadi dulu aku sempet dengerin kakak pas di radio.
4: Oke.
5: Pas aku kayak masih kayak OTW sekolah, iya dia yang jatuh lagi kak.
3: Biarin.
4: Oh enggak, itu santet. Jadi gini Shanika, ini aku ajarin tentang santet ya. Santet.
3: Jangan itu... ngajarin aku, bocah ini tentang santet.
4: Oh iya.
3: Kamu dulu dengerin kita?
5: Iya pas kayak siap-siap mau sekolah, mau berangkat atau pulang sekolah gitu.
4: Sekolahnya tuh misalnya... SD?
5: Iya. Jadi kayak pas papaku lagi marahin, ayo buruan ini katanya mau telat ini sekolah, ini sekolah. Terus kayak, halo kaulah muda gitu.
2: Wah, tua banget kita. SD pak.
5: Maaf notip.
4: Gak apa-apa.
3: It's okay.
4: Shanika berarti kamu ready ada blasteran
3: to, Shanika ini berarti she's ready to get married.
4: Shanika, siap nikah.
5: Oh iya, itu bakal jadi hashtag nikahan aku nanti.
3: Oh gitu?
5: Sah nikah.
4: Oh. Wah bagus.
3: Kamu nikah sama siapa?
5: Bukan mungkin. Salah ngomong, itu sini live. Cowok aku, yay.
4: Tapi katanya Gen Z takut nikah.
5: Iya.
4: Terus?
5: Ya nikahnya masih 5 tahunan lagi mungkin.
3: What? Oh. Serius? Masih? Iya. Gue mau nikahnya umur 30. Lihat dong, aku mau nikah umur 25.
5: Oh iya.
3: Aku lihat hasilnya sekarang.
5: Yeay.
4: Bagus. Aku melihat kamu nepokin dia kayak wahana ya.
3: Gitu.
4: Iya bagus Anika. Yeah, yeah. Oke, kita akan ngobrol sama duta Gen Z ini karena kita pengen tahu. Karena Shanika menurut gue adalah anak yang hebat ya, karena dia di sosial media tuh aktif banget. Setiap ada event ini ada dia. Dia lagi nyeritain. Kamu pengen jadi corporate woman. Kamu mau jadi reggae woman. Kamu mau jadi ada, no woman no cry. Gitu ada cara-caranya Shanika pun.
3: Oke.
4: Hebat dia.
3: Ntar kita ngobrol masalah itu ya. Dan juga kita mau ngobrol masalah dia ternyata operasi mendekin jidat kalau. Gue pengen penasaran sih operasi mendekin jidat gimana itu.
5: Iya, aku operasi udah banyak tahu.
3: Serius?
5: Iya, jidat, hidung, ini makanya aku kan
3: enggak kelihatan nih. Di hidungnya soalnya
4: bagus. Kayak matching-matching aja.
3: Iya, sama bagus aja.
5: Wajah kamu. Ini udah bulan ke-5 udah banyak yang kempes.
3: Oh. Ada facelift gak?
5: Enggak, aku sempat minta. Soalnya aku ngeliat contoh orang lain itu ada yang facelift. Dia sama kayak aku, hidung, dada. Tapi dia bilang semua orang tipe mukanya beda. Jadi aku itu face fatnya kurang untuk ditarik. Jadi kalau aku tarik sekarang nanti pas tuanya jadi kempot banget katanya.
3: Kalau menurut kamu aku butuh operasi
4: ya Allah, plastik? Gue pengen nanya tapi gak tega dia nanya sendiri. Alhamdulillah ya Allah.
5: Enggak sih sebenarnya your facial features itu udah kayak strong. Yo, gitu loh. Udah
3: strong gak tuh gue?
4: kamu ternyata Shanika juga terlihat ya dididik dengan baik karena dia bisa nyenengin orang gitu.
5: Oh iya.
4: Iya, Pak Darto memang butuh disemangatin Shanika soal.
3: Oke, kalau udah kita balik lagi ya, jangan kemana-mana, masih akan ngobrol dengan Shanika sampai dengan jam 10 nanti.

0: Balik lagi nih di Dendis. Ada Darto Danang dan dua logo Prambors ya, kalau kamu belum udah bisa ngeliat nih wanita-wanita kriwil ini.
1: Hai.
0: Ada Shanika dan Devina.
2: Wow, keren banget suara
0: Devina kayak ngantuk
2: di radio.
1: Aku lagi sakit.
0: Sakit apa?
1: Sakit radang.
0: Nular
1: enggak? Udah enggak,
0: udah mendingan. Nular nih Devina.
1: Udah mendingan.
0: Kasih itu nah, kasih permen lo.
3: No. Oh iya. Ini ada permen jahe nih.
0: Nah.
1: Seru.
0: Tapi itu udah kayak kadaluarsa 3 tahun.
1: Wow. Bisa, efeknya 5 kali lebih baik. Oh, what's this? Mau
0: 20.000. So because their native language is English, Danang, so we need to talk English with this.
3: Yes,
0: girls.
3: Yes, je m'appelle Danang. Bonjour.
1: English.
3: Oh yes.
0: So we were talking about tadi kita ngelihat fotonya Shanika sebelum plastic surgeries gitu ya.
3: Cakep.
0: Ini you're perfect.
2: Ini kaula muda mau lihat enggak?
3: Mau.
2: sorry.
0: Itu berapa tahun yang lalu? Gimana? Itu berapa tahun yang lalu?
3: Aku bantuin.
2: Ini pas ini selfie terakhir sebelum operasi.
0: Selfie terakhir sebelum operasi.
2: Aku makan permen kedengeran kayak ASMR.
0: Enggak apa-apa, udah bebas.
3: Aku bisa bikin, kamu kan aku temenin ya, kamu kan bikin suara ASMR. Nah, aku bikin suara mobil nih. Keren ya?
2: Keren.
0: Kok keren sih, kok kalian bisa ngomong keren sih? Dari mana kerennya sih?
1: Keren.
0: Mana enggak kelihatan, bebas Radio Chris benar. Katanya, "Oh, that's low key impressive," katanya. Asik deh.
2: Aku bikin video transisi pakai Ziggy Zaga.
0: Wow. Hah? Pakai lagunya ini.
3: Atta Halilintar.
0: Gen Halilintar. Serius.
3: Bentar ya, kalau muda yang di radio nih, Shanika lagi buka aplikasi dulu ya.
0: Oh. Oke. Okay. Asik deh.
3: Oh, beneran lagunya Atta Halilintar. Gue pikir itu nama aplikasi.
1: Cocok.
0: Kamu gak mau plastic surgery, Devina?
1: Enggak deh.
0: Why?
2: Because I'm already beautiful. I don't need it.
1: It's not cheap.
0: Itu mahal gak semua itu?
2: Ini kapan kita masuk ke topiknya? Kina ini gimana nih?
0: That's okay.
3: Mahal apa enggak?
0: Mahal enggak?
3: Mahal itu relatif, jawabannya gitu.
2: Iya, mahal itu relatif.
0: Tapi mahal.
2: Tapi thank goodness, terima kasih kepada dunia Allah ini bisa operasi.
0: Tapi maksudnya itu semua prosedurnya berbarengan atau kamu mendekin jidat dulu?
2: Barengan. Aku lagi ngelihat briefingnya itu. Shanika deketan ke mic.
1: Segini. Maaf Shanika, orangnya emang sering ke distract.
0: Iya. Distract.
1: Okay. Jangan deh, itu membuat lebih parah ya. Dia udah mulai fokus nih. Gimana?
2: Oh, ya barengan semuanya. Jadi biar
0: Shanika kayaknya kurang protein deh.
2: Itu aku sehari 75 gram protein ini.
0: Wah, bener, serius.
3: 75 gram?
2: Iya.
3: Sedikit sih.
0: Sedikit. Hah? Itu?
2: Iya, buat cowok iya, tapi buat
3: buat badan kamu udah ke dokter. Bukan salah permen. Berarti kamu ini udah ke dokter gizi, nutrisionis.
0: Nutrisionis.
2: Enggak, cowok aku sering nge-gym terus dia suruh kayak pakai protein calculator gitu-gitu.
0: Oh.
2: Jadi untuk body weight aku minimal 75. 75 kilogram, 75 gram.
0: Kayak kita udah makan berapa gram hari ini, Nang?
3: 2.
0: 2 gram kecil banget.
3: 2 gram dia.
0: Kayaknya A itu juga habis. Kayaknya 1 A juga udah habis.
3: Tapi Alika ini sebagai duta Gen Z.
0: Alika siapa?
1: Alika siapa lagi?
0: Gak ada. Yang satu Devina, yang satu Shanika. Gak ada yang Alika dari tadi.
3: Kata siapa Alika?
0: Alika emang gebetannya Adrian.
3: Shanika, ya. Kamu sebagai duta Gen Z, apa yang keren dari Gen Z yang kami orang-orang tua lebih harus tahu?
2: Yang kalian nggak tahu apa yang kalian nggak tahu ya?
0: Yang kalian keren. Kalian.
2: Oh, ya Gen Z lebih woke dari generasi-generasi sebelumnya.
0: Woke.
2: I think.
0: Woke itu apa sih woke?
2: Woke itu
3: buat masak nasi goreng.
0: Itu woke itu wajan. Yes, wajan.
2: Salah. Itu kayak lebih terbuka. Hal-hal yang politik.
1: Ya.
3: Tapi jadi kalian open minded.
1: Open.
2: Iya. Tapi ya tergantung juga mereka. terlahir terbesarkan di mana. Kalau misalnya di kota, most likely open minded. Kalau misalnya tontonan medianya barat, ya most likely open minded. Itu kan tergantung per orang.
0: Oke, okay, kalau
2: Gen Z luas banget juga.
0: Berarti kamu tadi ngomong woke cukup melek tentang politik. Bagaimana menurut pendapatmu tentang kemarin rapat yang antara
3: Rusia
0: dengan Indonesia yang ada rame-rame itu?
2: Emang Prambos boleh ya kayak ngomongin? Tapi yeah. I think it's seharusnya bisa lebih baik ya.
0: Wah, diplomatis anak ini bagus. Bagus anak ini.
1: Ini tangannya udah rada geter gitu. Udah rada dingin gitu. Oke, aman enggak ya?
2: Di sini nervous di Insta story. Nah,
3: tapi itu kenapa kayak gitu? Kenapa di sosial media kalian lebih on fire daripada di real life?
2: Sebenarnya di real life juga on fire, tapi kan ini kebetulan live ya. Terus it can be taken out of context. Jadi mainannya aman-aman aja.
3: Kebetulan kami siaran selalu out of context. Kami menyebut diri kami itu adalah siaran Chris. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kayak Shanika, kamu makanan yang kamu gak suka apa?
2: Apa ya? Oh, aku gak suka kayak makan-makanan orang tua. Kayak kikil.
0: Makanan orang tua. Nih gue kasih tau ya. Justru orang tua gak boleh makan kikil.
2: Tapi orang tua tuh pasti suka kikil. Kayak jeroan. Kayak bapak aku itu suka banget jeroan.
0: Gak boleh.
3: Gak boleh, Pak.
0: Gak boleh, Papa. Jangan makan kikil. Kalau udah tua jangan makan jeroan.
3: Oke. Berarti kikil itu makanan orang tua ya. Jadi kayak krecek, you know, krecek, gudeg.
2: Aku enggak suka pokoknya kayak yang
0: yang teksturnya.
2: Kenapa dimalah nuzzle?
0: Gudeg. Gedek.
1: Gudeg.
0: Oke.
3: Kalau gudeg itu krecek kamu enggak makan, krecek.
2: Enggak, aku enggak suka pokoknya yang teksturnya kayak kenyal. Terus kalau papa aku suka banget, itu kemungkinan aku enggak suka.
3: Ya udah besok papa bisa siaran enggak jam 8?
0: kita ngobrol sama papanya. Kalau kemudian jangan kemana-mana, kita balik lagi ya. Kita abis ini ngomongin pop culture. Asik deh.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa.
9: powered by AI.
10: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dennis bersama Shanika dan juga Bontot 2, Devina,
1: Devina.
2: Yes.
1: Shanika and Devina.
0: This is the time Padarto for us to defend our generation.
1: Darto and Danang.
0: Danang. Oh.
1: Shanika and Devina.
0: Yes.
1: Darto
0: yes.
1: and Danang.
2: Clocking.
0: To be in English, you need to change the T with... Huh? So you are Darto and me Danang.
1: Danangch.
0: Danangch.
2: Oh, period.
0: Yeah, period.
1: Clock it.
0: Dapat.
1: Period. Bener.
2: Period.
1: 6-7, 6-7.
0: 6-7, 11-12.
1: Diam.
0: Apa itu Padarto?
2: Wait, tapi aku juga bikin list kemarin malam hal-hal yang mungkin lebih niche yang kalian belum tahu.
1: Lebih niche.
2: Uh-uh.
1: Like what?
2: Tapi
1: like what?
2: Lebih ke internet. Tadi aku sempat sebut Nugu.
1: Nugu. Uh-uh. Is that like a saying? Nugu.
2: Nugu is a saying from Twitter, stan Twitter. Jadi from the K-pop fandom, kalau aku nggak salah ya. I'm not in the K-pop fandom, cuman aku sering lihat kata ini. Uh-huh. Jadi kalau misalnya ada idol yang kurang terkenal gitu-gitu tuh ngomongnya kayak Nugu. Jadi tuh banyak orang suka use juga kayak orang yang misalnya C-list atau B-list celebrity gitu
1: itu
2: kan sesuatu tuh orang kayak
1: Nugu
2: siapa, terus kayak aku kayak misalnya nih The Dandies, terus kemarin posternya The Dandies plus Shanika, Nugu Shanika Nugu kayak who gitu.
1: Oh, itu kayak bahasa Korea.
2: Iya, kayak kurang relevan.
0: Oh. Kenapa enggak
2: kurang terkenal. Kurang terkenal.
0: Kenapa enggak who aja gitu? Kenapa harus ada Nugu? Kenapa harus Nugu?
2: Variasi. Okay. Soalnya kan di Twitter banyak banget K-pop stans.
0: Oke.
2: Kayak who yeah. is this?
3: Nugu. Yeah.
1: Itu kayak who's this gitu ya?
3: Yeah. Benar.
1: Oh, Nugu. Apalagi Devina, coba kasih tahu lagi yang biar kita belajar nih. Ntar kita ajarin mereka.
2: Oh, nih.
1: Ntar ya. Oke. Yeah. Apalagi?
0: Enggak ada masalah.
2: Apalagi? Dasar Gen Z tidak menghargai yang lebih dewasa.
1: Gak ngomong gitu gue.
2: Oke. Yang paling baru yang sering dilempar-lempar itu LARP.
1: LARP.
2: LARP.
3: Iya,
1: LARP. I was LARP.
2: Live Action Role Play.
1: Okay.
2: Tapi ini termnya itu udah jauh dari original awalnya. Jadi dulu ini sering dipakai oleh komunitas-komunitas cosplay dan role play. Hmm. Itu misalnya kalian cosplay sebagai...
1: Suster.
2: Iya. Atau enggak mungkin dong. Kalian cosplay sebagai knight or elf.
1: One Piece. Gitu-gitu.
2: Ya One Piece.
1: Nami.
2: Oh yeah. misalnya kalian cosplay jadi Nami. Terus seluruh convention kalian itu react ke orang seakan-akan Nami. Hah? Gitu. Seakan-akan
0: oh, dia,
2: kamu dia. Jadi dia acting.
1: Oh dia acting.
2: Itu live action role play. Cuman sekarang itu orang sering pakai itu dilutednya kayak oh lu kayak performatif, lu poser, LARPing.
1: Jadi cringe dong.
2: Mereka yeah. itu kayak they're just pretending to be that. Tapi
1: bro you're sort of LARP gitu ya.
2: Iya kayak ini LARPing nih LARPing.
3: Iya. Yeah.
1: Oh.
2: Kayak misalnya aku nih sekarang ngomong di radio kayak ini LARP video.
0: Enggak lah.
1: Nih aku sekarang ajarin nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya kamu nih misalnya ada orang nanya this is something that we do a couple of years back lah. Ini untuk justifying sesuatu. Iyalah yau.
0: Nah. mantap tuh.
1: Iyalah yau.
0: Itu kan justifying.
1: Iyalah yau tuh.
0: Benar, iyalah yau.
1: Iyalah yau. Ya itu.
0: Kalau
1: ngomong sesuatu norak banget, kurang. Kamse upai.
0: Bagus.
1: Kamse upai tuh.
0: Kalau dia kemana? Kemana Doski?
1: Iya. Ah, Doski, Kamse upai, bro. Kamse upai itu kayak kurang. Coba kamu ngomong.
3: Apa?
1: Aku nanya ke kamu ya.
3: Apa?
1: Gimana si Mabas kemarin? Misalnya.
3: Kamse upai deh, lu. Apa sih?
1: Gak gitu.
3: Oh, enggak ya? Enggak ya?
1: Kamse upai deh, lu.
3: Terus gimana ya?
0: Berarti bahasa zaman dulu sebenarnya lebih bold, Pak.
1: Iya.
0: Ah, kamse upai.
2: Tapi gitu. Iya. Lebih ada ringnya gitu.
3: Bener. Ya. Gue tuh suka bahasa yang lama tuh kayak, lah, emang gue pikirin.
2: Iya, oh, EGP.
3: Itu gue suka banget, EGP. Gue suka banget.
0: Emang gue pikirin.
3: Gue suka banget. Bring back EGP.
1: Ya iyalah, masa ya dong.
3: Nah.
1: Asik deh.
0: Nanti kita diajarin lagi ya Shanika ya.
1: Iya.
0: Nanti aku ajarin. Kamu butuh apa bahasa-bahasa baru buat di internet apa bahasa roh? Bahasa mesin-mesin Decepticon?
1: Yeah.
0: Okay, fine.

0: The Dennis on Prambors Radio. Tapi gue salut sama
1: kok,
0: Shanika.
1: Suara gue gak ada di ini?
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oke, okay. Sorry. Terus?
0: Gue salut sama Shanika karena dia kemana-mana masih pakai ojek online.
1: Abang, ojek online gak? Lah, mbak yang ada di Instagram gitu gak?
2: Oh, ya sekali doang sih kayaknya.
1: Oke, okay. Oke. Okay. Kita mau diajarin apa lagi berarti sama Shanika nih?
0: Oke, okay. Please ajarin,
2: tuh yang
0: ajarin sebut, kita dong.
2: Ada juga yang lebih awam kayak rage bait.
0: Itu oh, rage bait.
2: Sengaja ngejengkelin.
0: Ngejengkelin.
2: Jengkelin. Iya, sengaja.
1: Oh, bikin kesel.
2: Sengaja bikin kesel.
0: Biar dapat perhatian.
2: Biar dapat perhatian, iya.
0: Iya.
2: Gitu.
1: Kok bisa gitu sih orang ya? Emang begitu sekarang cara mainnya?
0: Nah, kalau Dana kan nggak sengaja bikin kesel.
1: Emang kalau
0: sehari-hari bikin kesel aja.
1: Kalau saya kan bikin kesel tulus. Oh, katanya Jianton nyari sensasi aja itu. Bimbo apaan tuh katanya
0: Bimbo? Bimbo apa Bimbo?
2: Bimbo sebenarnya it's like a bit degrading, cuman I use it in like a funny way. Bimbo is a informal, often disparaging slang term for attractive person, tapi lacking intelligence gitu loh. Kayak misalnya Paris Hilton was the original bimbo, tapi she's not actually a bimbo, she's actually really smart. LARP tadi udah guys, itu live action role play.
3: Yeah.
2: Tapi sering udah di misuse, jadi kayak poser atau performatif.
3: Yeah.
1: Yes, many kosakata today, yes.
0: Bimbo, kirain bimbo bimbingan online katanya.
3: Bukan.
2: Okay. Ada juga clanker. Itu kata untuk orang yang terlalu rely.
1: Klengkeng keker.
0: Klengker. Wah, gede banget klengker.
1: Gede banget klengker.
0: Klengkeng keker nih klengker. Okay. Atau enggak klengkengnya gini-gini tuh. Oh, oh klengkeng klengkeng keris. Klengker.
1: Kok bisa tumbuh?
2: Tapi
1: sorry.
0: As you were.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Don't mind us all the all this ini.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Klengker apa tadi?
2: Klengker tuh kalau orang terlalu rely on AI, itu biasanya dipanggil clanker.
3: Oh.
0: Dari mana?
2: Clank
0: dari
2: itu kayak suara robot kan, clank. Jadi clanker sama clanker digabung sama wanker.
0: Oh.
2: Jadi you wank a robot.
0: Oh.
2: Hey. Can we say it?
3: I don't.
2: Okay.
3: I don't think. Okay.
0: Clankers yang dipotot kan, itu slanker kali.
1: Slanker bang, itu bang. Oke, okay, clanker. Oke. Okay.
3: Beda apa?
1: Tapi kalau misalnya didengar-dengar, sebenarnya kalian itu menggunakan bahasa berdasarkan bunyi-bunyian ya. Kayak clank kan bunyi robot tadi.
0: Enggak juga sih.
2: Oh.
1: Sepatu apakah nanti akan jadi tuk tuker?
0: Karena tuk tuk tuk tuk tuk tuk
3: tuk tuker.
0: Sebutnya sepatu.
1: Oh iya, oke.
0: Shoes. Kan udah ada.
3: Aduh, tuntung sahur.
1: Tuntung sahur. Terus apa lagi Sanika?
2: Oh, ini my favorite to explain. Soalnya aku suka banget explain ini ke cowok aku. Terus dia ngerti. Kia Asylum.
3: Aduh.
0: Kia Asylum.
3: Itu ribet banget sih. Itu panjang banget.
1: Asylum.
2: Ini favorit.
1: Asylum.
0: Asylum itu kan kayak apa tempat orang
1: RSJ.
0: Iya, RSJ kan.
3: Yes, yes.
0: Kia itu apa?
2: Kia itu jadi bermulai dengan foto yang diupload ke Twitter. Ada orang seneng banget foto sama artis namanya Kia. Terus Kia ini itu yang bikin lagu sangat derogatory yang lick lick lick lick I wanna
3: yeah.
2: Terus orang-orang pada di komen kayak kenapa lu sampai nangis ketemu sama Kia. Jadi Kia itu di misuse tapi Kia tuh develop jadi memaksudkan artis-artis yang secara angka ada tapi secara budaya kurang impactful. Contohnya waktu itu Zara Larsson sempat di Kia Asylum karena secara angka dia tuh bisa kayak 200 juta streams tapi secara budaya dia kurang impactful. Orang-orang itu gak ngomongin dia gitu loh.
0: Wow.
2: Orang yang tidak di Kia Asylum sama sekali adalah Taylor Swift. Itu sangat tidak Kia Asylum karena semua orang sangat tertarik sama budaya dia.
3: Jadi kayak the person is called a Kia. Terus kayak kalau misalnya dia stay sebagai Kia for a long time, dia dibilang kayak oh she is stuck in Kia Asylum. Yeah. Gitu.
2: Terus waktu itu ada chartnya kayak Gracie Abrams hampir keluar dari Kia Asylum.
0: Muntah. Danang muntah.
1: Oh. Otak gue terlalu
0: paham
1: banyak.
0: Paham tuh gue.
1: Kapasitas. Oke. Berarti Kia Asylum adalah lu, angka lu bagus tapi impact lu gak ada.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau misalnya kita, kita gak mau Kia. No Kia.
2: Oh iya.
1: Oh merah.
0: No Kia.
1: Kalau kamu berpikir tapi belum pasti.
0: Apa tuh?
1: Kia.
0: Kira-kira.
3: Kira-kira.
0: Kira-kira.
1: Cheol. Churl.
0: Apa tuh?
1: Kura-kura.
3: Yes. Kura-kura.
1: Yes. Okay. Sanika, ada lagi?
0: Makin dikulik, makin...
3: Ada banyak.
0: Nih kita nih.
1: Eh, Pak. Lagi, Pak. Gue senang nih. Otak gue belum pernah sepanas ini.
0: One more short aja. Apa?
2: Spiritually Israeli atau Hello, I'm from Tel Aviv. Okay. Itu boleh, gue udah minta izin.
3: Oke.
0: Okay. Lo minta izin sama siapa? Lo minta izin sama siapa? Minta izin aja lo. Oh, gak usah lah, kayak gitu. Gak usah lah. Gula.
4: With Darto, Danang, and Kenny.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: bermasalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay tuned on prambors.live with The Dandies.

0: The Dennis on Prambors Radio.
1: Masih belajar Gen Z bersama Shanika dan Devina.
0: Bagus tuh segmen
1: masih belajar Gen Z.
0: YBG, yuk belajar Gen Z.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Yang penting bukan
0: Wah.
3: Apa tuh?
0: YBG, yuk belajar Gen Z.
1: Sebenarnya kalau MBG juga nggak apa-apa. Mari belajar Gen Z.
0: Benar.
2: Segmen baru tuh kan.
0: Yes. Mari belajar Gen Z. Yuhu. Tapi sebenarnya Gen Z pun juga udah bentar lagi outdated tau.
1: Benar. Gen karena bentar lagi kalian kan umur 30, kalian jadi ang-ang.
2: Iya, bentar.
1: Ang-ang.
0: Itu anjing laut ya.
1: Oh iya, sorry.
3: Salah, Pak.
0: Tapi Shadika ini ternyata suka, bukan suka ya, plastic. Why do you decide untuk plastic surgery?
2: Karena dari umur 17 sih aku udah pengen, mungkin karena aku sangat terpapar online ya, dan dari dulu aku emang pengen kayak di entertainment gitu-gitu, jadi I was very conscious of my face. Dan ini kan topiknya banyak yang Gen Z kan, ini bukannya aku nge-represent Gen Z, kayak semua Gen Z mau plastic surgery,
0: of course.
2: Ini personal preference aku banget. Tapi pas aku kecil sampai pubertas gitu, aku sering banget mouth breathing. Itu guys, by the way, kalau kalian punya anak suatu hari atau kalian masih umur remaja, jangan nafas dari mulut kayak.
0: Iya.
2: Soalnya dulu aku kayak main Minecraft kayak selama 8 jam gitu, aku gaming kayak gini kayak.
1: Nah itu ke muka kita aja.
0: Main Minecraft 8 jam.
2: Iya, terus aku kayak mouth breathing, pokoknya kayak posture aku jelek segala macam. Terus pas aku udah remaja umur 17 gitu, kayak chin aku receding, I didn't have a jawline. Terus aku nonton kayak di YouTube, aku looksmaxer pertama guys. Aku tahu looksmaxing sebelum semua orang kayaknya.
0: Looksmaxing apa? Coba Devina tau gak looksmaxing?
2: Mewing, I was the first mewer. Enggak sih, I was probably the 10,000 mewer. Jadi waktu itu video pertama tentang mewing masih 10 ribu views aku nonton. Terus aku kayak, oh ternyata lidah itu seharusnya ada di
1: atas, langit-langit.
2: Kan. Terus aku kayak, aku ngelakuin itu sama 3 tahun, muka aku mendingan gitu-gitu. Terus aku kayak nyoba botox juga untuk bentuk wajah aku.
0: Really?
2: Terus
0: umur berapa botox?
2: 2 tahun yang lalu, tapi itu botox rahang, bukan botox
0: jidat.
2: Botox kayak jidat untuk kayak fine lines, tapi ya gitulah. Jadi aku dapat opportunity untuk surgery di Korea, so I took it.
0: Endorse.
2: I cannot say.
0: Bagi dong kalau ada endorse.
1: Percuma Pak.
0: Gue mau manjangin dagu, lihat nih dagu kan.
1: Udah itu Bapak, dagunya tapi, Bapak kayak udah kayak Fir'aun Pak.
2: Itu
1: udah,
2: tapi gak, dagunya udah dimajuin.
1: Udah bagus rambut. Pak, Bapak tuh udah perfect.
0: Iya. Kalau misalnya rambutnya lihat nih, tuh dagu ku pendek tuh.
1: Bapak tuh udah perfect. Bapak tuh udah top banget, udah ganteng, udah top, udah magnifik.
0: Oke, udah, Pak, enggak usah.
3: Yes.
1: Tapi tadi Shanika bilang oke, karena kamu pengen di entertainment, kamu aware sama wajah ya. Itu teguran buat kami berdua sih lebih tepat.
0: Kita ada di entertainment, kita enggak aware sama wajah kita sendiri.
1: Bahkan kita enggak aware sama attitude kita.
2: Tapi kan udah sangat amat entertaining gitu loh. Tapi I think there's like a bit more pressure
3: on
2: the female species.
0: Masa sih?
1: Enggak,
0: sekarang.
2: Tapi maybe I'm just like not that entertaining, so I have to kind of make up for it for my face, in my opinion. Okay, that sounds, itu kayak rada sedih dikit, dan aku gak nge-represent siapa-siapa.
1: Ini Shanika aja ya, pendapat Shanika.
2: Ini aku aja kayak, you don't have to get surgery to be in entertainment. Tapi itu what I thought. Jadi kan yang aku bikin bisa salah.
0: Tapi itu
2: pemikiran aku aja waktu itu.
0: Coba kita tema Davina. Davina kan tertarik untuk
3: Devina.
0: Dev.
3: Sensil.
0: Oke. Okay. Kita tanya sama Malika. Malika.
1: Devina Malika siapa Pak?
0: Ini dia.
1: Oh.
3: Devina Pak.
1: Oh Devina.
3: Iya.
0: Kamu nggak tertarik untuk plastic surgery?
3: Tidak.
0: Tidak. Kau dikasih kesempatan dapat endorse nih dari Korea.
3: Ih, enggak. Cause I'm funny.
2: Girl, are you saying I'm not funny?
3: I mean you just told us. Aduh. Kamu bilang kayak you're not entertaining enough. Maybe I am.
1: Kalau Gen Z berantem.
3: Nggak, bohong.
1: Kalau Gen Z berantem langsung pukul apa? Dialog dulu. Nggak, kayak

0: Sindir di story.
1: Urutannya okay. share quotes, sindir paragraf panjang.
2: Benar.
3: Wow.
2: Terus klarifikasi.
3: Kapan selesai masalahnya itu?
4: Zaman dulu mah langsung dijambak tuh di kantin.
3: Langsung kita suplex. Tahu suplex? Nanti aku kasih lihat gerakannya ya.
2: Iya.
3: Oke, abis ini kita akan ajarin Devina dan Shanika suplex ya. Kalau mudah.
1: Suplex ini kan yang
3: iya benar.
2: Keren.
3: Dibanting maksudnya. Iya.
4: Oh iya benar.
3: Setelah yang satu ini kaulah muda. Stay tune.

0: This with Shanika and Devina.
1: Yo.
0: Masih di Mari Belajar Gen Z. MBG.
1: MBG Mari Belajar Gen Z. Yeah.
0: Nah, tapi Gen Z Gen Z di sini kaula muda butuh diajarin juga tentang culture.
1: Culture.
0: Yeah, yeah, this is wrong culture.
1: Yeah.
0: From Coach Rod Kecret.
1: You know Coach Rod Kecret, Shanika?
2: Tapi kan ada jinglenya kan.
1: Coba gimana?
2: Gak tau, gue ketawa. Kocrot kecret.
1: Saya kocrot.
0: Saya kecret.
1: Dia kecret.
0: Dia kocrot.
1: Dengarkanlah kami di Kocrot Kecret Show. Itu.

0: film Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila, referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. Ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Iya. Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, mana? Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan?
0: Orang itu sampai namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya. Apa tuh?
0: Itu Odyssey Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari. Teman gue kayak gue tahu nih pasti ditutupin Ratnasari biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena dipanjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Cerita.
0: Bukan jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Kagak ya, kacau deh.
2: Dari Andy Sound Promos Radio, saatnya kita pamit.
3: Terima kasih Shanika, terima kasih Devina. Yeah, mungkin nih Shanika, kalau banyak yang ingin Shanika terus ada di sini, boleh.
4: Yay, I would love to.
2: What's your Instagram?
4: Oh, my Instagram at Shanikancita.
2: How do you spell that?
4: Shanikancita.
2: Okay.
3: Ask me dong.
4: What's your Instagram?
3: Darren Goldluck.
2: But how do you spell that?
5: Yanach malich nush namachtuch. Rakhinishtagrach.
3: That's the spell.
2: Orang gila.
3: That's my spell.
2: Kalau Devina, apa Instagramnya?
4: Vodcat, VODCAAT.
2: Kenapa gak Devina aja?
4: Soalnya dia minum vodka katanya.
2: Dari mana tuh? Banget deh. Anak zaman sekarang asoy banget dia.
4: Info dari mana
2: terus
4: itu?
2: Deh, kacau deh. Kacau deh. Mabok
4: info dari mana
2: life.
4: Itu?
2: Kacau
4: lanjut
2: deh.
4: Terus kacau banget.
2: Kacau deh. Asoy banget deh.
3: Asoy bos.
2: Mantep deh.
4: Bohong ya. Gue alergi.
2: Vodka double A.
4: Yes, vodka double A. Nah itu contoh nge-larp itu. Apa tuh? Lu vodka tapi lu enggak minum. Iya benar. Nah, setuju.
3: Kalau gitu aku larp juga. Larper. Aku kan dulu punya band rock.
4: Yes.
3: Rockabilly. Makanya aku bilang aku tidak punya fitur seperti rocker, tidak minum, tidak ngerokok, tidak ada tato, even yang kecil-kecil.
4: Ya kan? Sama.
3: Makanya bilangnya rock alibi bukan rockabilly.
4: Oh.
3: Itu larp juga enggak?
4: Itu larp ya.
3: Oke. Okay. I'm larp.
2: Poser dong.
4: Yes.
2: Poser.
4: You are I'm larp. Performatif mirip.
3: Aku Uncle Larp, yes.
2: Kamu Uncle Larp,
3: yes.
2: Udah, aku Uncle apa?
3: Kamu Chaps.
2: What's that?
3: Chabu.
2: tiba-tiba ngasih
3: bro?
2: Ngasih gue cap-cap.
3: WhatsApp,
2: Uncle Chaps. Wow. Maksudnya cabut.
3: Kita ngomong cabut loh. Easy going gitu iya. Bang.
2: Cocok. Kita pamit kalau mendadak.

0: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret?
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall?
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu, pinter parkir.
6: Wow. Dari waktu lo bangun macet-macetan sampai pusing di tempat berkegiatan, kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station. Prambors. Indonesia, number one.

0: interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: This is my station.
6: Prambors
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue eks mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.

Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue at Iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
3: Oh boy.

0: Prime Wars Radio, kalau muda. Daytime show with Ralvi is back. That was Rabun Jauh, Bernadia. Pianonya enak banget sih. Satu hal yang pingin gue lakuin kalau gue bisa turn back time itu adalah belajar piano. Bah, menurut gue orang yang bisa main piano tuh keren banget kalau muda. But ini out of topic aja sih. Anyways, gue mau cerita tadi ada satu personal story dimana gue kehilangan tas gue yang isinya dompet. Lumayan berharga ya. Ada SIM-nya, ada KTP-nya, ada NPWP, ada kartu kredit, ada cash dikit kalau muda. Gue hilang itu di Cikole, di Orchard Forest pas gue nonton Forestra. Tiba-tiba beberapa hari lalu ada yang nyapa TikTok gue, personal message. Halo, saya nemuin tas nih, mukanya mirip, namanya sama, boleh dipastiin gak? Ketemu loh kalau muda tas gue. Gila, gue bersyukur banget. Gue shout out buat tim Forestra sama tim Urban Forest, itu sebelah kantor dong, Orchard Forest Cikole, yang udah nemuin tas gue. Specifically buat Mas Jojo namanya, yang udah ngontek gue dan ngirimin gue. Sekarang tasnya udah sampai di gue, safe and sound. Gue tuh pas kehilangan tas itu lumayan ikhlas. Jadi kayak, oh ya udahlah, alhamdulillah bukan HP gue yang hilang. Dan gue ikhlasin aja gitu loh. Kalau muda gue biarin aja, gue gak kepikiran, gue harus kayak. Tapi ya udah. Tapi kadang yang emang harus dilakuin kalau lo kehilangan barang atau menimpa lo ketimpa suatu masalah, lo harus ikhlasin aja dulu kalau muda. Kadang something better will come afterwards. Motivator kah gue kalau muda? Tapi lo pernah ngalamin suatu hal yang sama gak? Gue pengen tahu aja, cerita-cerita dong kalau muda di 0811-607-1022. Lo kehilangan barang, abis itu pas lo ikhlasin, malah balik tuh barang, atau balik yang lebih bagus.
1: Daytime show with me, Ralvi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.
2: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya
2: kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
3: Gua
2: 196.
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
2: Apa?
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
3: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
2: berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio
3: setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam
3: cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Ralvi orangnya baik.
5: Ralvi sporty abis.
4: Ralvi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue eks mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

song is Goodbye My Lover, James Blunt here on the daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Lagi ngomongin, lu pernah gak sih kehilangan barang atau kehilangan apapun lah kalau muda? Abis itu lu ikhlasin, terus diganti deh sama universe dengan barang yang sama, barangnya either itu barangnya balik atau diganti dengan hal yang berkali-kali lipat indahnya. Puitis banget gue hari ini kalau muda. Ada di WhatsApp nih, ada Ci yang bilang, gue pernah kehilangan uang lumayan banyak terus keganti sama ditraktir jalan-jalan ke luar negeri gratis seminggu sama temen gue, yang literally gue cuman bawa badan aja gitu. Nah iya kan, ke Singapura seminggu katanya, the best day ever, the best week ever. Jadi ya, the takeaway from this, kalau muda, kalau lo mungkin kehilangan sesuatu ya, jadi jangan langsung panik gitu. Emang sih pasti kalau misalkan lo kehilangan barang yang berharga banget, lo pasti ya beda-beda respons orang gitu. Tapi try to be content, try to be ikhlas. Gue yakin pasti akan diganti berkali-kali lipat atau barang itu balik. At times you wouldn't expect it. I'll be back after a quick break. Kalau muda, ada Ariana Grande after this on Daytime Show with Ralphie. This is Supernatural. Don't

0: Arena Grande Supernatural Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Welcome back. It's 11:37. Jam 11:37 menit di waktu Indonesia bagian Prambors. Next hour we're going to talk about lunch. You know the drill kalau muda. Send your lunch pictures to WhatsApp Prambors di 0811-607-1022. Nanti di jam 12 gue mau nanya rekomendasi satu spesifik makanan. Kayaknya gue mau nanyain top-top pilihan Mbak Milo di Jakarta deh, atau di kota lo masing-masing, kasih tauin aja kalau muda, biar bisa jadi rekomendasi kalau muda lain. Gue akan nelfon satu temen gue juga, jadi stay tune, stick around. In the meantime, kirimin foto makan siang lo ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Because every day at 12 PM di daytime show with Ralphie, we always talk about lunch. I'll be back at 12 kalau muda, so stick around on the daytime show. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on daytime show with me, Ralphie. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue eks mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Bruno Mars, I Just Might, here on the daytime show with Ralphie Brambors Radio.
1: Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. That, on daytime show with me, Ralph.
0: That is right, my name is Ralphie Kalamuda. Welcome back to the show. Biar gue yang updatein aja di jam ini. This hour I'm gonna talk about lunch, lunch, and lunch. So, siap-siap kirimin foto makan siang lo ke WhatsApp Rambors di 0811-607-1022. Gue pengen ngomongin satu dish yang spesifik nih. Karena hari Minggu itu identik dengan hari nyari makanan sama keluarga lo, sama teman-teman. Kan waktu luangnya tuh lebih banyak lah ya daripada hari-hari lainnya. Jadi Sunday is the official being lazy day and don't know what to do. Jadi banyak orang nyari makanan keluar. Satu makanan yang dicari banget sama orang-orang hari Minggu itu adalah bakmi kalau muda. I'm gonna let you know why. Dan gue pengen nanya juga, bakmi favorit lo apa sih? Sambil kirimin foto makan siang lo hari ini ya kalau muda. Pada makan siang apa nih hari ini? Di mana, sama siapa, harganya berapa? Tell me all about it. Gue tunggu di WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Next up, Priceless Maroon 5 and Lisa on the playlist. Let's go kalau muda. Sampai jam 3 di daytime show sama Ralphie. Don't go anywhere.

Welcome back to the Daytime Show with Ralphie and Pramworth. That was Priceless, Maroon 5, and Lisa. So, gue lagi pengen ngomongin satu dish yang menurut gue hampir semua orang suka sih, yaitu bakmi kalau muda. Hari Minggu itu jadi hari official bakmi gue. Jadi kalau bisa gue makan bakmi itu setiap hari Minggu aja. Karena bukan dikirim, tapi gue nyamperin ke tempatnya. Gue suka ke BSD, ke Kota, Mangga Besar, itu nyari bakmi-bakmi enak. Tapi kalau gak nemu, ya gue selalu balik ke bakmi GM, bakmi Gajah Mada di PIM, itu rumah kedua gue sih, sesuai slogannya. So, why do people look for bakmi on a Sunday? Yang pertama, hari Minggu, hari libur yang waktunya tuh santai, cocok buat dipakai berburu bakmi legendaris yang kadang tutup di hari kerja atau antri di kedai mie favoritnya. Itu hari Minggu biasanya. Habis itu, mie juga merupakan comfort food. Semangkuk mie hangat dengan kuah gurih, bayangin kalau menurut, dengan topping ayam, sering banget dicari buat memulihkan energi atau santai di pagi sampai siang hari. That's the best way to eat bakmi sih, the best time, pagi sampai siang. Banyak keluarga atau komunitas pencinta kuliner juga menjadikan ini ritual makan bakmi di hari Minggu sebagai ajang berkumpul sambil ngobrol santai. Dan juga sejarah bakmi di Indonesia yang dibawa oleh Tiongkok immigrants telah berakulturasi dan melahirkan berbagai varian lokal lezat yang bisa dinikmati kapan aja, terutama saat santai. Jadi share your favorite bakmi ke WhatsApp Prambors, karena gue yakin semua orang punya seleranya masing-masing. Kalau di deket Prambors nih ada bakmi Lungki di Fatmawati atau bakmi Rudi di daerah Haji Nawawi, bisa dicoba tuh kalau muda. Kalau versi lo bakmi favorit apa? Let me know di WhatsApp 0811-607-1088. Sambil kasih tauin, hari ini makan siang apa nih kalau muda? Moving on to the next song on the playlist. Benson Boone, this is Beautiful Things. Daytime Show with Alvi.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak gitu enggak?
4: Jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: Bimnya bimbingan.
7: Belnya?
6: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret.
8: Yang jadi Spiderman.
9: Iya.
8: Punya.
9: Punya.
8: Usaha.
9: Di mall.
8: Gila. Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Iya. Dia kan pinter parker.
9: Nah itu, pinter parkir.
10: Wow. Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung. Daytime Show with Ralphie.

Bertaut Nadine Amizah di Daytime Show sama Ralfi kalau muda lagi ngebahas makan siang nih. Di jam 12:23 ini, I'm talking about specific dish. It's bakmi. I'm guessing it's everyone's comfort food. Dikit banget teman-teman gue yang gak suka bakmi, kecuali yang emang susah makan tepungnya. Nah itu agak susah tuh makan bakmi. Tapi kalau tidak punya alergi terhadap tepung atau ingredients bakmi, menurut gue bakmi itu menjadi go to comfort food banyak orang. Nah, sedang menanya di WhatsApp juga, lo makan siang apa? Sama bakmi favorit lo itu ada di mana kalau muda? Ada Alpha Woman. Wah, WhatsAppnya namanya Alpha Woman. Ini pasti yang namain Kapten Eda nih. Bakmi Lenteng di atas LA, Lenteng Agung, atau bakmi berdikari di Jaktim, atau bakmi hijau di Margonda Depok. Ada yang pernah nyoba kalau muda? Jujur gue belum, tapi akan gue masukin ke list of bakmi places gue. Kalau gue ditanya favorit bakmi lo di mana, Ral? Itu sekarang lagi bakmi Chongsim jawaban gue, yang ada di Mangga Besar. Menurut gue perpaduan mie-nya sama dagingnya, terus ada bawang goreng, itu pas banget. Dagingnya banyak, ada garingannya, gurih. Aduh, jadi pingin bakmi nih. Sekarang apa gue pesen bakmi ya kalau muda? Tapi masih nunggu juga jawaban dari lo di WhatsApp, makan siang apa hari ini, sama bakmi favorit lo itu ada di mana dan namanya apa. 0811-607-1022. Abis ini gue akan coba telepon temen gue juga. Dia adalah chef, food consultant, dan host untuk beberapa acara masak-masak. Namanya Archie. Gue pengen tahu kalau menurut dia, lidah seorang expert, bakmi paling enak di Jakarta sekarang itu apa kalau muda? Wait up, and I'll be right back after a couple of hits. Sekarang Billie Eilish, this is Birds of a Feather playing on the Daytime Show with Alfie.

Justin Bieber Ghost on daytime show with Alfi di Prambors Radio. Kalau muda masih ngomongin bakmi, karena menurut gue itu adalah salah satu comfort food ter the best. Gue habis ngeliat satu artikel dari Kompas nih, kalau muda ada 5 rekomendasi bakmi terenak di Jakarta Selatan, cocok untuk pilihan makan siang. Nah, cocok juga sama topik gue hari ini kalau muda. Ini bakmi yang bisa lo temuin di mana-mana, cabangnya juga udah ada beberapa. Nggak semuanya sih, tapi yang pertama ini ada Demi Bakmi. Kalau lo lagi pingin bakmi yang pasti-pasti aja, rasanya juga konsisten terus, toppingnya juga enak, bakminya lembut, Demi Bakmi bisa jadi opsi buat lo. Di Cilandak ada, di Senopati juga ada, di Kemang Timur ada. Jadi cabangnya lumayan banyak dan gampang buat dipesan secara online kalau mudah. Nah, untuk warga Fatmawati, Cilandak, Panglima Polim, nih warung bakmi Pek Coen. Ini juga enak kalau mudah. Lokasinya ada di kanan jalan kalau lo dari arah Fatmawati Lebak Bulus ya. Itu perempatan lo lurus terus aja, terus masuk daerah Pangpol, itu ada di kanan. Warung bakmi Pak Cuen juga enak. Bakmi Rudy tadi sempet gue mention, ada di Haji Nawi, juga bisa untuk dipesan secara online. Bakmi Tiga Marga ada di daerah Permata Hijau ya, Grogol Utara ini namanya kalau muda. Ini the best, bakminya lumayan tebel dan gue nggak tahu ini bisa dikirim online atau enggak, tapi dimakan di sana enak banget. Terus yang juga ada di mana-mana ini ada bakmi sejuk dan kopi. Itu dia kalau muda rekomendasi bakmi buat dimakan siang hari ini dan mudah untuk dipesan secara online. Dari 5 tadi ada yang lo suka?

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue eks mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa, apa 196?
5: 196 kata gue masuknya, udah genius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Apa?
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralph.

0: Jaya 80 masih ada kamu Prambors Daytime Show with Ralfi kalau muda. Jam ini lagi ngebahas bakmi. Gue mau nelfon salah satu teman gue nih. Dia chef, dia food consultant juga. Jadi gue pengen tahu ada gak sih rekomendasi dari dia sama bakmi favorit dia. Let's go. Coba nih, kita telepon dia nih, kita tembak. Archie.
1: Halo.
0: Archie. Ci, nyambung gak Ci? Brother.
1: Halo, halo.
0: My brother from another mother. My brother.
1: Yo.
0: Kedengeran?
1: Kedengeran.
0: Ah, cocok. Lagi di mana Ci?
1: Lagi di rumah nih.
0: Nyantai-nyantai aja.
1: Nyantai-nyantai aja.
0: Nih Ci, gue lagi ngomongin bakmi nih.
1: Oke.
0: Kan banyak nih bakmi di Jaksel. Dan tipenya juga beda-beda. Dan bakmi jadi satu comfort food. Kemarin gue ngobrol sama lo, lo bilang hari Minggu itu adalah hari
1: makan bakmi.
0: Hari tepat untuk nyari bakmi, makan bakmi. Itu kenapa sih menurut lo?
1: Setuju. Gak tahu ya, kayaknya kalau di culture orang Cindo ya, kayaknya makan bakmi Minggu tuh jadi sebuah kayak family time gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena something that's comfortable, something that they like. Terus Minggu makan bareng keluarga itu kayaknya harinya makan bakmi gitu.
0: Hari Minggu kemarin makan bakmi gak lo?
1: Jujur gue makan.
0: Apaan?
1: Gue kebetulan lagi di daerah Bintaro. Nyobain bakmi namanya bakmi... Aduh, apa ya, harus lihat ini dulu nih. Tapi dia adanya di Fresh Market Bintaro.
0: Oke, di Fresh Market tuh banyak makanan ya.
1: Benar.
0: Jadi gak cuman bakmi doang, tapi banyak juga. Jadi lo makan bakmi juga kemarin, ini udah jadi satu tradition juga buat lo ya. Kalau makan bakmi emang cocoknya hari Minggu. Oke, next bener. Question. Bakmi favorit Archie itu apa dan kenapa?
1: Oke, bakmi favorit gue ini di Jaksel nih berarti ya.
0: Di Jaksel?
1: Di Jaksel kalau menurut gue cuma ada satu kandidat.
0: Satu kandidat?
1: Boleh didebatin.
0: Boleh didebatin. Bakmi di Jaksel banyak loh Ci.
1: Gue siap debat sampai subuh.
0: Oke. Apa tuh?
1: Kalau menurut gue kandidatnya adalah bakmi tiga mangkok.
0: Bakmi tiga mangkok itu ada di Permata Hijau?
1: Ada di Permata Hijau, Jalan Biduri.
0: Jalan Biduri?
1: Iya.
0: Tiga mangkok, kenapa?

0: Jadi dia sebenarnya secara style itu udah ngikut gaya-gaya mie barat sebenarnya. Jadi mie Jakbar tuh kan lebih lebih forward kepada rasa mie-nya sendiri, toppingnya juga ya standar tapi enak gitu, kayak misalkan ayam kampung, terus ada ayam kecap, ada babi kecap, ada apalagi bakso goreng, itu standar, tapi yang ditonjolin adalah si rasa mie-nya gitu. Itu bakmi tiga mangkok buat gue. Jadi stylenya udah ngarah-ngarah ke Jakarta Barat, tapi Permata Hijau kebetulan masih ada di Jakarta Selatan.
1: Iya.
0: Tiga mangkok.
1: Mangkok ya. Soalnya ada satu lagi kan yang mirip juga namanya tuh.
0: Benar. Jadi itu juga mungkin kandidat nomor 2-nya tuh.
1: Itu kan sebelah-sebelahan sih ya.
0: Tiga marga, iya. Kalau buat gua, mungkin orang lain ada yang lebih suka tiga marga, itu gua sering nemu juga. Cuma kalau buat gua, di lidah gua lebih cocoknya bakmi tiga mangkok.
1: Nah, gua sukanya dari Archie ini. Jadi Archie tuh nggak bilang makanan enak atau nggak enak, dia selalu bilang makanan tuh cocok atau nggak cocok gitu, Ci.
0: Bener. Karena yang cocok buat lidah gua sama yang cocok buat lidah lu, misalkan kan bisa beda.
1: Iya. Yeah.
0: Gua misalkan orang Jawa, gua senengnya mie tuh yang banyak kecapnya, lu misalkan orang Padang, lu senengnya mie yang pedas gitu kan.
1: Iya, iya, lu suka yang ada kecapnya, lu suka yamin, misalkan gitu ya.
0: Benar.
1: Oke. Jadi bakmi tiga marga ini pilihan Archie. Kalau lu belum pernah nyobain, kalau muda dan you are in the area, lu lagi dengerin ini di daerah Permata Hijau atau Senayan atau Petogogan yang deket banget, sekarang masih jam makan siang, mendingan kesana, Ci, ya. Cobain ya.
0: Bener, tapi dia memang baik jangan GoFood.
1: Iya, tuh. Bakmi jangan dikirim kan. Gua udah bilang, enakan bakmi tuh makan di tempat emang langsung.
0: Harus, wajib.
1: Oke. Oke deh, ada lagi untuk cara-cara menikmati bakmi sih?
0: Yang pasti kuahnya ya, jangan dicampur ke mie-nya, please. Jangan, tolong ya.
1: Maksudnya jangan kerendem gitu ya, jangan berenang.
0: Jangan, iya. Kalau sedikit aja untuk biar misalkan bakmi-nya agak kaku gitu, biar ngeratain kalau misalkan di GoFood atau di GrabFood ya, atau apapun lah ya, silakan. Cuma kalau direndam, jangan. Sama kalau mau nambahin sambel, kecap segala macam, cobain dulu bakminya, cobain. Kalau rasanya kurang baru ditambah, jangan dari awal.
1: Oke. Mantap. Thank you banget Archie, chef, food consultant dan host untuk banyak.
2: You're listening to my station.
3: Prambors 98.4 Bandung.
2: Indonesia number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur.
3: Tadinya kembar, yang satunya meninggal, yang satunya alhamdulillah fisiknya tidak ada bulu mata sama sekali.
4: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
5: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
6: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
4: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
7: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
2: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah, ini kelihatan nih partikel vulkanik tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
7: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
8: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran, ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
7: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
4: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
9: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
10: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
9: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di kampungnya Lindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
11: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafidz Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafidz juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
12: Ataupun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, itu menurut kami wajar.
4: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
13: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar Rp2,9 juta per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
14: Merkuri ini per kilonya dijual Rp2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
13: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
15: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
16: Bayi itu cacat dari lahir. Bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada
3: Bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
16: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
3: Belum pernah dapat sama sekali.
16: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
3: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
15: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Stay for more on Pramors.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
3: Belum ada nih yang nge-DM at Iflar kayaknya hari ini. What's up kalau muda, welcome back to the Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Brand new hour, jam 1-an nih sekarang. Mau ngebahas movies and series that are trending right now. Dan kalau ngomongin itu, gue personal punya satu series yang lagi gue ikutin. Lo tau lah series itu apa, gue udah ngomongin setiap gue siaran. Tapi ada trailer-trailer baru yang baru dirilis juga, dan gue akan ngomongin itu. Jadi kalau lo lagi nungguin suatu film juga yang lagi akan rilis sebentar lagi, atau film yang lo lagi ikutin sekarang, atau series yang lo lagi ikutin sekarang, feel free untuk drop itu di WhatsApp Rambors kalau mudah. 0811-607-1022. What are you watching right now? Poster 5, udah belum? I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
4: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi.
5: Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
4: Gue
5: 196.
4: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
5: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
5: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
5: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
5: Apa?
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
3: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Love Generation, Bob Sinclair, daytime show with Rafi on Frameworks Radio. I'm here to talk about the latest movies or series that is happening right now. Kalau muda, series Lantern sudah nyampe attentionnya sampai Indonesia nih. Kemarin di post di Folix, dia bilang series HBO Lanterns raih rating kritik tinggi, angkat kisah Green Lantern senior beserta muridnya. Ini udah gue bahas beberapa kali kalau muda. Mereka dapat 92% di Tomatometer dan 78% di Popcorn Meter. Itu lumayan tinggi loh kalau muda untuk series, apalagi yang dirilis oleh HBO dan DC. Sebelumnya tuh belum ada, Peacemaker juga udah ada, tapi ini lebih serius daripada Peacemaker kalau muda. Dan info buat lo, kalau ini series lagi happening banget, dan malam ini akan dirilis episode keempatnya. Jadi kalau lo suka banget sama superhero, menurut gue Lanterns ini adalah the series to watch right now. Green Lantern, kisahnya Hal Jordan sama John Stewart kayak gimana, origin story-nya kayak gimana, semua dibahas kalau muda. Kalau belum subscribe ke HBO Max, silahkan, langsung saja. Lu gak bakal nyesel kalau muda, beneran, trust me. Next up here on the daytime show, Do What You Gotta, this is Prep and Sunset Roller Coaster, daytime show with Rafi on Prambors Radio.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Day

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocok kecret?
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
6: Nah itu, pinter parkir.
7: Wow. Dari waktu lo bangun macet-macetan sampai pusing di tempat berkegiatan, kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
0: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
8: Daytime Show with Ralphie.

0: Kali kedua Raisa, Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Welcome back to the show. Kalau muda masih ngomongin movies atau series yang lagi trending nih sekarang. Barusan gue ngeliat ada satu trailer GJLS, The Iconic Trio, Hifzi, Rispo, Rigen. Film pertamanya GJLS, judulnya Ibuku Ibu-Ibu. Itu rilis beberapa tahun lalu. Kocak banget kalau muda. I don't think it got the attention that it deserve. Filmnya lumayan absurd, bikin ngakak, dan bisa ditonton di video kalau gak salah. Sekarang bisa dicek kalau muda. Nah, mereka comeback ternyata kalau muda. Ada film kedua, ini kayak agak lain gitu. Jadi film pertama sama film kedua gak ada nyambung-nyambungnya, tapi tetap in the line of comedy. Judulnya GJLS Berapi-api. Nonton trailernya sekarang kalau muda and let me know what you think. Akan ada di bioskop tahun ini 5 November 2026. GJLS adalah film terabsurd yang pernah gue tonton. Kalau lu belum pernah nonton yang pertama, coba tonton di video sekarang kalau muda.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 AM till 3 PM and also stream on Prambors.live.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: Bimnya bimbingan.
5: Belnya?
4: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret?
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Wow. Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
11: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
12: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors.

0: subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime show.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan mitigasi antisipasi dampak abu vulkanik Anak Krakatau. Sekolah diimbau segera melapor jika mengalami intimidasi. Polisi ringkus bandar tembakau sintetis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain termasuk gempa bumi.
2: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, berbahaya. Saya lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan sampaikan umumnya pada hari ini.
1: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus hadir mendengarkan dan menindaklanjuti setiap persoalan di lapangan, karena kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga adalah prioritas utama.
3: Betul, ini ada dapat laporan dari warga juga pada ada pemuatan saluran air kotor. Nah, kebetulan alhamdulillah PDAM cepat tanggap ke sini, cuma beberapa kali masih mengempet, dan akhirnya mungkin insya Allah PDAM mau mengadakan flushing. Jadi semua dibersihkan ya, ke semua, ya mudah-mudahan. Nanti sudah kami datang ini, sekarang yang disurvei, dan sepatnya akan dilakukan pembersihan. Dan di rut baru tadi WA saya katanya ada agenda lain, tidak bisa ke sini. Tapi insya Allah mengirimkan tim dari PDAM dengan perencanaannya semua, mudah-mudahan dengan kami datang ke sini, masalah di RW 1 ini bisa selesai ya.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka berinisial MAF ditangkap di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3 kg. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Reihan Kusuma mengatakan, tersangka mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000 per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai Rp300 juta, dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar Rp220 juta.
4: Ditemukan barang bukti sejumlah 3 kg tembakau sintetis, di mana tersangka MAF itu diamankan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kemudian MAF mendapatkan barang 3 kg tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram seharga Rp80 juta.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wesugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Selain itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
6: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan. Sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, makan penyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik dan ini harus kita berhentikan.
1: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
7: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
8: Sampurasun wargi Bandung. Kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya! Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Daytime show with Nalafi on Prime Boys Radio. Welcome back, Alamuda. It's Tiptoe Hibes. 20 years ago, ada satu album yang dirilis sama Beyonce, Alamuda. It's called The Birthday. And it's just turned 20 years old last Friday. Album yang ada lagu Deja Vu-nya, Irreplaceable, Beautiful Liar. Dan kalau lo denger dan lo suka waktu SMP atau SMP, SMP atau SMP, kalau lo sekarang SMP atau SMA, lo pasti lagunya lo suka juga sekarang kalau muda. Tapi mungkin yang lo dengerin tuh udah beda ya. Dulu mungkin Irreplaceable tuh terdengar kayak lagu breakup yang catchy. Sekarang setelah beberapa pengalaman hidup yang udah dilewatin, tiba-tiba liriknya kayak personal attack gitu loh. Lagunya padahal sama kalau muda, cuman dirilis ulang aja. Coba deh dengerin lagunya and let's get nostalgic. Birthday by Beyonce is turning 20. Now to Bilal Indrajaya, Niscaya. Di Prambors Daytime Show with Ralphie sampai jam 3 sore nanti. Kalau muda masih ngomongin musik-musik baru yang dirilis hari Jumat kemarin. One of them is Beyonce, Birthday. Listen to it now to feel nostalgic.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gue tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa,
5: gua
6: apa 196?
5: 196 kata gue masuknya, udah genius.
6: Si Pansu.
5: Lumba-lumba kak.
6: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Abah.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan prambors.live.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
0: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: jokes garing.
0: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh, game-nya
0: bimbingan.
5: B-nya?
0: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spider-Man.
7: Iya.
6: Punya
7: usaha
6: di mall.
7: Di mall.
6: Iya.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
6: Smart parking.
8: Iya.
6: Dia kan pinter parker.
8: Nah itu. Pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
2: Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi seperti abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Data.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
5: Daytime Show with Ralphie.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
3: Gua
2: apa 196?
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Papa.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
3: number one hit music station.

0: Station.
1: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret?
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya
5: usaha
6: di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
4: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
4: kami siap menemani asal kami
7: dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
9: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
8: Hah? Emang bisa?
10: Ya bisa dong. I Love Emas, loper nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
11: Jual emas agak puas.
12: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
13: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
12: Special performance yang bikin merinding.

0: Hai, kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Mayoritas abu vulkanik mengarah ke Samudra Hindia nih kalau muda. Dilansir dari fakta.indo berdasarkan pemantauan satelit Himawari 9 oleh BMKG, sebagian besar abu vulkanik anak Krakatau bergerak ke arah barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia menuju Samudra Hindia, terutama pada ketinggian hingga 15 km. Namun, di ketinggian yang lebih rendah hingga 4,57 km, sebagian abu tetap terpantau menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera, termasuk Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan juga Lampung. Warga di area terdampak dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker serta kacamata pelindung jika harus beraktivitas di luar. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Raya dan Rayu, dua orang utan yang sempat diselamatkan dari karhutla di Kalimantan Tengah, kini telah kembali ke rumahnya. Setelah sebelumnya berhasil dievakuasi dari kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan di hutan kota Sampit, kini Raya dan Rayu akhirnya kembali ke rumah, yakni ke habitat alamnya. Sebelumnya pada 2 September, Raya dan Rayu ditemukan warga masih bertahan di atas satu pohon di kawasan yang sudah terbakar. Area di sekeliling mereka telah terdampak api, sementara tanah gambut di bawahnya masih mengeluarkan asap pekat. Raya pun diketahui tetap menjaga Rayu yang saat itu masih berusia sekitar 1 tahun. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors.
1: Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on Prambors.live.
2: Hello kaula muda, selamat datang di Tango on Prambors Radio.
3: Yes, sudah jam 4 kaula muda. Saatnya Julio dan Genus menemani kamu walaupun abu vulkanik masih menghantam dataran Tangerang Selatan. Ku terobos abu-abu itu.
2: Siapa yang kaula muda? Hah, siapa yang kaula muda? Siapa kaula muda yang sudah memakai masker hari ini di luar?
3: Aku juga banget.
2: Terus, aku juga banget.
3: Ada satu fase, gue sama temen gue liat-liatan, terus kita kayak, wow, kita ada di era masker lagi guys.
2: Parah. Tapi surprisingly, kan gue sebelum adanya abu vulkanik yang menyerang ini, kan kita juga selalu udah mulai ngeluh dengan udara nggak enak, udara kotor, apa segala macam. Terus gue sampai hari ini kemarin-kemarin tuh gue belum pakai masker. Sampai pas tadi gue pakai masker, gue ngerasa, hah, enak ya pakai masker gitu. Nyaman.
3: Sekarang lebih enak napas pakai masker daripada tidak pakai masker, teman-teman.
2: Apalagi di luar ya, bener-bener rasanya insecure gitu loh kalau nggak pakai masker. Jadi kalau muda jangan sampai lupa, walaupun beberapa teman gue sudah berkomentar bahwa kayak kalau lo ke convenience store, minimarket dan segala macam tuh udah habis coy masker.
3: Ya tapi kalau gue kemarin masih beli di toko-toko gede, walaupun gue lupa ngomong apa.
2: Jaja, kok bisa gitu?
3: Apa?
2: Kan kita lagi ngobrol berdua.
3: Iya.
2: Fokus lo kemana sih?
3: Enggak ada gue.
2: Pasti lo ke distraksi orang-orang deh.
3: Itu tuh si serak.
2: Enggak, si bukan, serak.
3: Bukan. Mata gue emang ini aja. Walaupun kan tadi gue bilang gue beli masker di toko-toko gede.
2: Iya. Abis itu
3: sih tadi.
2: Jangan lupa support toko kecil UMKM. Hidup UMKM gitu enggak endingnya.
3: Bener kalau udah stop ya belanja produk-produk
2: luar negeri.
3: Udah gini aja. Gue akan cari tahu, tapi abis ini kita bakal update look. Oh, karena gue tadi abis Instagramnya Dipa.
2: Lompat ya.
3: Gue liat Instagramnya Dipa, jadi semalam itu kalau gak salah di sore-sore hari apa di siang hari, gue tuh udah seneng karena ada berita dari Gen Evi kalau katanya si Gunung Anak Krakatau udah berhenti erupsi. Tapi ternyata semalam kayak jam 2 gitu erupsi lagi bersama 5 gunung yang lain, teman-teman.
2: Kata Anak Krakatau, ku ajak teman-temanku yang lain.
3: Kata Anak Krakatau, weh diem baik, gue sendirian nih.
2: Astagfirullahaladzim. Nanti kita akan nanti kita akan update kaula muda soal 6 gunung di Indonesia.
3: Betul.
2: Jangan kemana-mana, stay tune on Prambors.
3: Yes.
4: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Prambors Radio.
1: Juga alumni UI.
0: Kita mau mengupdate kaula muda soal 6 gunung di Indonesia.
1: Nah,
0: yang erupsi secara bersamaan. Oh my god.
1: Karena akhirnya ini membuat orang-orang pada panik. Terus kemarin ada teman gue sampein gue sebuah info. Tadi gue sampein ke anak-anak Prambors. Gue harus dipuji nih sama Balki, sama Kang Rido, sama Diar kayak, ih kak pinter banget gitu. Pas gue baca info dari BMKG, kok benar-benar mengcounter semua yang tadi gue bilang.
0: Coba coba lo ceritain dulu ke gue apa yang lo ceritain ke teman-teman lo di kantor ini.
1: Ini yang membuat gue dipuji ya, yang membuat digadang-gadang katanya gue bakal dinaikin jabatan gue dari sekedar penyiar ke owner.
0: Okay.
1: Betul. Jadi kata teman gue adalah Indonesia itu. Jadi waktu Krakatau ini yang gue dikasih tahu kalau muda ya.
0: Iya, disclaimer boleh.
1: Jadi dulu waktu Krakatau itu meledak tahun 1883 kan akhirnya membentuk anak Krakatau dan juga gunung-gunung lainnya. Kalau gue enggak salah atau yang membuat anak-anak atau gunung lainnya yang di mana di bawahnya itu si aliran magmanya itu tersambung kayak pipa.
0: Okay.
1: Nah, jadi ketika satu lagi aktif, yang lain-lain juga ikut aktif gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bang, abang.
0: Sumpah.
1: Nah, gitu yang akhirnya
0: pas satu meletus akhirnya paralel.
1: Iya, itu yang tadi gue sampaikan korang Prambors benar-benar dengan kayak
0: mereka kayak weh gila Julio.
1: Wah,
0: benar-benar berilmu, edukatif,
1: tadi gua edukator. Tadi gue kayak utusan OSN Olimpiade Sains Nasional.
0: Olimpiade Sains Nasional. Okay.
1: Maksudnya sains ya. Nah, terus ini kita baca nih kalau muda di ada sebuah artikel yang diambil dari BMKG. Kan dari 31 Agustus kemarin itu 6 gunung api di Indonesia itu mengalami erupsi. Dekat-dekatan tuh semuanya tuh.
0: Yeah.
1: Ada Gunung Ibu, Gunung Semeru, terus Gunung Lewotobi laki-laki, Gunung Lili Lewotolok, Ili Lewotolok, Anak Krakatau dan Sinabung. Nah, jadi fenomena ini orang kayak panik kayak hey, kok semua gunung lagi pada erupsi. Nah, apakah mereka saling berhubungan? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau muda, PVMBG MBG kok di handle oleh beliau?
0: Loh, ya PVMBG emang artinya apa?
1: Enggak, di otak gue sekarang MBG cuma makan bergizi ya, gratis.
0: Iya, enggak semua MBG artinya itu dong. Makan bareng genus?
1: Lo mau beli bukunya enggak? Jadi
0: so, ada. Stop ya lo selesaiin enggak berita lo. Astagfirullahalazim.
1: Jadi PVMBG memastikan keenam erupsi itu merupakan aktivitas vulkanik masing-masing. Jadi benar-benar bukan karena di bawah itu mereka aliran magmanya sama. Jadi
0: bener-bener.
1: Itu emang
0: benar.
1: Betul, itu emang itu adalah aktivitas vulkanis masing-masing di tiap gunung gitu. Sebenarnya sederhananya gini Genus, setiap gunung itu punya dapur magmanya dan sistem vulkaniknya sendiri-sendiri.
0: Ya.
1: Nah, jadi walaupun waktunya berdekatan bukan berarti nih satu erupsi semuanya kayak ikut gitu, enggak gitu. Nah, so far kita itu Indonesia punya 127 gunung api aktif.
0: Ya.
1: Dan berada di kawasan Ring of Fire gitu. Sehingga aktivitas vulkanik di beberapa gunung berdekatan memang bisa aja terjadi begitu. Kemarin Gunung Sinabung ya, itu dinaikin dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Terus Gunung Semeru juga erupsi lagi 6 September kalau muda. Terus Anak Krakatau sampai sekarang masih aktif sebaran, tapi sebaran abunya dia menuju ke ini Samudra.
0: Iya. Enggak maju ke Banten dan Sumatera gitu kan, dia ke belakang kan.
1: Iya, enggak maju aja asapnya udah menumpuk. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Betul.
0: Ngerti dia tuh, kita juga lagi rungsing di sini jadi enggak nambah-nambahin masalah, cuma nyiprat-nyipratin aja.
1: Apa jangan-jangan asap ketemu asap mereka jadi enggak mau ketemu? Enggak, kayak negatif sama negatif jadi positif.
0: Gue benar-benar enggak bisa validasi kata-kata lo.
1: Enggak apa-apa, kuncinya tau apa? Yakin. Kita okay, tuh dalam kalo, penyampaian tapi okay, harus.
0: Oke. Kalau hanya berdasarkan asas yakin, gue yakin statement lo salah.
1: Kenapa sih?
0: Ya nggak apa-apa, asap sama asap ya udah makin ngerubul aja asapnya, nggak jadi kayak ada asap A, asap E, putar balik, nggak gitu. Kayak, dia akan bersatu.
1: Teman-teman kita ngeriung, nggak mungkin gitu ya.
0: By the way, kita punya seorang teman yang akhirnya tidak bisa pulang karena ketahan ini asap.
1: Ketahan asap.
0: Bandara kita kan ditutup.
1: Betul. Wah banyak banget.
0: Jadi gak bisa pulang, iya banyak banget.
1: Ada teman gue yang mau ke Singapura karena ada acara keluarga, kakeknya meninggal, di cancel juga. Terus NPD si Mario Niki gitu-gitu juga mereka mau pulang ke sini juga nggak bisa. Akhirnya mereka Pontianak, Surabaya, apa ntar naik bus ke Jakarta gitu-gitu.
0: Ya Allah, dari Pontianak
1: iya
0: naik bus
1: iya
0: ke Surabaya.
1: Enggak, kita juga enggak tahu sebenarnya. Pokoknya rute mereka itu harusnya kayak dari Pontianak langsung ke Jakarta gitu, jadi enggak bisa jadi kayak dari Pontianak Surabaya, terus Surabaya Vietnam, Vietnam London heboh. Vietnam London heboh duar, enggak berkarir.
0: Nanti kita akan menelpon salah satu teman kita yang tertahan kaula muda, jadi jangan kemana-mana. Mungkin kalau lo ada yang terimbas atau ada teman lo yang jadi tidak bisa pulang atau
1: boleh,
0: tidak bisa pergi.
1: Boleh.
0: Mau cerita boleh chat kita ya.
1: Di 0811-607-1022 kalau muda ya.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango on prambors.live.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: Prambors Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus. Kita masih ngomongin tadi ada beberapa gunung yang bukan cuma anak Krakatau ya yang erupsi, karena ada 6 gunung lainnya Kaula Muda yang erupsi.
1: Dan akibatnya ada seorang wadiabala yang tidak bisa pulang, Kenny Jafar, kita mau telepon dia.
0: Dia jadinya baliknya kapan sih?
1: Enggak tahu, terus akhirnya kan dia kayak ke Jepang lagi, terus nih anak malah buka Justip.
0: Enggak, Kenny. Enggak boleh begitu ya.
1: Enggak, soalnya kan ya tiba-tiba dia harus extend. Berarti kan dia harus nginep lagi di hotel. Berarti kan dia harus,
0: dia harus
1: ada biaya tambahan. Kedai.
2: Yo, bro.
0: Moshi moshi geisha ku.
1: Moshi arigato.
2: Moshi moshi arigato.
0: Ken, lu di mana sekarang? Posisi lu di mana sekarang?
2: Sekarang banget ya. Sekarang banget ya. Gue lagi ada di Harajuku, bro.
0: Ini baru
1: shopping dong, sister.
0: Live your life to the fullest, Kenny Jafar.
2: Yes, I know, right?
1: Kenny masih bisa just tip nggak?
2: Per item 500 ribu.
1: Per item 500 ribu. Tapi masalahnya yang mau gue titipin tuh itu di Harajuku banget dan cuman kaos polos putih dan harganya murah.
2: Walah, ini just tipnya on air banget nih.
0: Iya, gue juga mikir just tipnya on air pisan.
1: Ya, kita mau tadinya kita mau nanya-nanya soal kayak proses lo tahu lo nggak bisa pulang, lo akhirnya gimana-gimana. Cuma udah dibahas belum sih di pagi. Kalau udah kita lanjut just tip aja.
0: Kan yang dengerin beda.
1: Oh iya benar.
0: Sekarang juga beda.
1: Ya udah.
0: Ken, tapi akhirnya lo udah dapet tiket belum sih?
2: Belum, Jul. Jadi gue tuh lagi berpikir untuk terbang ke Semarang. Tapi penerbangan ke Semarang atau ke Surabaya itu harus transit di Singapura. Kayak gitu kan.
0: Oke.
2: Terus tiba-tiba kayak temen gue bilang, kalau misalnya dari Tokyo mau gak sih? Gimana kalau lu dari Korea? Lah,
0: gue setuju.
2: Nanti saya.
1: Gimana sih kok dari Korea? Apa?
0: Setuju gue, karena dari Korea itu ada kebali kan, Korean Air.
2: Betul, jadi pilihannya ternyata tuh lebih banyak dari Korea karena mereka punya T-way. Ya, something like that gitu kan. Nah, tapi gue lagi menunggu kayak soalnya tau gak sih guys, flightnya masa gue lihat 27 jam sampai ke Semarang. Gue nangis sih.
1: 27 jam dulu. Duduk di pesawat enggak mau ya.
0: Ken, apa yang ngebuat dia 27 jam ya?
1: Transit.
2: Enggak, transit-transitnya.
0: Oh.
2: Iya tuh.
1: Aku capek. Nah,
0: sekarang itu kan untuk kayak maskapai lo sendiri itu sistemnya adalah emang lo diwajibkan mencari info secara mandiri atau mereka akan ngabarin kayak, hey udah dibuka nih bandara negara lo gitu atau bagaimana?
2: Tidak, jadi kalau gue itu posisinya adalah kemarin gue tuh udah check-in Julio Genus ya. Dan gue kayak 5 menit lagi boarding, tiba-tiba gue ada, bukan 5 menit lagi gate close. Terus tiba-tiba gue dapet email kalau flight connecting gue ke Jakarta itu di cancel. Jadi gue kan kayak, wow, apakah gue akan stuck di Jepang atau di Cina gitu kan.
0: Oh, lo pakai pesawat
2: terus,
0: Cina?
2: Terus? Iya. Akhirnya gue memutuskan untuk stay di Jepang dan akhirnya si bagasi gue semua dikeluarin. Jadi flight gue yang ke Shanghai itu delay gara-gara ngeluarin tas gue.
1: Hebat.
2: Nah, ya sesudah itu ternyata kalau dari travel agency-nya itu mereka tuh nggak bisa refund sebelum airlines-nya saya kasih. Okay, gue bakal refund. Iya, karena kan gue udah check-in posisinya. Dan actually flight gue dari Narita ke Shanghai kan gak ada masalah. Ya, something like that lah. Tetapi mereka lagi berusaha lah untuk refund gue. Tapi masa 6 bulan, Shay?
1: Maya.
0: 6 bulan. Lu juga lupa 6 bulan kemudian dia bakal transfer apa kagak ya sebenarnya?
2: Betul. Dan juga belanja gue lebih banyak daripada tiketnya. Jadi gue kayak yaudah deh gak apa-apa. Tapi jujur ya, gue pengen kasih tahu ke kalau muda semua, mungkin yang mendengarkan dari manapun berada, please jangan marah-marah ke customer service, karena gue tahu semuanya pada panik kan.
0: Betul.
2: Dan kayak semuanya pada pengen pulang, tetapi mereka juga bekerja ya. Mereka juga kayak kasihan loh nerimain telepon tuh beribu-ribu.
0: Iya sih,
2: jadi ya sudahlah gitu. Kalau misalnya lu masih bisa traveling atau lu masih bisa naik pesawat kan berarti artinya ya ada lah gitu sebenarnya ya kan.
0: Iya,
2: beli aja lah, beli gitu.
0: Kan tunggu, temen lo si Kak Camilla Lee itu dia kapan balik ke Korea?
2: Besok gitu.
0: Nah, lu bakal jadi, ikut dia. Tapi lo belum mutusin. Nih. Tapi lo belum mutusin apa kalau bakal ikut ke Seoul apa?
2: Iya, tolong dong kalau muda vote aja gimana?
1: Enggak perlu. Lo gantungin nasib lu bersama sama voting kaula muda. Lu aja. Gue punya pertanyaan, harganya Ken?
0: Betul.
2: Wow, harganya fantastis sih. Kalau misalnya gue pulang ke Jakarta langsung, nggak tahu apakah sudah dibuka atau belum. Tadi terakhir sebelum kalian telepon gue ngecek belum dibuka ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu sekitar 30-50 juta. Oke.
1: Okay. Akbar hati gue.
0: Ekonomi.
2: Sumpah ekonomi Shay. Tetapi kalau misalnya yang 27 jam yang tadi gue cerita itu memang sekitar 5-6 juta.
0: Ken 27 jam Ken, sikat.
1: Ken, biarin lo paha lo apa semuanya. Ken. Lo minum obat tidur, minum
0: itu
1: obat
0: kan
1: tidur.
0: Juga transit, paling transit di mana sih? Myanmar, Vietnam, apa?
2: Atau gue cari cowok Jepang aja kali ya.
1: Bukan
2: belum
1: itu
2: pernah
1: solusinya.
2: Rasain cowok Jepang gitu loh.
1: Jangan ngomong belum pernah rasain cowok Jepang, maksudnya
0: lagian,
1: apa?
0: Lagian jarang banget ada orang sekalinya gak bisa pulang langsung nyentil. Lu doang.
1: Parah.
0: Ngeganjan.
1: Tiba-tiba jadi
2: aku
1: pengen
2: tidak
1: istri
2: nyentil. Aku ngenyak.
0: Astagfirullahaladzim, dia bahaya banget omongan lu. Kenny Japar, Kenny Japar. Geisha bagaimana nih?
1: Kenny terima kasih ya. Nanti update ya. Kita ya. Semoga perjalanannya dan semua rencananya berjalan lancar.
2: Amin. Just tip ya.
1: Iya, ntar langsung gue WhatsApp ya. Aman aja.
2: 500 ribu, aman
0: Ken,
2: aja.
0: Beliin gue kacamata ya Ken, kan kalah di ulang tahun.
2: Ah,
1: lu
2: udah amat.
1: Desember, jir.
0: Udah. Da Kenny.
1: Bye Kenny.
2: Bye, moshi-moshi.
1: Arigato.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Nih, gue apa? Gue lagi ngelanjutin urusan Justip nih sama Kenny. Kaula muda, Ken, lu mana nelfon gue? Udah tau gue lagi siaran, tunggu dulu.
1: Ya nggak apa-apa lah, live aja.
0: Iya, kenapa?
2: Harusnya telepon ke Prambors kalau mau live. Telepon ke sini kayak poliponik.
0: Urusan lu, ini urusan teleponnya kenapa nih?
1: Ini ukuran S.
0: Ukuran S, kan gue sekarang udah kurusan, Ken. Warnanya apa? Warna putih polos.
1: Warnanya apa? Sindut mau nggak?
2: Apa?
0: Dut.
2: Apa-apa?
0: Kaos putih polos.
2: Aja, Ken, gue kalau pakai baju kaos putih gue mentil. Udah lah, lu jangan macem-macem.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Yang bener hidup lu.
1: Ya udah enggak ya, satu aja, Ge.
0: Dua.
1: Oh, dua.
0: Ya. Tapi jenis kartunnya yang tadi kemudian gue kirim
2: yang labelnya samurai, ya. Yang samurai, Ken, samurai. Jadi kena orang dikit berdarah.
1: Ini kan?
0: Iya.
1: Heavy
2: bobat, Justin.
0: Iya, bener.
1: Oke, okay, bye.
0: Terima kasih.
2: Dah. Moshi-moshi geisha.
0: Moshi-moshi des.
2: Oke, okay, kalau mudah.
0: Setelah Just Tip selesai, abis ini kita mau nginfoin masih lanjut seputar geografi ya.
2: Betul, karena sebenarnya udah lama ada isu ini, masalah Megatrust. Nah, tapi semenjak kemarin anak Krakatau erupsi lagi, Megatrust ini muncul lagi terus kayak lumayan masif. Sebenarnya sampai sekarang, genus gue sendiri tuh masih belum memahami kayak Megatrust ini tuh apa, disebabkan oleh apa, apakah ada hubungannya dengan erupsi gunung atau apa, bagaimana
0: definisi karena, Megatrust tuh apa sih, Julio?
2: Setahu gue dia tuh gempa.
0: Oh.
2: Lucu banget nih setahu gue. Tapi gak apa-apa kalau mudah, walaupun memang barusan kita berstatement bahwa gue tidak mengerti dan Genus tidak mengerti.
0: Benar.
2: Kita akan membacakan lo sebuah sumber yang valid. Jadi ini adalah
0: habis
2: sumber
0: ini.
2: Betul-betul, jadi habis ini adalah info dari sebuah sumber BMKG deh kayaknya.
0: Atau sumbernya valid, mungkin kita berdua enggak, tapi sumbernya valid.
2: Betul, lo kebayang enggak? Susternya
0: Suster.
2: Sumbernya dari Hokkaido University. Kapan lagi?
0: Harusnya
2: penemu valid. Hokkaido Baby.
0: Penemu Hokkaido Baby. Dan juga Hokkaido Milk.
2: Iya benar. Abis ini kaula muda ya.
3: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Tango with Julio and Gerus.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda.
1: Kita akan menjelaskan nih dengan sumber yang terpercaya, kaula muda.
0: Oke.
1: Soal gempa megatrust. Jadi ini adalah jenis gempa bumi terkuat di dunia. Terjadinya di zona subduksi, yaitu wilayah pertemuan lempeng tektonik, di mana lempeng yang lebih padat itu menyusup ke bawah lempeng lainnya, nyelip gitu loh kaula muda.
0: Kali loh.
1: Peta sumber bahaya gempa di Indonesia kini mencatat 14 zona megatrust, bertambah 13 zona semenjak 2017.
0: Oke.
1: Cuma pemetaan dan pemahaman ilmiah terhadap struktur tektonik Indonesia ini juga sudah semakin detail nih kaula muda. Ahli gempa Jepang Profesor Kosuke Heki dan Hokkaido University menilai bahwa karakteristik Indonesia punya kemiripan dengan Nankai True di Jepang, salah satu kawasan megatrust. Jadi ada beberapa zona yang punya potensi magnitudo itu maksimum besar. Contohnya termasuk Aceh, Andaman bisa sampai 9,2. Skala Richter, sementara Jawa itu bisa sampai magnitudenya itu 9,1.
0: Oke. Megatut apa megatut?
1: Megatut itu magnitud.
0: Oh, magnitud.
1: Magnitud, okay, sorry. Okay. Kok megatut? Magnitud maksud gue. Jadi memang profesor di Jepang ini menekankan betapa pentingnya pemantauan jangka panjang menggunakan teknologi.
0: Duh, si ada itu tuh teknologinya kita.
1: Itu masalahnya. Nah, terus gue tuh kemarin sempat ngebaca juga di threads gitu, masalah kayak harusnya si erupsi vulkanik dan segala macam ini tuh bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba.
0: Iya, betul.
1: Jika memang dipantau dan beritanya disebarkan kepada masyarakat dan kita semua dihimbau supaya bisa melakukan tindakan-tindakan preventif untuk melindungi kesehatan dan ya keamanan dan segala macam, nggak bakal jadi gujlak gajlu kayak sekarang lo kalau ada yang ngasih tahu.
0: Lu tahu nggak? Ya lu baca nggak beritanya yang BMKG diomelin
1: sama
0: ada warga Twitter gitu, lucu banget. Jadi itu ada yang nanya, intinya ada yang nanya kayak ini bagaimana masalah erupsi gunung, saya mau terbang berbahaya nggak, bla bla bla bla bla bla. BMKG dibalas, mohon maaf kak, itu bukan topoksi kita, itu tugasnya bla apalah gitu, ada badan yang lain. Terus ada yang komen, ya lo koordinasi, gue mana ngerti topoksi lo apa bukan. Ya kalau bukan lo koordinasi dong. Nah baru abis itu
1: orang-orang pada panik lo.
0: Betul betul betul betul betul. Tapi ya kalau mudah, pray for the best.
1: Pray for the best boleh. Domi ngirimin voice note.
0: Iya betul, kita coba
1: dengerin. Kita play gak ya kira-kira?
0: Dom.
1: Panjang kali 2 menit Dominic.
0: Enggak ini nih 2 menit. Benar.
2: Halo, selamat sore Tenggo. Aku mau ikut jam in untuk topik kalian ya.
0: Hajar
2: topik
0: dong.
2: Kalian sangat seru, terima kasih untuk produser dan siapapun yang bertugas.
0: Keren.
2: Aku sendiri sebagai wargi Bandung sangat khawatir ya kak. Maksudnya ketika kemarin terjadi getaran itu, aku gak tahu, aku sampai sekarang masih bingung, aku harus bilang puji Tuhan, alhamdulillah tidak merasakan atau gimana. Karena memang di hari itu, di malam itu lebih tepatnya, aku tidak merasakan sama sekali. Tapi sehari sebelum kejadian tuh aku kayak sudah merasakan gitu, kayak bukan jadi anak ajaib, maksudnya kayak aku gak paham ya. Tiba-tiba aku merasakan kayak guncangan, cuma aku pikir, aku kurang tidur dan segala macam. Pas di hari-hari itu tidak terjadi apapun. Terus kalau balik lagi ke si megatrust, khawatir banget kak. Karena posisiku itu memang di pusat kota banget, di belakang gedung sate. Dan daerahnya masih hitungannya dago bawah gitu kan. Jadi si sesar Lembang ini terus bombardir, masih apa ya, terus digembar-gemborkan gitu. Tapi kalau aku rasa, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak ada mitigasi apapun dari pihak pemerintah setempat nih, Pemprov atau apapun, ke sampai instansi terbawah kayak kelurahan, RT RW pun tidak ada. Jadi sangat menyesalkan. Dan ketika kemarin terjadi peletusan abu vulkanik dari Krakatau itu pun, anak Krakatau itu lumayan sih kak, kemarin pagi itu sebelum aku ke gereja, mataku kena. Itu posisi dia lagi di kamar ya.
0: Kasihan. Siapa
2: kecolok gitu loh kak. Aku pikir kelilipan biasa. Aduh. Aku enggak ngeh bahwa itu tuh abu vulkanik. Aku kucek lah mata, mantap sekali rasanya, pedes banget.
0: Pedes.
2: Tapi puji Tuhan enggak apa-apa. Cuman kerasanya kak, sampai aku lagi misa pun, jadi 15-20 menit misa mulai, masih kerasa pedes gitu. Aku udah mandi dan segala macam. Tapi sampai sekarang puji Tuhan udah gak apa-apa. Jadi agak mengerikan. Mohon maaf panjangan ya.

0: Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.

0: WNI kerap melanggar aturan, papan larangan di Taiwan kini ditulis dalam bahasa Indonesia. Sejumlah papan larangan di Taipei, ibu kota Taiwan, ditemukan ditulis dalam bahasa Indonesia. Mulai dari larangan merokok, hingga tak membuang sampah sembarangan. Kemunculan papan tersebut dikaitkan dengan kebiasaan sebagian WNI yang masih kerap melanggar aturan di tempat umum ketika berada di luar negeri. Hingga membuat pihak setempat merasa perlu memasang peringatan khusus dalam bahasa Indonesia. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Masa tahanan Cindy Decombs kembali diproyeksikan berakhir lebih cepat setelah Federal Bureau of Prisons Amerika Serikat memperbaharui tanggal pembebasannya menjadi 5 Februari 2028. Rapper berusia 56 tahun itu saat ini menjalani hukuman di FCI Fort Dix, New Jersey. Berdasarkan data terbaru, jadwal tersebut maju 15 hari dari proyeksi sebelumnya, yakni 20 Februari 2028. Belum ada penjelasan resmi mengenai alasan dibalik perubahan tersebut. Tanggal pembebasan memang masih dapat berubah mengikuti penghitungan masa hukuman dan kredit yang diperoleh narapidana. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Yuhu, kalau mudah, we're back.
1: Sebentar lagi kita akan live di TikToknya Prambors. Nih teman-teman lagi sibuk nyeting.
5: Betul sekali, kaulah muda. Tadi Genus, kan kita, gue bilang bahwa kenapa kalau kena mata itu abu vulkanik jangan digosok, karena itu ada partikel-partikel kristalna. Nah, ini pas banget sama ada kaula muda juga yang mau membenarkan pernyataan saya.
6: Halo Julio Genus, barusan lo bahas ini terus gue baru ngeh. Ini gue baru nyampe rumah tadi, lagi abis kerja pulang, gue lewat itu loh flyovernya Kasablanka yang panjang banget.
5: Okay. Nah,
6: terus lagi di atas tiba-tiba kok ada kristal-kristal. Gue kirain tuh kayak air kan. Ternyata itu adalah itu partikel kaca. Kelihatannya kayak glossy, bling kayak air gitu loh. Gitu deh, parah banget sih. Semoga semua cepat selesai ya. Sama siaran.
5: Amin. Terima kasih Hans. It means a lot buat kita. Thank you dok juga parah.
1: Loh kan dokter Hans.
5: Iya mungkin thank you dokter. Karena masanya dok kan bisa takut orang kayak hah anjing kah?
1: Ya gitu. Enggak dong, lo kan kalau ngomong sama dokter juga kayak oke okay, makasih ya dok. Dok saya tuh sakit gini-gini dok gitu.
5: Loh dok guk.
1: Leo parah banget sih Julio ngarang banget. Punya temen monyong.
5: Oh misu in monyong.
1: Misu.com.
5: By the way kalau udah abis ini kita mau ngasih tahu lo bahwa gue mau cerita Genus, sebenarnya gue tuh hari ini gue agak kayak sedikit terguncang karena dari tadi pagi gue sampai detik ini tuh masih kayak utak-atik jadwal terus.
1: Reschedule iya. Jadwal ya.
5: Karena bukannya apa ya, jadi kayak kalau reschedule yang pertama adalah jadwal lo akan menjadi tumpang tindih. Yang kedua bayar lo mundur. Nah itu paling penting kan sebenarnya. Indis ekonomi tuh kayak oh my god gitu.
1: Dampaknya lah ya kalau lo muda ya. Masih betul. Kita omongin di sini. Karena topik ini juga masih sebuah topik yang sangat aktual dan juga hangat diperbincangkan. Kalau sampai dokter Hans aja bilang dia di mobil ngerasain partikel kristalnya di kaca, berarti dia udah nggak sekasat mata itu gitu. Berarti kayak
5: kelihatan banget.
1: Iya, jangankan masker, kalau bisa kelambu.
5: Bisa.
1: Fitrase Gordon.
5: Takutnya kalau kita pakai APD terlalu kayak ini trashback ke COVID ya kak.
1: Bener,
5: gitu.
1: Jadi pakai. Sekali lagi flashback bukan trashback.
5: Ah iya bener flashback.
1: Trashback itu kantong sampah.
5: Iya maaf, dok juga bukan dokter anjing.
1: Heh.
5: Dokter itu dokter.
1: Julio stop.
5: Kenapa?
1: Tapi almost everybody manggil dokter ya. Iya dok.
5: Oh kalau
1: saya lagi sakit perut dok.
5: Iya saya
1: ini
5: sakit perut dokter.
1: Keluhan saya dok. Gue kalau ngomong sama dokter gue gitu, nyokap gue juga di rumah dipanggil sama pasiennya dok.
5: Iya juga sih. Ya mungkin emang hanya aku aja yang half breed.
1: Emang lo half breed.
5: Half breed.
1: Separuh Doberman.
5: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi kalau mau jangan kemana-mana, sebenarnya kita live dari TikTok Prambors dan dengerin terus juga Prambors.live.
7: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times.

0: Kata dokter Hans tadi, sudah-sudah jangan bertengkar Genus dan Julio.
1: Terus kita dikirimin foto doginya dokter Hans.
0: Lucu banget, ada corgi, ada chow-chow.
1: Yang corgi namanya Olive, yang chow-chow namanya Miso. Oke, kalau mudah, sekarang saatnya kita update kembali ya. Kita akan update kembali perkembangan. Karena mungkin yang paling sering muncul di berita adalah dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau dan gunung-gunung lainnya. Bandara Soekarno-Hatta ditutup. Betul. Jadi banyak sekali orang yang gak bisa keluar. Harusnya mau ke Singapura teman gue, karena grandpanya meninggal gitu, memorial, gak bisa berangkat.
0: Yang di luar gak bisa pulang.
1: Betul, Kenny mau pulang gak bisa gitu-gitu.
0: Jepang Jakarta 40-50 juta sih, kata gue mendingan stay di sana seminggu lagi ye.
1: Menurut gue Nani Korewa.
0: Makanya
1: mending stay di sana ya. Oke, kalau boleh kita akan update hasil tesnya ya. Ini adalah hasil tes abu vulkanik di beberapa bandara sudah negatif. Alhamdulillah. Jadi BMKG itu ngelaporin hasil paper test negatif dari abu vulkanik di 4 bandara. Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Budiarto, dan Atung Bungsu, Hajar Gen.
0: Nah, kalau untuk di Suta Kaula Muda, katanya tesnya itu udah dilakuin 4 kali. Semuanya tuh hasilnya negatif. Paper test yang mereka lakukan ya. Terus kalau hasil negatif itu belum otomatis berarti bandara langsung dibuka.
1: Oke.
0: Cuma at least dari paper testnya itu sudah negatif.
1: Oke.
0: Nah, pemerintah juga masih mantau nih arah angin sama pergerakan abu vulkanik karena kondisinya itu sewaktu-waktu bisa berubah. Walaupun tadi pagi gue baca statementnya itu bahwa Bandara Soekarno-Hatta ditutup masih sampai jam 6 hari ini.
1: Betul.
0: Tapi ya kita masih belum tahu update-nya jam 6-nya realnya kayak apa.
1: Nah, soalnya setahu gue kata temen gue kan, jadi emang perkembangan info untuk Bandara Soekarno-Hatta tuh per 6 jam.
0: Oke. Okay.
1: Jadi biasa yaudah dari jam berapa sampai jam 6, ntar dikabar lagi 6 jam kemudian gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa per 6 pagi sama 6 sore ya, gue juga lupa. Tapi yang terdampak ya bukan cuma orang yang flight-nya tercancel, bahkan sampai ada teman gue yang kerja di Butter Baby. Mereka juga stres. Maksudnya pelaku bisnis di bandara juga stres karena bandara tutup. Jadi enggak ada income, coy.
0: Iya.
1: Gitu, kasihan banget ya kalau muda. Dan ya kita juga tahu ya bahwa Bandara Soekarno-Hatta ditutup dari kemarin karena dampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau begitu.
0: Pokoknya,
1: bener yang Kenny bilang juga tadi Gen, kayak jangan marah-marah ke petugas ininya karena ini benar-benar
0: customer service
1: karena lo, kita semua juga tahu ini bukan maunya mereka atau ini bukan kelalaian mereka, ini force major namanya.
0: Nih.
1: Betul sekali kaula muda.
0: Jadi mungkin dihimbau untuk kaula muda yang punya jadwal penerbangan itu bisa dicek semua informasinya lewat kanal resmi maskapai masing-masing. Jadi mungkin gak melulu harus bertanya ke Soekarno-Hattanya, lo juga harus proaktif untuk ngecek ke airlines di mana lo beli tiket.
1: Tapi kalau kita ngomongin masalah terdampak ya, itu yang tadi gue juga cerita. Gue juga buset, gue gak nyangka. Gue pikir karena gue gak kemana-mana jadi gue gak terdampak.
0: Yeah.
1: Tapi hari ini gue lumayan kayak, oh ternyata dampaknya benar-benar bukan cuma ke penerbangan, kayak
0: Ke pekerjaan
1: juga. Lu ada gak? Lu kena dampaknya gak dari si erupsi Gunung Anak Krakatau ini sejauh ini?
0: Sejauh ini belum. Sejauh ini urusan pekerjaan gue lagi gak kemana-mana, dan yang gue urusin juga itu-itu aja. Lagi belum ada berhubungan sama klien-klien juga. Klienku adalah diriku sendiri dan customer Golden Days nanti. Jadi sejauh ini so far so good. Tapi
1: amin, semoga good terus ya.
0: Semoga lo juga jadwal tumpang tindih lo bisa segera terselesaikan ya.
1: Amin. Kita pernah nyama kaula muda ya.
0: Benar.
1: Kaula muda, yuk kasih tahu kita saatnya kita misu-misu di sore hari, gak apa-apa. Ini gunanya apa? Supaya kita tidak merasa sendirian. Karena jujur gue tuh tadi sebelum siaran tuh gue sempat kayak agak kucel, down, kusut. Sampai pas gue siaran gue kayak ternyata ya gak gue sendirian gitu yang kayak terdampak ini. Jadi buat kaula muda, kamu yang terdampak juga apapun, dampak sekecil apapun, yuk cerita sama kita ke nomor Wawa kita ya, kalau udah ke WhatsApp kita ya, 0811 607 1022. Kaula muda,
2: kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
3: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB PBBP2, jangan lupa ya, soalnya PBBP2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Halo sayang, aku Kak. Kamu
7: bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Halo sayang, aku Kak.
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.

0: Yeah. Tenggon Prambors Radio, dampak-dampak dari anak Krakatau ini banyak dirasakan oleh kaula muda.
1: Nah, itu dia. Salah satunya ini udah ada Vanessa Echa yang kirim VN ke kita. Kita puterin ya. Bang Doyok udah siap?
0: Siap.
1: Udah dimasukin ke live TikTok juga?
0: Sudah.
1: Ah, oke. Okay. Ini dia.
2: Hola, kaula muda. Jadi kerjaan gue itu di event organizer. Dan gue lagi jalan event di beberapa kota di Indonesia, termasuk di daerah Kalimantan dan Sumatera. Nah, harusnya kemarin itu tuh tim gue ada yang berangkat dari Jakarta. Cuma karena dampak dari erupsi Anak Krakatau ini, semua penerbangan di cancel. Alhasil tim yang dari Jakarta tuh gak bisa berangkat semua, terus abis itu jadinya semuanya jadi ribet. Karena perlengkapan event yang harusnya dari Jakarta gak bisa nyampe ke sana. Terus kita harus nyari opsi lain, jadi sangat-sangat-sangat-sangat menyebalkan. Tapi gue juga turut berduka sih atas kejadian yang terjadi di Indonesia saat ini. Karena there's a lot of going on right now di Indonesia, jadi... Betul. Semangat untuk kita semua lah.
0: Amin. Semangat Echa, kerjaannya juga gue gak kebayang sih. Apalagi kalau lo harus mengirim beberapa alat-alat berat gitu yang sudah pasti A, tidak murah, B, belum ada di, belum tentu di kota-kota tersebut ada gantinya.
1: Betul, berarti kan harus diundur lagi, force majeure lagi. Tapi tidak apa-apa, semoga semuanya cepat berakhir.
0: Amin.
1: Dari Renald nih, dia bilang, saya kak yang kena dampak, klien antar jemput bandara jadi cancel semua. Ada lagi dari Ayu Wandira, hai kak, aku coba berharap semoga hujan bisa segera turun di semua daerah, biar yang kena dampak asap karhutla dan juga abu vulkanik bisa terbantu.
0: Benar.
1: Modifikasi cuaca udah dicoba, mungkin kita perlu pakai ritual minta hujan juga kali ya, sebagai langkah akhir sesuai keyakinan masing-masing, biar hujan ini bisa segera turun. Amin.
0: Cek Rara, kata aku sih tunjukkan pesonamu cek.
1: Menurut gue semua kena dampak kecuali Kak Rara ya. Karara pawang hujan kan?
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi dipanggil apa sih? Bu Rara, Karara, Neng Rara?
0: Ibu Rara kayaknya ya.
1: Ibu Rara
0: Mbak
1: ya?
0: Rara.
1: Mbak Rara.
0: Mbak Rara.
1: Mbak Rara. Sekarang kita bakal

0: Kalau telepon kaula muda yang ini juga terdampak, suaminya katanya stuck di Qatar.
1: Oh,
0: Mak.
1: Jauh kali
0: Qatar
1: ya.
0: Qatar loh, Mak.
1: Kita akan menelpon kaula muda bernama Mami Kijosh.
0: Halo.
1: Mam. Boleh dikecilin dulu radionya biar enggak feedback.
2: Iya, boleh.
1: Nah. Kurang kecil kayaknya, aku masih bisa dengar suara aku.
0: Tes.
3: Udah kecil.
0: Oke. Okay. Ah, oke.
1: Okay. Masih ada, Ra. Ra kan jadinya. Atau kamu matiin dulu radionya, boleh sebentar?
3: Oh, boleh.
0: Maaf ya.
3: Iya, udah.
0: Nah. Ah, udah enggak. Oke. Okay. Kita panggil kamu siapa? Mami apa Kijosh apa ada nama lain?
3: Mami Kijosh aja.
0: Ah, Mami Kijosh, coba diceritain dong. Suami kamu kejebak di Qatar ya?
3: Enggak. Penerbangannya dari Jakarta mau ke Qatar.
0: Oke. Jadi harusnya dia ke sana buat kerja.
3: Seharusnya tadi malam jam 21.00. Tapi pas kita tiba di bandara ternyata semua air itu cancel semua, sampai dia istilahnya kita udah packing karena dari perusahaan di Qatar juga kasih tiketnya tadi minggu siang.
1: Ya.
3: Jadi kita udah packing cepet-cepet, ternyata jalan jam 4 dari rumah sampai di sana ternyata semua perbangan cancel. Akhirnya kita telepon perusahaan yang di sana, suami saya bilang, ini gimana ini, kita semua di sini bandara ditutup, nggak bisa, semua penerbangan di cancel. Jadi ini gimana solusinya? Katanya harus antara ke Surabaya atau ke Bali, ya cuman kan kita mikir, nah kesana lagi berapa jam lagi kita mau jalan.
1: Bener.
3: Sedangkan perusahaan udah booking chopper sampai untuk training itu di hari untuk Selasa dan Rabu, mau nggak mau suami saya harus berangkat, tapi mau gimana ya, nggak bisa, semua ditutup. Jadi ya kita pasrah, yaudahlah nunggu sampai 20 menit nggak ada berita juga, yaudah kita pulang balik. Cuman ya gitulah, kita misalnya ya ternyata dari ada semuanya ini ya kita bersyukur, oh mungkin belum bisa pergi sekarang, takutnya kenapa-kenapa, jadi yaudah stay aja di rumah dulu lah gitu.
1: Semua pasti ada hikmahnya.
0: Betul. Tapi dari kantornya suami gimana, akhirnya gimana, apakah ada solusi, apakah mereka mau menunggu atau mereka juga tetap ini,
3: mereka
0: kayak
3: tetap update tanya-tanya ke kita, ini kapan ini Bandara Soekarno-Hatta-nya buka, ya kan? Cuman dari sini kita juga kesini, oh ini belum buka nih sampai sekarang, belum ada berita, nggak tahu kapan. Jadi mereka terus minta update terus penerbangan di Soekarno-Hatta ini kapan bukanya gitu, supaya suami saya bisa berangkat lagi ke Qatar gitu loh.
0: Oke. Semoga suami kamu bisa berangkat ke Qatar biar bisa kerja sesuai jadwal ya, Mami Kijosh.
3: Iya, padahal perusahaan itu kasihan udah booking chopper untuk dari pelabuhan mau ke tengah laut ke kapal.
1: Oh, memang kerjanya
3: offshore. Udah booking untuk trainingnya semua. Ya, jadi istilahnya ya untuk sih duit perusahaan ya, bukan duit suami saya. Jadi
1: jujur.
3: Mana tiket sekali penerbangan 20 juta dan chopper aja booking aja itu sewanya $3,000
0: ya Allah,
3: terbuang percuma
1: ya
3: gitu
1: doang. 54 juta.
3: Tapi untung perusahaan yang bayar semua. Puji Tuhan sih ini perusahaan yang bayar bukan suami saya.
0: Pasti. Oh, yaudah. Salam buat suami kamu ya. Kamu di mana sekarang ini jalan pulang?
3: Arah Priuk.
0: Okay. Mak, jauh kali loh.
1: Itu juga tidak mudah menuju sana ya.
0: Iya benar.
1: Priok tanpa abu vulkanik aja udah berdebu.
0: Apalagi ada abu vulkaniknya.
1: Makin.
0: Jatuhnya berembun.
1: Thank you ya Mami Kijosh.
3: Iya, oke. Makasih.
0: Dah.
4: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Si kamu pemakaian kalimat kamu bener banget.
1: Kaulah Muda masih di Tenggo barengan sama Julio sama Genus Kaulah Muda ya. Di luar sana ya.
0: Di luar sana banyak sekali artikel-artikel di sosial media yang sudah mulai menghimbau kita apa saja sih yang harus kita lakukan, salah satunya jika ya di sekitar kita banyak debu vulkaniknya gitu.
1: Nah, itu dia Kaulah Muda ya. Jadi habis ini kita mau kasih tahu lu hal-hal yang bisa lu lakukan yang kalau di sosmed kan sekarang tuh cuman cara membersihkan debu vulkanik ya.
0: Benar.
1: Nah kalau sekarang tuh hal-hal yang bisa lo lakukan untuk menghadapi situasi ini.
0: Oke.
1: Salah satunya biar lo tetap sehat gitu. Terus gimana juga cara menyiapkan tas-tas emergency kalau mudah, atau mungkin menyiapkan rute-rute evakuasi kalau ternyata tiba-tiba terjadi bencana gitu.
0: Ini beneran kan tapi? Maksud gue lo akan menceritakan ini kan?
1: Iya.
0: Karena kadang-kadang di hidup ini gue udah gak bisa ngebedain kapan lo asbun, kapan lo real, kapan lo jujur, kapan lo bohong.
1: Gue kalau lagi capek sama stres gak asbun, gue bener ngomong lempeng.
0: Enggak, tadi lo bilang flashback tetap trashback.
1: Oh iya, beda, stres boleh, lupa jangan. Kok jadi lebih aneh ya?
0: Kok jadi lebih ancur?
1: Okay. Genus, ya. Bentar dulu, di TikTok ada yang nanya dari Anggrek Citra. Kak Genus sering dibilang mirip Chika Jessica gak sih?
0: Demi Allah baru pertama kali ada yang bilang gue mirip Chika Jessica.
1: Yang banyak bilangnya gue mirip Chico Jericho.
0: Boleh. Weh, langsung tirus-tirusin. Eh katanya lo itu emang mirip Chico sama Chico Jericho tuh dari perutnya.
1: Dia kan. Sama-sama six pack lo.
0: Benar.
1: Nyam.
0: Kasih lihat dong Kaulah Muda.
1: Aurat.
0: Ayo berenang bersama paus. Nanti Julio kasih lihat perutnya.
1: Berenang bersama paus siapa? Pausnya. Paus ikan.
0: Jangan nakal-nakal.
1: Paus yang lain.
0: Paus.
1: Gak mungkin gue dong pausnya.
0: Bukan, makanya kita berenang sama, kita dikasih paus berenang dulu.
1: Oh, dikasih paus
0: supaya Julio kasih lihat six packnya.
1: Oke deh, kalau gitu abis ini kita bakal kasih tahu Kaulah Muda ya.
2: Kaulah Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Oh boy.

0: Tenggo is here.
1: Yes, kalau muda.
0: Tenggo is here.
1: Betul. Jadi by the way di ruang siaran Julia sama Genus ya, kita juga habis nanya sama kalau muda yang di TikTok. Kita tuh ini udah jam-jamnya pengen makan malam kalau muda. Terus
0: makan apa ya?
1: Makan apa ya enaknya?
0: Terus gue tadi ada di titik, ada satu momen 15 menit yang lalu gue dengerin Julia ngomong, kaula muda ngomong, gue bener-bener sambil merem. Dan kalau tubuh gue mengizinkan, bisa tuh gue kayaknya fall asleep tadi. Kayak ngantuk banget tiba-tiba. Tiba-tiba banget out of nowhere. Kaula muda pernah gak? Kayak tiba-tiba snap, aduh ngantuk banget lagi.
1: Coba lu olahraga.
0: Tadi udah.
1: Enggak, maksudnya kayak ini olahraga singkat. Misalkan lo kayak
0: sekarang,
1: iya, burpees atau apa-apa gitu.
0: Burpees.
1: Biar heart rate-nya naik kan. Jadi enggak ngantuk lo kalau heart rate-nya si Eneng ini naik lo.
0: Apa ya gerakan selain burpees? Katanya gula darah naik kali. Gula itu
1: sumpah. Makan kagak kok bisa gula darah?
0: Sumpah-sumpah lo tau enggak sih terakhir gue makan
1: gula darah, Kak? Allah.
0: Terakhir gue makan itu adalah tadi jam 11:30 itu juga makanannya nggak jelas kayak cuman darah datang ke Golden Days terus gue nyomot kayak udah itu doang makanan gue hari ini.
1: Nah,
0: apa
1: iya.
0: jangan-jangan gue butuh makan,
1: mungkin pesan makan aja emang udah mau makan malam juga nih di TikTok live dari Tell You Sam, sarannya bagus banget, bungee jumping ke Pak Wito.
0: Satu, kalau Pak Wito itu mungkin
1: karena suara begitu.
0: Enggak. Satu, kalau Pak Wito bisa jadi kelaminnya bukan perempuan.
1: Betul.
0: Lo tau gak sih dulu banyak manggil gue Mosquito. Kayak nyamuk kah? Bukan.
1: Padahal lebih mudah Pak Wito daripada Mosquito.
0: Enggak tahu orang tuh suka ribet-ribet banget terus banyak yang manggil gue Pak Yao, bukan petinju.
1: Mani.
0: Bukan Mani Pak Yao.
1: Mani Pak Yao.
0: Katanya Tizi aja Kak Gen biar enggak ngantuk dan enggak kopi.
1: Jelas itu gula.
0: Kalau Tizi yang no sugar?
1: No chan
0: tetap.
1: Oke,
0: fine. Sekarang kaulah muda sesuai janji, kita mau membahas soal step-step yang bisa dilakukan di era abu vulkanik yang sedang ada di mana-mana.
1: Betul.
0: Step yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit.
1: Betul.
0: Satu sudah pasti masker.
1: Masker itu sudah pasti kaulah muda. Terus yang kedua adalah ini perlu kita bacain nggak ya? Ini nggak usah kali ya.
0: Yang mana?
1: Yang di atas ini.
0: Itu kayaknya udah banyak di semua sosial media.
1: Nah, jadi yang pertama kalau muda adalah konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya vitamin, mineral, protein, dan serat dari buah serta sayuran. Gue mengerti, tapi emang harus banget kita makan makanan sehat dan juga vitamin. Karena kan kadang-kadang orang tuh suka skip vitamin. Gue liatnya gue lagi rajin vitamin.
0: Gue sering banget lupa vitamin.
1: Gue juga sering banget lupa vitamin.
0: Terus
1: sekarang
0: ingat nggak sekalinya kita suntik besoknya kita demam.
1: Iya sih, benar.
0: Cicau.
1: Ada yang bilang gue mas-mas keren.
0: Cie, mas-mas keren dalam kurung Julio.
1: Nah, itu dia. Sama ini tahu yang paling penting di era-era sekarang kalau muda gue liat di sosial media kemarin, satu siapin emergency bag. Itu penting banget kalau muda. Mungkin emang terkesan lebay, tapi percayalah menurut gue enggak ada salahnya lo kayak lu bikin gitu karena takutnya tuh sekadar terburuk aja misalkan kayak electricalnya kita mati ya. Gitu.
0: Tadi rumah gue pas gue siang-siang lagi masak mati lampu by the way. Kalau mau mengisi emergency bag yang tadi Julio bilang kaula muda, jangan lupain dokumen penting, KTP, KK, kartu BPJS DKK, terus isi makanan dan minuman yang awet, terus kamu isi peralatan medis, kotak P3K, dasar obat-obatan.
1: Oke. Okay.
0: Lalu masukkan juga alat penerangan dan komunikasi, berikutnya sudah pasti pakaian ganti, perlengkapan kebersihan dan uang tunai.
1: Nah, itu dia ya.
0: Kita mau kemana sih nih Julio?
1: Enggak kemana-mana, jadi maksudnya kalau ada apa-apa bisa langsung lo ambil. Ini misalkan megatrust terjadi ya, lo langsung ambil tas itu gitu.
0: Itu penting
1: takutnya
0: banget.
1: Takutnya iya kan, sama ini aja kayak siapin, bukannya benar-benar gak minta-minta ya kalau muda, tapi siapin zona evakuasi aja di rumah lo gitu. Misalkan lo sepakat, kalau misalkan ada
0: amit-amit.
1: Ada amit-amit, ada gempa apa, keluarnya lewat sini ya gitu.
0: Iya benar.
1: Keluarnya lewat
0: pintu. Biar gak panik, ada titik kumpulnya sama keluarga.
1: Betul, karena kan kadang-kadang rumah itu kan pintunya ada dua kan, ada pintu depan, ada pintu belakang. Takutnya keluarnya lewat pintu belakang yang sebenarnya pintu itu tuh jauh tapi cuma karena terbiasa aja gitu.
0: Iya.
1: Itu sih, aduh. Tuh benar, belum pernah kepikiran emergency harus siap-siap. Emang setuju banget kalau muda.
0: Kata blackjack di life.
1: Betul, kita siap-siap supaya ketika hal yang sangat tidak kita inginkan terjadi, kita benar-benar udah tahu harus ngapain gitu. Buat yang punya pet, mungkin bisa kayak udah mulai di kayak ditidurin di kandang lah atau apa. Jadi kalau ada apa-apa lo tinggal angkat aja kandangnya ya, gitu. Kalau muda, takutlah aku.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman. Satu bunga yang bisa aku
1: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo

0: kan kayak sholat-sholat gitu. Apose.
1: Aku benci banget
0: orang ngomong apose.
1: Ayo, ayo. Kita mau ngomongin
0: soal. Ngomongin siapa? Ngomongin orang kali ya?
1: Loh, lu katanya suruh kita ngomong cut 6 kagak ada apa-apa, tulisannya
0: gini,
1: kosong.
0: Gimana kalau di cut 6 ini kita sapa-sapa kalau muda yang di TikTok? Tuh, nih.
1: Hari Radio Nasional tuh kapan sih?
0: Happy Radio Day.
1: 11, kan lo berapa?
0: 10. 7.
1: Oh, masih 4 hari lagi.
0: Betul. Tuh, udah pada nyaut. Kita mau sapa no Lara Jen Coffee. Hai, Blackjack.
1: Hai, Lara.
0: Ui, dari Nova kasih tahu Hari Radio Nasional tanggal 11.
1: Enggak, soalnya tadi pas gue lagi dengerin Dua Bahlul tuh Kiss kan ya?
0: Gen.
1: Jack. Sorry banget. Pas gue lagi dengerin mereka, terus mereka kayak ada satu ID yang kayak, iya Hari Radio Nasional. Terus gue kayak mikir, apa ini Hari Radio Nasional 11 ternyata.
0: Semasa nanti ya.
1: Pekan baru hadir katanya Hadi
0: Gani. WhatsApp Hadi Gani. Gimana update dong, di sana kena abu gak sih, abu vulkanik? Coba ya, kita tunggu ya.
1: Tapi sih, kita tunggu siapa?
0: Si ini Hadi Gani ngetik kayak ngabarin aja di gimana di sana gitu.
1: Tapi tadi mobilnya Gilang kan rumahnya di Bintaro ya, Tangerang Selatan. Lumayan berdebu sih.
0: Berdebu. Bintaro
1: full.
0: Berdebu.
1: Jaktim terdampak. Cipete hadir deket banget sama studio Prambors.
0: Betul. Bekasnya kena abu vulkan.
1: Jajan saper kali di Cipete mah.
0: Beli katres.
2: Tanggal 11 nonton arisan.
0: Oh, lu tayang.
1: Karena Hari Radio Nasional, makanya Prambors di arisan.
0: Oh, lawan lu ada radio lain?
1: Siapa aja?
0: Masuk mic sini biar kedengeran.
3: Lawannya adalah Gen FM and The Rockin' Life.
0: What the?
3: It's hard man,
0: hard what
3: rock.
0: The man? Oh, hard rock.
1: Yang menang siapa?
3: Yang menang Gen FM.
0: Pintar banget, emang bener Gen FM.
3: Nih, salahin
1: makanya
3: Ratu nih.
1: Makanya pendengarnya banyak banget Gen FM.
3: Salahin Ratu nih.
1: Oh, aku suka banget nih kayak lempar batu kesalahan ini. Pokoknya intinya kita tonton aja tanggal 11. Bener. Siapa yang bikin Prambors kalah.
0: Betul.
1: Iya lagi kita spoiler. Oh no.
0: Untungnya gue enggak ngomong. Gue cuma nengok kanan, nengok kiri.
1: I'm sorry.
0: Enggak, tadi itu bukan spoiler. Itu tuh adalah pengalihan isu. Sebenarnya
1: pengalihan isu. Bolu, yuk dengerin Gen FM katanya.
0: Enggak boleh gitu, Bolu. Bolu juga kelewatan, tetap dengerin Prambors.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. iPhone 18 Pro dirumorkan bakal hadir dalam warna dark cherry dan juga sky blue. New iPhone, new colors. Rumor mengenai pilihan warna iPhone 18 Pro semakin mengencang seiring jadwal peluncuran yang makin dekat. Apple kabarnya menyiapkan dua warna baru, yaitu adalah dark cherry bernuansa merah anggur dan juga sky blue. Dilansir dari Bloomberg, informasi tersebut disampaikan oleh Mark Gurman, jurnalis teknologi yang dikenal memiliki rekam jejak cukup kuat dalam membocorkan produk dan rencana Apple sebelum diumumkan secara resmi. Berdasarkan sumber internalnya, Apple disebut telah menguji lapisan berwarna merah tua untuk iPhone 18 Pro dan juga iPhone 18 Pro Max. Lanjut ke berita kedua kalau muda. Amelia de Moldenberg, host dari Chicken Shop Date, mengungkapkan bahwa dirinya akan mengakhiri series interview tersebut. Melalui Instagram postnya, Amelia mengatakan bahwa setelah lebih dari satu dekade menjadi host untuk interview series ini, ia memutuskan untuk mengakhirinya. Dalam Instagram post tersebut, Amelia menceritakan bahwa konsep Chicken Shop pertama kali muncul saat dirinya masih berusia 17 tahun, dengan harapan bisa menemukan jodoh lewat kencan di toko ayam. Kesuksesan series ini kemudian membuat banyak nama besar seperti Sabrina Carpenter, Andrew Garfield, dan masih banyak lagi hadir sebagai guest star-nya kalau muda. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors
1: News. Genus. Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Senggo with Julio Genus.
2: Genus dan Julio bersama di Prambors di Tenggo. Lihat, mungkin untuk yang lagi nonton live TikTok, boleh kameranya diarahkan ke Julio. Kita lihat bulir-bulir desir pasir di padang tandus.
1: Banyak banget yang nanya sama aku. Cie, keren.
2: Kira-kira wajah aku glowing karena apa sih?
1: Betul, pada suka nanya sunscreennya apa gitu. Gue cuma balas kayak air wudu aja, Habibi. Keren.
2: Itulah.
1: Dan Habibti.
2: Nah, katanya Julio diajak sholat maghrib berjamaah. Mau jadi makmum kamu?
1: Eh, kira-kira kalau sholat maghrib berjamaah, jadi maksudnya pakai kamera TikTok Prambors, ngerekamu gitu ya, dari depan apa dari belakang?
2: Harusnya ya.
1: Karena kalau dari POV kalau muda, berarti rekamu dari belakang kan?
2: Bener. Lah, harusnya direkam dari belakang. Tapi iya, kita kayaknya stop ngomongin ini kali ya.
1: Kenapa?
2: Kayaknya ini menurut gue terlalu religi.
1: Oh iya, betul.
2: Dan
1: betul,
2: kita
1: betul,
2: tidak
1: betul
2: ahli di bidangnya.
1: Nah, kalau muda, abis ini
2: kata Nova, kayak streaming Istiqlal, Kak.
1: Aduh.
2: Nah, jadi Kenny tuh hitungannya lagi liburan apa lagi kerja ya? Liburan ya?
1: Lah liburan, orang dia naik gunung. Kecuali di gunung situ dia bawa berita, itu baru kerja.
2: Kecuali dia melaporkan langsung dari Gunung Fuji.
1: Betul.
2: Jadi kita mau ngomongin soal orang yang suka membawa kerjaan pas lagi liburan.
1: Gue enggak loh.
2: Tapi gue tuh kalau lagi liburan, kalau misalkan di grup ada yang nanya soal kerjaan, ya pasti gue urusin. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa berjalan kalau gue udah bilang lakukan gitu.
1: Oh, karena mungkin lu office ya. Kalau pekerjaan gue kan kayak ya
2: gue juga nggak office, gue dapur.
1: Iya, dapur, maksudnya restoran gitu. Kalau pekerjaan gue paling kayak cuman tentang nge-MC, paling wardrobe-nya atau kayak SOW-nya gitu-gitu. Sebenarnya nunggu gue pulang juga nggak apa-apa kan. Kecuali kayak waktu itu balik dari Jepang, gue jebret langsung kerja. Itu hamin 2 itu gue udah urus-urusin tuh. Hamin seminggu lah gue udah kayak wardrobe-nya gimana, ininya siapa, ntar makeupnya Buba Alfian gak?
2: Keren lebay banget. Kamu siapa? Kamu Raisa atau lebay, Tara Basro?
1: Lebay, Tara Basro juga terlalu perempuan. Kok beda jenis kelamin?
2: Ya lu lagi minta di makeup Buba Alfian. Dia
1: lah,
2: Buba Alfian
1: juga. Jeffrey Nicole juga di makeup Buba Alfian.
2: But anyway, apa generasi anyway? Z dinyatakan sebagai generasi yang paling guilty. Merasa guilty kalau liburan.
1: Masa sih?
2: Nanti kita akan kupas tuntas. Kaulah muda, jangan kemana-mana. Stay tune on Prambors.
1: Oke. Okay.
5: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: siapa di sini yang Gen Z?
1: Aku.
0: 1, 2 Kamu apa? Kamu lahir tahun berapa? 2004. Oh my god, panggil aku Bude ya.
1: Bye.
0: 2004.
1: Kecil amat.
0: Emang udah boleh kerja.
1: Eh, 2004 tuh umurnya berapa?
0: Coy, anak lahir 2004 itu umurnya udah 22.
1: Damn.
0: Damn, bro.
1: Damn, man.
0: Oke, tapi kita tuh lagi ngomongin soal Gen Z yang bilang mereka tuh sangat amat bersalah kalau lagi liburan gitu.
1: Oh, bentar, aku pengen tanya dari...
0: Mereka sangat amat merasa bersalah kalau tidak sambil bekerja ketika liburan.
1: Oh, kamu orangnya?
0: Lagi sakit, ke kantor ngapain? Emang gajinya 45 juta.
1: Nanti kamu kalau udah 10 tahun di Prambors, kamu mimpi buruk pun kamu besok izin kantor.
0: Benar.
1: Kayak sorry, aku gak bisa siaran. Kenapa? Semalam mimpi buruk.
0: Benar. Nah, jadi secara fakta angkanya itu lebih tinggi dibanding millennials 30%. Karena tadi Gen Z di 35% ya.
1: Uh-huh.
0: Gen X 32% dan Boomers 22% ketika tidak bekerja saat liburan. Ya liburan is liburan enggak sih sebenarnya?
1: Tapi sebenarnya Genus, kalau menurut gua ini tuh bukan permasalahan kepribadian tiap generasinya, tapi mungkin adalah satu jenis pekerjaan dan yang kedua adalah gadget yang tersedia. Kalau pas zamannya milenial apalagi Genus itu kan emang gadgetnya tidak mendukung lo untuk kerja dari manapun.
0: Ya.
1: Kalau sekarang kan sebenarnya makanya kenapa milenial pun angkanya cukup tinggi,
0: ya.
1: Karena kita juga masih kebagian tuh yang kayak lo kemana lo bisa bawa laptop atau bawa iPad lo harus kerja gitu. Kalau Gen X dulu mah ya elah, handphonenya apa? Paling si Nokia N-Gag.
0: Ini tuh bener-bener apa ya? Kayak selama bos lo masih bisa reach out lo akan digangguin gitu. Apa emang boleh ya kayak gitu sebenarnya ya? Maksud gue kayak ketika lo udah mengajukan cuti, cuti lo di approve, lo bisa pergi seminggu. Ya kasih pergi seminggu dah gitu.
1: Nah, kalau katanya Lara kayaknya ada masanya kayak gitu juga, Kak. Jadi kultur perusahaan juga ngaruh gitu.
0: Benar.
1: Sama mungkin iya sih ya, kultur perusahaan sih benar-benar tuh pada menyetujui Bonmart pada menyetujui Lara Jankovi katanya benar gitu. Kultur perusahaan nih. Kalau kita di Prambors, kalau kita lagi liburan,
0: kerjaan kita kan siaran. Kalau kita pergi liburan, apa yang dibutuhkan dari kita?
1: Tapi suara pernah
0: kita,
1: juga
0: kita, suara aja nggak ada di sini. Apa?
1: Pernah kayak waktu itu gue liburan kayak disuruh story lagi liburan gitu, terus upload dari Prambors.
0: Gue juga pernah loh waktu di Amrik.
1: Gue juga lagi di Amrik.
0: Disuruh foto di Times Square pakai poster dengerin Prambors streaming. Lucu
1: nangis
0: banget.
1: Nanang Ismail, yeah. AKA nangis.
0: Nanang Ismail bener. Tapi kan ya sebenarnya cuma foto sekali. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gila ya. Pada zaman itu lo jauh-jauh titip bawa poster dari Jakarta, lo gulung-gulung, lo buka di Times Square New York. Sekarang kedip juga di AI jadi, coy.
1: Iya bener. Parah, kan? Takut banget. Nah itu dia, karena semua udah mudah banget. Jadi menurut perusahaan, lu lagi liburan, lu kerja gak repot kok, gampang kok gitu loh.
0: Bener.
1: Padahal sebenarnya kan ini tuh bukan masalah repot gak repot, ini masalah hak teman-teman. Hak segala bangsa.
0: Jangan diteriakan.
1: Hak teman-teman.
0: Tetap pakai ho tapi berbisik. Enak banget si Bolu nih, si Ihsan. Alhamdulillah kerja di perusahaan Jepang, gak pernah diganggu, mereka mengerti bagaimana memanusiakan manusia.
1: Gue ada pertanyaan nih ke Bolu. Kalau udah di TikTok lo juga ngerasa gak sih Bolu ini kalau ngetik semuanya kapital, rusakkah keyboardnya?
0: Atau kamu memang jiwa-jiwa emosional?
1: Atau emang kamu jiwa-jiwa protokoler?
0: Protokoler kicau. Oke.
1: Apa pertanyaannya?
0: Q, titik dua. Kalau muda, lo kalau liburan bisa beneran off dan gak cek kerjaan samsak? Atau tipe yang kalau ada work email atau message langsung harus lo balas? Ini siapa yang bikin topiknya?
1: Denisa.
0: Siapa yang harus kita marahin sore ini?
1: Tambe.
0: Bude udah ngajarin.
1: Ratu
0: Bude udah ngajarin. Kalau bikin pertanyaan, jangan yes or no question. Kalau ini kan jawabannya cuma kayak yes or no, udah ditinggal. Bye, no explanation, no story, goodbye.
1: Gini, gue pernah ada sebuah cerita. Jadi
0: seru banget ya, Eval on air.
1: Betul.
0: Saya. Habis ini kita marahin NB ya, NB yang tiba-tiba mau resign.
1: Saya banting setir on air sekarang ya.
0: Iya.
1: Jadi gue di geng gue ada kak, tau kan namanya Mita, Michi. Mm-hmm. Mita, dia tuh bener-bener di pertemanan kita yang tiap liburan tuh kerja terus. Mita sama satu lagi teman gue, Arita, yang ngerjain sama gue. Gue gak pernah ngerjain sama Arita, tapi yang gue denger-dengar digadang-gadang Arita ini kerja terus, dia bawa laptop kemana-mana.
0: Mm.
1: Apakah dia pemegang pasar saham? Kita nggak tahu.
0: Takutnya memang kunci forex ada di dia.
1: Takutnya kalau kayak dia tutup laptopnya sedikit, gawat.
0: Nah, benar, nanti Bitcoin langsung terjun bebas.
1: Nah, terus saham juga terperosot dan meleset gitu.
0: Terperosot dan meleset.
1: Nah, coba kita mau tanya sama kaula muda, apakah pertanyaannya Genus?
0: Apa pertanyaannya Julio? Coba kan lo beberapa kali siaran lo bilang lo buka siaran ini dengan judul penyiar senior.
1: Gue udah ganti gelar
0: coba
1: itu.
0: Coba yuk penyiar senior, ketanya apa ke kaula muda enaknya?
1: Penyiar senior udah mau gue ganti sekarang.
0: Boleh sekarang jadi
1: the goddess.
0: Tapi lo tau goddess itu dewi kan?
1: Hah, masa? Lah, berarti kalau dewa? Ih,
0: bingung banget.
1: Kan kalau the goddess dewi, dewa god damn. God damn is dewa.
0: Mungkin dewa god damn, tapi kamu adalah godam. Godam saja kak. Wah, kacau. Kacau. Kita nanyanya abis ini deh.
1: Yaudah.
0: Dari tadi
1: yaudah.
0: Kebanyakan hahaha. Penyiar senior nih.
1: Sorry. Kalau muda.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
3: Tango on Prambors.live.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Little things, one direction. Mungkin sebenarnya kaula muda juga menganggap bahwa ini mah hal kecil, cuman sekedar bales-balesin kerjaan. Yang penting kan gue juga lagi liburan. Tapi ketika lo lagi liburan dan lo tidak bisa turn off kepala lo untuk kerjaan, itu tuh sayang banget lo kaula muda.
1: Betul, betul, betul, betul, betul.
0: Jadi yang ingin kita tanyakan ke kamu adalah momen terakhir kamu turn off pikiran dari kerjaan. Salah satunya adalah ketika lo liburan ke tempat yang gak ada sinyal sama sekali. Tepuk tangan untuk Aulia.
1: Yes.
0: Anak magang kita yang sudah menyumbang topik untuk sore ini.
1: Yang dapat burger ya. Oke.
0: Dapat burger.
1: Untuk jawab pertanyaan Aulia, sebenarnya juga agak bingung gue karena gue tiap liburan tuh selalu ada sinyal. Tapi beberapa bulan yang lalu pas gue lagi syuting Tante Sonya, itu kita setnya di Sentul.
0: Oke.
1: Dan di situ benar-benar enggak ada sinyal sama sekali.
0: Iya.
1: Sama nol sinyalnya. Nol kaula muda. Jadi gue bisa bilang, dan itu tuh menurut gue tuh juga liburan ya, karena maksudnya ya lu ya syuting aja gitu, maksudnya ya syuting gak aja sih, maksudnya kayak ya itu gue terakhir kali gue ke tempat yang gak ada sinyal.
0: Kayaknya kalau liburan tanpa sinyal gue terakhir tuh 6 tahun yang lalu sih, Labuan Bajo. Karena kayak benar-benar waktu itu kan kayak cruising gitu kan, gak ada sinyal sama sekali di tengah laut. Jadinya seru banget ya liburan gak ada sinyal tuh. Jadi lo bener-bener bisa menikmati semuanya. Terus ya udah, lo tetap bisa foto, lo tetap bisa video-video. Tapi kan lo gak bisa upload langsung. Jadi lo tuh gak ada tuh kegiatan ngedit-ngedit, terus mikirin caption, betul, apa segala macam. Jadi ya udah, habis rekam-rekam-rekam taro, foto-foto-foto taro, lo balik lagi ngobrol sama teman-teman lo dan segala macam.
1: Iya, beres gitu ya semuanya ya.
0: Iya.
1: Nih di TikTok ada yang bilang bisa pakai HP Nokia Communicator enggak, Kak? Sekarang sih HP itu digadang-gadang menjadi senjata paling ampuh buat lempar ke orang. Masih ingat dengan bobotnya kan?
0: Kandi, Kandi, pasti gak mungkin lahir 2004 nih kalau dia tahu Nokia Communicator.
1: By the way, ngomong-ngomong liburan gini, ternyata gue juga pernah, tapi gue tuh udah lupa banget tahun berapa.
0: Waktu lo naik gunung di Korea kayak terjun, emang ada sinyal di sana?
1: Bro, Korea gara canggih bro. Sinyalnya nyampe mana juga ada.
0: Pertanyaan gue salah lagi.
1: Ini yang gue pernah sama si dulu penyiar Prambors, Ilham sama Nadia, yang gue ke Tangkahan.
0: Tangkahan. Oh, Medan.
1: Iya, Medan. Itu benar-benar genus. Kita udah masuk dari bandara nih. Kita ke sebuah area jaraknya 6 jam. Nah, ntar turun itu kita untuk ke tempat penginapan kita. Masuk hutan, ada jembatan lagi ke dalam. Kita nyebrang lagi ke sana baru ada rumah warga atau kita nginap di situ. Itu enggak ada sinyal. Tapi itu juga berapa tahun lalu yang kayaknya juga
0: udah cukup lama ya.
1: Meters belum se ini meter.
0: Gue gak ngerti lu ngomong apa, tapi kalau kata Zulrian di live, ini kalau di breakdown soal konteks dengan psikolog, lebih bermutu ilmunya. Jadi maksud kamu kita berdua obrolannya tidak bermutu kah?
1: Bukan, Zulrian, apa maksudnya? Zulrian emang dari tadi komennya gue gak ngerti.
0: Kenapa sih Zulrian?
1: Enggak, bukan, mungkin dia salah-salah, dia salah room, salah room.
0: Salah room bisa. Lara Jinkovi, jangan marah Julio.
1: Gue gak marah Lara.
0: Yuk, cerita kaula muda, kapan terakhir lo liburan tanpa sinyal? Jadi gak ada yang bisa hubungin lo, lo gak bisa balas kerjaan anyway. Lo bisa menikmati scenery dan semua peristiwa yang terjadi secara live. Jangan marah.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811 607 1022.

0: Turn me on like a light switch.
1: Ada peri-peri keep wonder.
0: Jika sinyalmu turn off, kaulah muda. Tidak ada bos atau siapapun yang bisa menghubungimu ketika kamu siaran. Hah? Ketika kamu liburan maksudku.
1: Betul. Ketika kamu siaran menurut gue terlalu di grup WhatsApp aja gitu. Punya penyiar yang lain ngomonginnya.
0: Benar-benar. Ya. Jadi kita lagi nanya sama kaulah muda, kapankah terakhir liburan tanpa sinyal? Di sini kita punya Kapten Ralfi.
1: Ya. Coba Ralfi ceritain kapan terakhir kali ente liburan tanpa sinyal.
2: Ente antum parah.
1: Ai juga terlalu cindo.
3: Jadi gue tahun 2023 pernah ikutan retreat.
1: Mm-hmm.
3: Sebuah retreat 7 hari 7 malam.
1: Lama kali.
3: Itu kegiatannya meditasi.
1: Oke.
3: Okay. Camp meditasi 7 hari 7 malam di mana selama 7 hari 7 malam HP lo itu dikumpulin semua. Habis itu buku tulis dikumpulin, buku yang lo bawa dikumpulin. Jadi selama 7 hari lo enggak ada handphone, lo enggak boleh nulis, lo enggak boleh berbicara, lo tidak boleh baca buku. Jadi itu full 7 hari.
1: Nangis boleh?
3: Nangis boleh, gue nangis terus.
1: Iya emang gak ada aktivitas lain selain tersebut dan menangis kayaknya.
3: Gue pernah.
0: Terus Ralfi anyway gak dikasih handphone dia pasti nangis.
3: Iya, abis itu gue pernah. Jadi ada free time-nya juga. Pas free time tuh lu boleh ngapa-ngapain dia terserah. Itu di resort gitu.
1: Dalam sehari bisa berapa kali gitu?
3: Dalam sehari ada free time-nya berapa kali.
1: Oke, terus?
3: Jadi pokoknya sehari itu meditasi. Lu bangun jam 5 pagi, langsung meditasi sejam, break. Pokoknya sehari meditasinya 9 kali.
1: Oke, muak.
3: Ya, 9 kali. Jadi lu kayak zen aja gitu loh.
1: Lebih banyak daripada sholat.
3: Iya. Abis itu, gue pernah pas lagi free time nih kayak, gue stress, ngomong nggak boleh apa nggak boleh. Ada kolam berenang. Pala gue masukin kolam berenang, gue teriak.
1: Terus ada yang lihat loh?
3: Ada.
1: Siapa?
3: Ada orang-orang di sana yang ikut juga. Pokoknya ada 40 peserta.
1: Oh my god.
0: Sih?
3: Enggak. Abis itu
1: ya enggak dong, masa kedengeran genus?
0: Kelilingnya cuma kayak blub blub blub blub blub gitu.
1: Ya kalau teriak dalam air kedengeran, kita udah denger suara-suara ikan di bawah enggak?
3: Blub blub blub.
1: Iya kan?
3: Terus ya udah abis itu ya itulah kegiatan gua tanpa sinyal 7 hari 7 malam.
1: Rasanya bagaimana?
3: Stres.
1: Pain pain levelnya dari 1 sampai 7 berapa?
3: Oh, enggak 10.
1: Iya juga ya. Dari iya benar.
0: Skala lu sempit banget, Bang.
1: Iya benar.
3: Bener-bener,
1: gitu. Pain levelnya dari 1 sampai 10 ada di berapa?
3: Gue ada di 8, soalnya di hari ke-4 ke-5 tiba-tiba gue merasakan kenyamanan.
1: Oh.
3: Jadi kayak, wah enak juga nih meditasi, nafas, apa segala macem gitu.
1: Sebenarnya handphone tuh benar-benar stressful sih sebenarnya ya.
3: Sangat. Lu screen time lu berapa, Jul?
1: Gue mah screen time, gue pagi aja udah ditegor. Karena gue kalau pagi baru bangun, jadi gue tuh bangun jam 6-an. Gue baru keluar rumah itu jam 10.30. 6 ke 10.30 gue ngapain?
3: Iya,
1: main handphone,
3: HP.
1: Gue udah coba baca buku, gue udah coba. Gue kalau nonton TV gue bisa terang banget ruang tamu gue.
3: Gue liat konten lu.
1: Iya, itu benar-benar gue kalau nonton gue kayak nonton diri gue sendiri.
3: gue liat
1: jadi kayak nonton Tante Sonya gitu maksudnya.
3: Promo kan sekalian.
1: Iya, sekalian. Masuk. Oke, kita coba telepon ya kalau muda ya. Ada namanya Indri Novita di telepon ya.
0: Apa ya rasanya 7 hari gak megang handphone? Terus ketika Ralfi udah nyaman, kayak it's time to go home.
1: Iya, dikasih parah. Handphone. Halo Indri Novita.
4: Halo Julio.
1: Halo Indri.
0: Aku gak dihaloin lah.
4: Oh iya Genos, halo.
0: Hai,
1: halo
0: Indri.
1: Indri Novita, kapan terakhir kali kamu pergi berlibur yang tidak ada sinyal sama?
4: Gue bukan yang gak ada sinyal, tapi gue mentiadakan sinyal itu.
1: Coba ceritakan, good job. Gimana caranya lo mentiadakan sinyal-sinyal?
0: Dia
1: itu
0: pergi ke sutet-sutet terdekat, lalu dia tutupi semua dengan kain-kainnya.
1: Kesetrum darling, kalau ke sutet.
4: Enggak, Beb.
1: Oke, coba gimana
4: cerita? Gue terakhir liburan bulan kemarin ke Bangkok itu 7 hari. Terus gue emang difasilitasi handphone kantor dong. Terus yang gue aktifin SIM card itu cuma HP pribadi gue, HP kantor gue matiin aja.
0: Keren.
4: Terus kalaupun ada WiFi, gue buka malamnya, tapi gue cuma intip dan nggak gue balas-balas pesannya.
0: Tapi lo nggak diteror tuh sama bos lo?
1: Iya.
4: Gue udah notice ke salah satu staff, gue mau liburan dan nggak bawa laptop. Gue bilang kayak gitu.
1: Oh, nggak boleh apa? Tolong.
0: Nggak boleh bawa dan nggak mau bawa laptop.
1: Oh, nggak bawa laptop.
4: Iya, soalnya kalau kita udah bilang kamu kan bisa apa kerja online di sana,
0: nggak bisa pak, susah. Namanya libur.
1: Ya kalau lo suruh gue kerja online berarti jangan hitung gue cuti dong, hitung gue masuk gitu kan.
0: Gaji tetap dong.
4: Bener lagi. Gue selama 13 tahun kerja cuy, baru kemarin gue merasakan itu.
0: Gak apa-apa.
4: Dan itu free banget.
1: Ih, enak banget ya rasanya ya.
0: Jadi gak apa-apa, hari ini kamu learn new things ya. Learn new things every day, Indri.
4: Bener. Good dan job. Kita tuh harus harus punya rasa ini hak gue, harus dipakai sebaik mungkin.
0: Nah.
4: Sedangkan kantor kita diteror terus.
0: Merdeka
1: pokoknya. Merdeka buat kita semua. Amin.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: banget deh sama kehidupan ini kawula muda di live TikTok tuh Julio kayak...
1: Botol minum gue.
0: Oh ini botol minum lo. Di live TikTok tuh Julio kayak ini banget. Kayak kenapa? Selalu di ujung jurang. So aku udah bingung. Aku bingung nyapunya, aku bingung komennya, aku bingung cegahnya.
1: Ah masa? Ya. Lo juga ngomong gitu gak boleh.
0: Gak boleh gitu loh. Kata IGN KTW, tangkep Pak Pici.
1: Tangkep Pak Pici, tangkep Pak Polici.
0: Pak Polici.
1: Ini cut berapa? Biar kita harus ngapain? Cut 4 ya, teaser.
0: Enggak. Genus. Ini udah langsung info, ini udah cut terakhir. Ini kita udah jam 7 kurang.
1: Oke.
0: Setelah 20 tahun, SpongeBob hilang dari Global TV.
1: Aduh.
0: Itu Doraemon.
1: Benar.
0: SpongeBob itu, gue tuh inget banget ada satu momen yang kayak lembaga sensor lagi gila-gila nyensor. Si Sandy Tupai itu kan dia di bawah laut, dia pakai baju berenang. Di sensor weh, dia kan kartun.
1: Iya be gue, kenapa?
0: Lo bawa.
1: Cepot.
0: Oke, okay. Ternyata For finally itu gimana ya? Intinya setelah 20 tahun, SpongeBob SquarePants berhenti tayang per 1 September kemarin, kaula muda.
1: Sedih banget.
0: Enggak, lo gak usah pura-pura.
1: Iya, pura.
0: Jadi SpongeBob itu pertama kali tayang tuh 1 Februari, kaula muda.
1: Okay.
0: Menjadi tontonan rutin banyak generasi di Indonesia. Slot siangnya kini digantikan oleh Pada Zaman Dahulu dan Kiko. Siapa ya mereka?
1: Kiko Enak itu yang kalau sosis, kalau program kita belum tahu.
0: Kiko bukan sosis.
1: Es.
0: Kiko es kenyot.
1: Kenyot es. Kenyot
0: aduh,
1: es.
0: Pusing banget.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, itu adalah hal yang normal, tapi ketika lo lo ulang-ulang lo ketawain menjadi hal yang unik.
1: Enggak, oke, okay. Tapi Genus jujur sama gue. Oke, okay, lanjut.
0: Lo mau nanya apa?
1: Udah selesai belum? Selesai gue mau nanya.
0: Ya intinya ini kan adalah sebuah tontonan ribuan. Lo makan, lo nonton pas lo pulang sekolah, sambil nemenin lo makan, sambil nonton kartun segala macem gitu loh.
1: Gue mau ngasih tahu lo.
0: Tadi bilang mau nanya apa ngasih tahu?
1: Gue mau ngasih tahu dan nanya.
0: Boleh.
1: Gue tuh nggak pernah nonton SpongeBob. Karena gue nggak suka film SpongeBob. Jadi kalau orang kalau kayak ngejok SpongeBob gitu kayak ini di dasar laut, gue kayak. Karena gue benar-benar nggak relate, gue benar-benar nggak nonton.
0: Gila ketawa lo tadi awkward banget.
1: Tuh dari si Your Fav Girl nanya why? Karena gue nggak tahu kenapa, gue tuh suka banget kartun. Tapi menurut gue kartun SpongeBob itu tidak menarik. Mungkin
0: kayaknya lo nggak suka kartun Amerika deh.
1: Lah, Disney?
0: Benar.
1: Enggak, kayaknya.
0: Nggak tahu balasnya apa.
1: Nggak tahu. Kayaknya ya Genus, karena soalnya SpongeBob itu dulu tayang maghrib kan. Jadi kalau maghrib waktu kecil itu tayang maghrib. Jadi menurut gue kalau dia tayang maghrib itu
0: masa sih SpongeBob maghrib? Maghrib, coy. Maghrib tuh jamnya kultum, jamnya azan, iklan sirup. Kagak ada SpongeBob maghrib.
1: Ada dulu kayaknya di Makassar maghrib dia tayang ulang kali ya.
0: Nah,
1: Cili Semem.
0: Maghrib jamnya Naruto, kata Dustin. SpongeBob itu pagi, kata Endra.
1: Pantes gue gak bilang SpongeBob pagi. Mau tau kenapa gue gak pernah nonton? Karena gue salah timetable-nya, gue salah jam tayangnya.
0: Lah kalau pagi gimana cara anak-anak nonton ya? Emang pada gak sekolah? Sebelum sekolah, jam 5:30 gitu. Ya Allah paginya.
1: Cakzon apa?
0: Cakzon bener, Cakzon lebih tua lagi tapi Yan. Kayaknya itu angkatan kita.
1: Tontonan lu apa Genus selain SpongeBob? Kan gua gak nonton SpongeBob, lu juga gak nonton SpongeBob. Tontonan lu apa?
0: Kartun pagi.
1: Gak harus kartun ya, kayak tontonan zaman dulu gitu rasanya.
0: Pagi.
1: Gak harus pagi, kapanpun.
0: Loh, ini gak ada time frame-nya?
1: Gak ada.
0: Amigos por siempre.
1: Bener, nah itu maksud gue film zaman dulu. Karena gue itu hook banget sama
0: kerasa. Aku anaknya Santiago banget, aku tuh selalu suka cowok jahat soalnya.
1: Santiago yang jahat ya?
0: Bukan Pedro.
1: Kalau gue suka cewek selain anak siapa?
0: Renata.
1: Selain Renata? Yang rambutnya hitam.
0: Aisyah.
1: Gesir pasir di padang tandus. Oke, okay, gue suka filmnya.
2: Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. WNI kerap langgar aturan, papan larangan di Taiwan kini ditulis dalam bahasa Indonesia. Sejumlah papan larangan di Taipei, ibu kota Taiwan, ditemukan ditulis dalam bahasa Indonesia. Mulai dari larangan merokok, hingga tak membuang sampah sembarangan. Kemunculan papan tersebut dikaitkan dengan kebiasaan sebagian WNI yang masih kerap melanggar aturan di tempat umum ketika berada di luar negeri. Hingga membuat pihak setempat merasa perlu memasang peringatan khusus dalam bahasa Indonesia. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Masa tahanan Cindy Decombs kembali diproyeksikan berakhir lebih cepat setelah Federal Bureau of Prisons Amerika Serikat memperbaharui tanggal pembebasannya menjadi 5 Februari 2028. Rapper berusia 56 tahun itu saat ini menjalani hukuman di FCI Fort Dix, New Jersey. Berdasarkan data terbaru, jadwal tersebut maju 15 hari dari proyeksi sebelumnya, yakni 20 Februari 2028. Belum ada penjelasan resmi mengenai alasan dibalik perubahan tersebut, tanggal pembebasan memang masih dapat berubah mengikuti penghitungan masa hukuman dan kredit yang diperoleh narapidana. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.

0: tonight we're gonna break big.
1: Enggak dong. Tet. Oh, Betawi. Betawi.
0: Kok jadi unyil?
1: Betawi punya breakbeat dah.
0: Jadi kaulah muda, kita hari ini akan membahas soal Zozo aka Zodiac.
1: Zodiac.
0: Jadi aku baru saja menemukan sebuah postingan berjudul Zodiakmu Bahayamu.
1: Bacain dong, nanti lo bacain gue bacain lo.
0: Oke, sekarang iya tadi gue mau bilang kayak sekarang tulis di live TikTok apa zodiak lo, udah nggak bisa, kita udah off.
1: Malah lebih ini lebih gampang di WhatsApp. Kalau muda WhatsApp kita ya, nama kamu dan zodiakmu apa, nanti kita bacain atau kita telepon ya di 0811-607-1022. 0811-607-1022. Coba Genus bacain gue Sagittarius.
0: Sagittarius, zodiakmu bahayamu. Bahayamu, kamu tidak bisa dikendalikan oleh apapun yang benar-benar rela kamu lepaskan. Itulah yang menakutkan bagi orang yang bergantung pada kendali.
1: Oke.
0: Ancam akan pergi dan mungkin kamu justru membukakan pintu untuk mereka. Nyet, bahasanya menurut gue
1: ngerti.
0: Kayak puitis banget.
1: Maksudnya apa? Ancam akan pergi dan kamu membukakan pintu baru untuk mereka?
0: Kita lanjut dulu. Ambil sesuatu darimu dan kamu mungkin sadar bahwa kamu tidak pernah terlalu membutuhkannya.
1: Oke.
0: Kamu cepat menciptakan kembali dirimu karena menolak memuja masa lalu.
1: Oke.
0: Coy, ini bahasanya terlalu bernadia sih menurut
1: dan
0: gue.
1: Dan itu kayaknya bukan bahayamu, itu kayaknya gue poin-poin bagusnya.
0: Begitu kamu melihat sangkar itu punya pintu, hampir mustahil menahanmu tetap di dalam. Oh, jadi lo tuh kayak lo gak bisa dikekang. Kayak ketika yang mengekang lo itu lo ngelihat way out, lo bakal langsung keluar.
1: Sebenarnya mungkin bukan kekang. Ketika hubungan itu sebenarnya sudah terasa nggak works, Sagi tuh bakal kayak bertahan sampai kayak kalau udah nih dia bakal kayak puh gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah kayak terserah lo, gue mau cabut, bye, assalamualaikum, see you on top.
0: Kebenaranmu, kamu bisa pergi secara emosional sebelum siapapun sadar ada masalah karena menjaga jarak terasa lebih aman daripada mengakui bahwa sesuatu punya kuasa atasmu.
1: Mampang.
0: Saat keadaan terasa gimana sih ini? Tunggu.
1: Lah, itu gimana tuh?
0: Enggak, soalnya tadi gue nge-zoom terus jadi kepotong.
1: Oke, tadi dia sampai ini ya, kalau mudah sampai
0: saat keadaan terasa berat, nalurimu seringkali ingin kabur sebelum terjebak atau kecewa.
1: Oke.
0: Tapi saat memilih untuk tinggal, kamu membawa sesuatu yang langka. Kamu membuat cinta terasa luas. Kamu mengingatkan orang bahwa hidup lebih besar, lebih ringan, dan lebih mungkin dijalani daripada yang mereka kira.
1: Oh, nyok, keren.
0: Susah ya bahasanya.
1: Hidup Sagittarius, banzai.
0: Scorpio boleh dong.
1: Scorpio sini gue bacain. Lo Scorpio ya?
0: Mm-mm.
1: Scorpio. Kamu bisa melewati akhir hubungan secara emosional tanpa memberi penutup yang orang harapkan. Saat sesuatu di dalam dirimu mati, tidak ada permintaan maaf yang bisa menghidupkannya kembali.
0: Jelas.
1: Kok ini bahasanya gampang, tadi gue susah.
0: Iya.
1: Kembali. Kamu mungkin masih peduli, masih mengingat, masih merasakan semuanya.
0: Always.
1: Tapi akses berbeda dengan cinta. Kamu bisa mencintai seseorang dan tidak pernah membiarkannya dekat lagi. Orang mengira emosi membuatmu lemah. Keputusan terkuatmu biasanya dibuat saat kamu sedang merasakan segalanya paling dalam.
0: Jelas.
1: Itu bahayamu.
0: Cukup valid yang gue.
1: Betul, dan cukup mudah dipahami.
0: Ini juga untuk Yulis ya di WhatsApp ya, karena dia adalah Scorpio. Aku juga Scorpio, Beb.
1: Betul, kebenaranmu. Kamu bisa jadi curiga bahkan saat sangat ingin percaya karena membiarkan seseorang dekat berarti memberi mereka peta tepat untuk menyakitimu.
0: Betul, ih benar banget.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Kamu menguji
0: karena gue punya pria, maaf ya.
1: Gak apa-apa, kenapa? Karena?
0: Karena gue sangat amat percaya orang yang paling mungkin menyakiti lo paling dalam adalah
1: orang terdekat lo. Betul sekali. Kamu menguji kesetiaan karena dibohongi terasa lebih menyakitkan daripada sendirian. Tapi begitu kamu yakin dia aman, cintamu akan sangat dalam. Kamu menjaga rahasia. Kamu bertahan melewati masa gelap dan menawarkan tingkat keintiman yang kebanyakan orang hanya rasakan beberapa kali seumur hidup. Nah,
0: nenek sihir.
1: Betul. Pasangan terbaikmu. Cek kecocokanmu, tautan di profil. Weh, Kok bisa lo kayak gini? Antara skop underscore ide. Cek tautan di profil lo.
0: Boleh abis ini yo yang pengen dibacain zodiaknya. Ayo ayo ayo.
1: Nangin,
0: Arin, WhatsApp nangin, ke Prambors ya 0811 607 1022.
1: Oke.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live. Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung. Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
1: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
2: Oh gitu.
1: Bimnya bimbingan.
2: Belnya?
1: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
2: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret-kecret?
3: Yang jadi Spiderman?
4: Iya.
3: Punya?
4: Punya.
3: Usaha?
4: Di mall.
3: Di mall?
4: Gila.
3: Apa tuh?
4: Smart parking.
3: Smart parking?
4: Iya.
3: Dia kan pinter parker.
4: Nah itu, pinter parkir.
5: Dari waktu lo bangun
6: macet-macetan
5: sampai pusing di tempat berkegiatan,
6: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
7: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya

0: dan juga Ralfi, kita mengudara di Prambors Radio.
1: Betul sekali. Ya, gue tuh berjanji ya, gue tuh mau menelpon kaula muda untuk kita bacain genus Widya Soeharti. Oke, ini kita telepon ya. Dia Taurus. Mau gue yang bacain untuk si Widya?
0: Mau.
1: Bang, aku telepon Widya bang.
0: Karena Ralfi juga Taurus. Terus Ratu juga Taurus,
1: ND juga.
0: Juga Taurus. Bang Doyok apa ya kira-kira?
1: Halo Widya.
2: Halo.
1: Zodiakmu Taurus?
2: Iya, betul.
1: Oke, aku bakal membacakan. Hai Taurus, ini bahayamu. Kamu bisa bertahan menghadapi hampir apapun sampai tepat di detik kamu mutusin bahwa kamu gak seharusnya ngelakuin ini lagi. Kesabaranmu terlihat gak ada habisnya, padahal enggak. Diam-diam kamu mengukur rasa hormat, konsistensi, kesetiaan, dan usaha kamu adalah observer. Halo, masih di situ kan? Oke, masih kan? Oke. Sorry. Begitu keseimbangannya terlalu timpang, kamu berhenti bernegosiasi dengan batasanmu sendiri. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu bisa menghapus seseorang dari masa depanmu sambil tetap mengingat segala arti mereka bagimu. Itu lebih dingin daripada amarah. Bahasa santainya, Taurus ini berbahaya.
0: Jujur.
1: Wow. Lo setuju gak sama itu?
2: Setuju.
1: Nah, sekarang gue bakal bilang ini adalah kebenaran dari seorang Taurus. Ini kebaikanmu. Kamu bisa tetap terikat lama setelah sesuatu berhenti membuatmu bahagia. Karena melepaskan itu sangat menghancurkan buat seorang Taurus. Kamu berpegang teguh pada kenangan, rutinitas, dan rasa sakit yang akrab. Tapi setrikaan itu juga Tapi keterikatan itu juga membuat cintamu sangat langka. Saat merasa aman, kamu jadi pijakan bagi seseorang. Kamu tetap konsisten, mengingat hal-hal yang penting dan menciptakan kesetiaan yang dicari dalam orang selama bertahun-tahun. Apakah betul?
2: Ya, betul-betul.
1: Sekarang lagi punya pacar, Widya?
2: Udah berkeluarga.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Sama wah ya, Widya.
1: Betul. Sebelum menikah, pacarannya berapa lama sama yang ini suaminya?
2: 2 years.
1: Oke. Apa yang membuat akhirnya di dokter itu lo ngerasa kayak oke, gue yakin nikah kali ya gitu?
2: Oh, karena dulu sempat berhubungan juga.
1: Oh, sempat berhubungan. Sorry, sempat apa?
2: sempat pacaran juga.
1: Ah, kaget. Sempat pacaran juga ya. Jadi kamu pacaran, terus putus, terus pacaran 2 tahun gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Apa yang membuat kamu setelah putus terus kamu mau balik lagi sama dia, kan udah putus?
2: Kan itu udah lama ya. Jadi yang pertama itu waktu SMA. Jadi kan kayak ya belum dewasa lah ya.
1: Jadi kesalahannya kayak enggak kehitung gitu ya. Kayak masih kecil waktu itu gitu kan?
2: Ya SMA ya, SMA. Ya,
0: apalagi kesalahan-kesalahan dia zaman sekolah mah tahu apa sih hidup gitu.
1: Iya, benar ya. Sekarang udah menikah berapa lama?
2: Sudah 2018 ya.
1: Wah, lama 2018. Banget loh.
0: Zodiak suaminya apa?
2: Leo.
1: Waduh. Kita bacain Leo ya, mau enggak?
0: Leo sih cukup ini ya, sempurnanya ya, aku.
1: Tapi gue juga penasaran banget sebenarnya Leo tuh gimana. Karena gue akrab lah, ada beberapa orang terdekat gue tuh Leo.
0: Okay.
1: Oh, gue yang baca, okay, siap.
0: Oh, genus yang baca boleh?
1: Yaudah, genus yang baca.
0: Leo, bahayamu. Kamu jadi berbahaya begitu berhenti membutuhkan kekaguman. Saat itulah perhatian tidak lagi bisa mengendalikanmu. Pujian tidak bisa membeli dirimu. Penolakan tidak bisa mengecilkanmu. Kamu sudah tahu cara menguasai ruangan, tapi kekuatan sejatimu muncul saat kamu berhenti peduli siapa yang melihat. Leo yang tidak lagi punya apapun untuk dibuktikan itu menakutkan, karena kepercayaan diri bukan lagi pertunjukan, itu menjadi keyakinan. Apakah suami kamu seperti itu?
2: Ya 50-50 lah ya.
0: 50-50, oke. Okay. Kebenaran Leo, kamu bisa bersikap seolah tak tersentuh saat sebenarnya diabaikan lebih melukaimu daripada kritik apapun. Kadang kamu butuh diyakinkan, tapi benci mengakui bahwa perhatian seseorang sangat berarti bagimu. Namun saat merasa benar-benar dicintai, kamu menjadi sangat murah hati. Kamu merayakan orang-orangmu dengan lantang, membela mereka sepenuh tenaga dan punya berkat membuat seseorang merasa istimewa hanya karena mereka adalah bagian dari hidupmu. Pengen konfirmasi ke suaminya, tetapi suaminya tidak ada di telepon.
1: Betul. Tapi yang jelas dari istrinya aja kali ya.
0: Betul. Video, thank you udah nelfon kita ya.
2: Yo, thank you.
0: Nah, kaula muda boleh yang ingin dibacakan lagi zodiaknya selain Scorpio, Sagittarius, Leo dan Taurus. Masih bisa satu kali lagi kita kembali. Jangan kemana-mana.
1: Oke.
0: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
1: Mungkin

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Genus dan Julio sedang membacakan Zozo. Ini kita sedang, ya ada beberapa apa ya, zodiak yang kami sedang telisik. Zodiakmu, bahayamu. Coba kita lihat di Twitter. Oh, Aries. Aries memanggil.
1: Aries.
0: Bahayamu. Kamu jadi paling berbahaya saat seseorang mengira bisa mematahkan semangatmu. Rasa sakit tidak selalu memperlambatmu, kadang justru memberimu arah. Kamu mengubah penghinaan jadi ambisi, penolakan jadi bahan bakar.
1: Keren.
0: Amarah jadi tindakan. Kamu tidak menunggu hidup menjadi adil. Kamu memaksakan bergerak, dan begitu kamu memutuskan sesuatu itu penting, kamu nyaris mustahil dihentikan. Orang-orang takut pada amarahmu. Mereka seharusnya takut pada yang terjadi setelahnya.
1: Wow,
0: kebenaranmu,
1: ini kokoh
0: Aries
1: banget ya.
0: Betul. Kamu bisa langsung dingin saat merasa tidak diinginkan karena penolakan lebih dulu menyentuh harga dirimu sebelum hatimu. Kamu lebih memilih menjauh daripada mengakui bahwa kamu membutuhkan seseorang. Tapi di balik pertahanan itu, kamu mencintai dengan kejujuran luar biasa. Saat memilih seseorang, kamu tidak membuatnya menebak-nebak. Kamu hadir sepenuhnya, melindungi yang kamu sayangi dan memberikan gairah yang membuatmu benar-benar merasa diinginkan.
1: Wow, itu dia kaula muda ya.
0: Orang-orang terdekat lo zodiaknya apa aja?
1: Leo, Pisces. Mau coba Pisces dong.
0: Pisces.
1: Iya. Pisces.
0: Pisces.
1: Pisces.
0: Coba ya untuk Pisces. Bahayamu, kamu memahami kenyataan emosional dengan cara diremehkan orang karena tidak selalu menjelaskan apa yang kamu lihat.
1: Oke.
0: Ngerti enggak lo?
1: Enggak.
0: Gue juga enggak lo kalimat ini.
1: Kita coba aja lanjut ke berikutnya.
0: Kamu merasakan ketegangan sebelum pertengkaran. Menyadari kesedihan di balik amarah. Merasakan saat kasih sayang berubah.
1: Wow.
0: Memang sensitif banget lah Pisces ini ya. Orang menunjukkan diri mereka sebelum sadar betapa seksamanya kamu membaca mereka. Bagian berbahayanya muncul saat ilusi itu akhirnya pecah. Begitu kamu melihat seseorang dengan jelas, kamu jauh lebih sulit dibohongi untuk kedua kali.
1: Oke.
0: Kelembutanmu. Kamu bisa jatuh cinta begitu dalam pada potensi seseorang sampai mulai melindungi sosok yang kamu bayangkan.
1: Aduh, aduh.
0: Dari orang yang ada di hadapanmu.
1: Aduh.
0: Kamu memaafkan kenyataan karena masa depan masih terlihat indah di kepalamu.
1: Oke.
0: Tapi imajinasi itu juga membuat cintamu tidak terlupakan. Kamu melihat sisi orang yang terlewat oleh orang lain, membuat mereka merasa dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya, dan membawa kelembutan ke tempat-tempat yang mereka kira sudah mati rasa.
1: Oh,
0: tolong Pisces.
1: Wow, Pisces, too good to be true, teman-teman.
0: Tapi in reality,
1: apa?
0: Gue bisa cocok banget sama Pisces. Atau gue bisa enggak cocok banget sama Pisces.
1: Kenapa lo enggak cocoknya?
0: Karena ada Pisces yang benar-benar mendramatisasi perasaannya, Julio. Jadi kayak okay. Memang ketika mereka merasa tuh, mereka merasakan banget.
1: Ngerti gue.
0: Judulnya lebih tepatnya bisa jadi kayak low-key lebay. Terus kayak Pisces itu tuh overthinking
1: sih iya. Iya benar. Tapi Pisces kadang-kadang Pisces saking baiknya itu orang suka waspada kadang-kadang. Ngerti gak kayak?
0: Kayak ini tuh beneran baik atau ada maunya?
1: Bener, karena kayak anjing. Secara kotor. Enggak, karena kayak gak mungkin nih baik-baik semua. Pasti ada sesuatu.
0: Bener.
1: Nih. Pasti nanti ada plot twistnya gitu. Yes. Tapi ternyata sampai akhir ya emang baik gitu.
0: Ya.
1: Jadi kayak well, life must go on.
0: Seperti itulah kaula muda. Mungkin
1: mantep.
0: Kalau kamu yang zodiaknya belum dibacakan dan kamu pengen baca, kamu bisa buka akun Instagram astroscope_ide.
1: astroscope_ide. STRO.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, dim banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal

0: Masih sering bermasalah? Komplain? Masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Yes, Kaula Muda, Ginus dan Julio kembali di Prambors Radio. Hari Senin ya, tau gak sih Kaula Muda, dari tadi tuh gue ngobrol sama orang Selasa, hari, gue pikir hari ini tuh hari Selasa.
1: Belum, Kisanak, ini baru memasuki hari Senin.
0: Lo setuju gak Senin is the new Friday?
1: Buat gue iya, sudah lama Senin is the new Friday for me.
0: Iya, cuman maksud gue hari Senin tempat-tempat hangout, ada beberapa klub atau bar, itu iya, malah ramai banget hari Senin.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Apa mungkin karena Senin tuh juga banyak promo Ina Inu ya?
1: Kayaknya bisa gitu juga. Karena kan dari sebenarnya sudah lumayan lama kan ada kayak campaign di Jakarta gitu, kayak Elf Monday. Ya, dari dulu banget.
0: Tapi gue ngerasa makin kesini every weekdays tuh rasanya udah kayak weekend di tempat-tempat hangout.
1: Oh iya iya, benar.
0: Gak tahu ya, gue ngerasa malah kalau weekend itu orang-orang yang hangout itu malah
1: ngelakuin hal-hal yang baik-baik gitu.
0: Iya, misalnya mereka akan stay di rumah, mereka akan nonton ya series, mereka beberes.
1: Iya, benar.
0: Malah weekend tuh adalah waktunya istirahat. Jadi weekdays tuh pulang kerja main.
1: Iya tahu, tapi lebih seru hidup kayak gitu sebenarnya daripada Senin sampai Jumat lu kerja, Sabtu Minggu lu party. Lah kapan istirahatnya gitu?
0: Iya benar. tadi tuh kita juga sempat ngomongin di TikTok Live gitu. Karena gue sama Ralfi kan mau main. Maksudnya kayak mau ketemuan. Hah, ketemuan sama siapa?
1: Oh, investor.
0: Intinya ya kita mau hangout lah karena terus ada kaula muda di TikTok yang bilang kalau lo bisa hangout di hari kerja itu adalah privilege.
1: Oh.
0: Karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu, apalagi orang-orang kantoran yang benar-benar kerja KERJA di balik meja 9 to 5 let's say gitu ya. Mereka udah worn out banget, selesai kerja pulang.
1: Iya sih, benar-benar itu ya, itu benar-benar privilege sih. Nah itu juga makanya kenapa sekarang Jumat itu udah jadi hari nongkrong. Jadi
0: bener,
1: udah
0: maju.
1: Jadi Jumat dan Sabtu gitu. Bahkan ada yang dari Kamis.
0: Sejak kapan ya tren weekdays itu orang hangout ya? Kayaknya maksud gue, kayaknya 5 tahun yang lalu belum gini-gini banget. Apa 5 tahun yang lalu udah gini?
1: Pas abis COVID. Oh tau gak? Bener-bener abis COVID, Genus.
0: Iya deh kayaknya.
1: Trennya bergeser.
0: Benar.
1: Jadi orang tuh hangout tuh early. Atau hangout tuh di rumah. Trennya bergeser aja.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Hangout early tuh bener banget. Hangout early tuh bukan cuma sekedar masalah umur gitu. Tapi hangout early tuh benar-benar sebuah solusi. Karena paginya kesadaran orang untuk sehat dan berolahraga tuh juga tinggi banget gitu.
1: Bener.
0: Jadinya ya udah lo hangout, lo pulang kerja let's say jam berapa, jam 5, jam 6, jam 8 lo udah mulai nongkrong. Jadi jam 11 lo bisa, jam 10, jam 11 lo bisa pulang, jam 12 lo udah tidur, ya lo bangun lagi jam 5, jam 6, jam 7 gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Bisa beraktivitas normal.
1: Bisa olahraga.
0: Dulu kan orang kalau hangout let's say mereka party atau apa, pulang tuh jam 2, jam 3. Ya Allah, gue sekarang ngebayangin jam 2, jam 3 baru pulang aja udah bergidik.
1: Ngilu tuh gak lo?
0: Kayak aduh belikat gue, rusuk gue udah kebayang, pinggang gue pegel gitu-gitu.
1: Aduh iya lagi bener-bener.
0: Aduh, Genus. Aduh, kepentok.
1: Kalau mudah kita kasih lagu Genus kepentok parah banget.
0: Song.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: on Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
6: Stream now on Prambors.live.

0: Rio yang lagi recovery period, recovery dari apa kila-kila ya?
1: Apakah period itu menstruasi bukan sih?
2: Benar, tapi banyak arti yang lain.
1: Oh ya udah, kalau mudah sudah jam 8, sudah saatnya kita pamit undur diri ya.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak sudah mendengarkan Tenggo dari jam 4 tadi. Jangan lupa dengerin Tenggo jam Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam ya kalau mudah ya.
0: Betul sekali.
1: Saatnya kamu ditemani sama Cap Eda.
0: We'll see you tomorrow.
1: Gas.

Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight.

0: alrighty. It's my flight. Yuk, bisa yuk kokpit.
1: It's Captain Edo on Prambors. Okay. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your weekend? How's your Monday crew? Oh my god, dar-dar-dor banget memang start of Monday. Tiba-tiba mixer oksigen 2000-nya berulah. But thank you so much for being here. Hi. Ada Dimas, ada Mufid Jets, and of course ada Ulfi dan ada Asa yang ngingetin kalau hari ini Cap, happiest birthday to Gracie Abrams. How about a song from Gracie? I got you girl, let's go eh. In the meantime, let's hear dari crew yang udah menyapa di voice notes. Lucy, I see you girl. Ayo coba cek.
2: Hey Hoke, apa kabar?
0: Hey.
2: Weekend pusing mikirin gimana dong ada abu vulkanik, aku nanti gak bisa pedal. Ini udah gak pedal berapa nih dari hari Minggu, Senin, besok juga belum bisa, semoga Rabu bisa pedal.
0: Aku besok udah coaching pedal lagi, Luz, oke? Okay? Yuk, ketemuan di sini kalau mau pedal bareng crew, oke? Okay? Hari Selasa dan Kamis, di
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you soon, Lucy. Yang barusan dari cewek bakmi pick dan juga hair affair sensi crew. Yang aku udah diajak ke hair affair sejak 3 bulan lalu ya, Luz. Aduh, Luz. Namanya juga Pisces, Luz. PHP Pisces, pemberi harapan palsu. Yang penting manifesting aja ya kan, Luz. Well, anyways, thank you so much. Have a great night, Luz. Aku kawal kamu sampai rumah, oke? Okay? I think next though would be Yvonne di The Hague, di Amsterdam. Yvonne, go.
3: Good afternoon, Cap.
0: Good afternoon.
3: Check-in. How's your weekend also? Kemarin Sabtu kita nonton The End of Offset, itu wajib ditonton. Bagus, seru banget. Terus kemarin juga ke Amsterdam, nongki-nongki sama temen. Hari ini ke Den Haag, perpanjang paspor. Sekarang lagi akhirnya pulang di kereta sama dengerin kamu. Di dalam kereta.
0: Yes, you're here with me di kereta The Hague to Amsterdam, yes? Thank you Yvonne for saying hi. Yvonne ngirimin gue a countryside view, dia silent mention di GS. I love me a silent mention crew. Dan sudah masuk ke IGS-nya Prambors juga Yvonne. So go check it out. Terima kasih buat pemandangan countryside with all the baby goats there is. Sehat-sehat ya. Kambing di Amsterdam. And of course, Amsterdam's rainbow. So good. Next though. Dadeo, di Borai, we got loads malam hari ini. Ada anak baru kayaknya, Ananda, Dom, Shabrina, Alam, Helen, Dimas, Bolu. But aku selalu ke top 3 di atas ya, crew. Borai, tim Borai, gimana? Abu Vulkanik Borai.
4: Gimana weekendnya, Captain? Yes. Weekend aku sedih sih, Cap. Pasien-pasien yang harus datang, jadi aku cancelin.
0: Yes.
4: Jadinya, aku bersih, Captain, di yes. rumah. Terasnya ngeres banget, kayak otak gue. Ya gitu deh, Cap. Sedih banget. Tapi tadi udah masuk sih ke rumah sakit dan ya ampun, debunya memang banyak banget, Captain. Nah, pusing ngeliatnya yeah. Sana sini Captain, sehat-sehat ya. Stay yes. safe, stay yes. healthy. Jangan lupa minum yang banyak ya. Suara ini sudah mulai agak-agak gak enak. Itu deh Cap, temenin aku ya Cap. Bye-bye.
0: Aku kawal with your midnight routine di Bogor, oke okay? Di Fatmawati juga, Ipul dari tadi pagi, dari kemarin bahkan itu ngelap-ngelapin di atas AC, mesin AC tuh. Ya yeah, crew, itu paling berdebu banget. Dan mobil-mobil yes, disiram yes. Aku sudah dibawakan oleh Dr. Twinda masker KN95 yes. So all day I'm aware that across the week crew, asli. So, while we're at it, jam 8:35, how about, kata Asa di tim nulis aku, Gracie Abrams' birthday today? So let's play some song called Close to You, crew. Ah, I just want to be close to you. Edan sendiri nih.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Night Flight with Captain Anna.

0: Pumping that. Charlie XCX 360 crew night flight with Cap. Pumping that.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your weekend crew? Jam 24.03. Tim nulis aku, hello Rani Sum yang abis nyelesain run 10K bersama Uti di era Rani Sum abis operasi amandel tonsil. Hello, amandel, bye-bye. Yes, aku ingat karena Rani Sum terakhir operasi tonsil ini barengan sama aku operasi hidung crew. Jadi kita sudah pasca operasi 1 bulan 3 minggu ya Rani Sum. I hope THT kamu semakin oke, seperti aku juga yang semakin oke nih THT-nya. Thank you so much Dr. Edo Wirachandra dari RSPI. Hello Maggie, yang katanya web lagi putus-putus ya di Prambors.live. Hello. Dan sudah lihatkah logo baru Harry Potter Cap? Tapi tacky banget, please udah lihat belum? Jujur lihat belum, please. Spill me out. Dan Aisa yang selalu mendengarkan, barusan aku play Gracie Abrams dan aku lagi nanya, Aisa, Jumat ini cockpit session kamu bisa main gak kalau Jumat malam? Gitu dia crew. We'll be having kayaknya Jumat ini terakhir cockpit session dulu sebelum Jumat depan gue bakal tidak ada libur dulu cockpit sessionnya. Hari Jumat kan biasanya pada main ya jam 10 malam karena tanggal 19 mau trail run ke Cisadon sama crew. Cihi! Perayaan 1400 flight crew YTTA yang terbang-terbang aja. Yes. From the Lapor Cap IG, let's go to anak baru nih Ananda. Dia mengajak aku ke kamarnya, lihat kamar gue, Cap, gokil, bersih banget. With all of your stuffs, DAW ya, digital audio workstation dengan lampu neon biru di belakangnya, looks super cozy, super fine, super edgy. Ananda masuk, Ananda.
2: Weekend gue setup, full setup kamar semingguan,
0: yo.
2: Abis 1,5 gue. Dan untuk bikin kamar gini, nanti lu lihat deh kamar before-nya. Ini tuh kan kamar after-nya ya.
0: Yes man, that is the thing about radio. You can take me to your room. Bahkan gue di spill fotonya. Ananda, let's go. Yes, cara mainnya kamu harus maju depan kelas dan voice note sekarang ya. Seperti Ray, seperti Kenny Olivia. Ray, hello Ray. Wowie. Kayaknya voice notes terpanjang kamu 1 menit 30 detik ya, Ray.
3: Halo, Kak Ananda. Hari ini aku gak sekolah. Diliburin sama guru sama papa aku.
0: Oh, yes.
3: Gara-gara asap. Yeah. Asap gunung.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi, aku kan menari sama menyanyi.
0: Yes.
3: Tugasku menari sama menyanyi.
0: Yes.
3: Dan habis itu tugas aku di sekolah suruh itu, abis aku di videoin, abis aku disuruh menulis tugasku, habis itu bikin kertas origami tugasku, seru banget. Tapi tiba-tiba aku lemnya nggak ada, aku nggak punya. Jadi pas mau aku pulang, sebelum pulang kita beli lem. Dan abis itu kan aku kan main tuh, aku kan waktu itu main main tuh sama teman aku. Abis itu kata aku sama teman aku, ayo kita main yuk besok. Iya, ayo gitu. Abis itu tapi ternyata asap. Habis itu jadinya ya aku sedih. Tapi dah kata Nanda.
0: Tapi dah Reksi. Please always do your best to study at home, okay, Reksi. I think that will be the best option, crew. Yes, jangan lupa untuk pakai masker. Kenny, Olivia. Hello girl, how are you today, Kenoy?
4: Hi, senpai, this is Nomoli bra. How's you doing? It's been a while.
0: I know.
4: Well, I'm just checking right now because just so you know, this week I'm super trying to finish all the list of series and your movies that Admirals give me. Because when Admirals give an updated list of film either series is make me super interesting and dying to finish all the way. So I love you and thank you, Amira, for all the lists that you gave. Thank you. Bye.
0: Kamu lagi nonton semua listnya Admiral kah? Admiral lagi dracin banget tuh The Early Spring, apalagi dia lagi dracin sekali, which aku belum masuk ke semesta dracin itu. Aku sekarang lagi di K-drama Four Hands Two Sonatas, Song Kang sama satu lagi cowoknya siapa yang main Wiki Rose Crew, Jung Yu. Wah, klasik anak musik duos cowok-cowok berpacu dalam piano, gue banget itu. Four Hands Two Sonatas, number one di Netflix, watch saat ini. So yes, jam 2.49, oh my god, cepat sekali waktu ini berjalan, crew. 11 menit lagi kamu boleh masuk ke kokpit aku dengan cara live di TikTok, Cap Eda dan Prambors. So, buktikan kalau kamu worthy untuk menjadi my co-pilot of the night. Let's go.

0: It's Night Fight with Cap. Buktikanlah Dom. Bandung, apa kabar Dom?
1: Annyeonghaseyo. Baik seperti buaya. Aku sebenarnya sudah menceritakan lewat ini ya, komen gitu kan. Apa pengalamanku berhadapan dengan abu vulkanik itu, wah mantap banget kemarin. Even sampai hari ini pun masih kurang nyaman sih, terutama untuk di mata dan area pernafasan gitu kan. Jadi stay safe, dan aku mau request dong lagunya Leve yang mana ya, Snow White deh boleh.
0: Yang Snow White sebelum Leve, here's an update dari produser magang Damar. Let's just see about Arctic Monkeys crew yang kayaknya bakal balik konser ke Indonesia di 2027. So, akun fanbase resmi Arctic Monkeys Indonesia sudah nge-upload teaser misterius bertuliskan JKT 2027 yang langsung memicu kehebohan di kalangan fans. So, is it will be a code kalau Alex Turner and Arctic Monkeys itu bakal manggung lagi di Indonesia? Siap-siap kru 2027, Maroon 5, Bruno Mars Romantic Tour, and probably gonna be Arctic Monkeys chance untuk manggung di Indonesia. Terakhir tuh manggung di, I think, di Echo Park Ancol, correct me if I'm wrong crew, but I'm manifesting semoga bisa ke Arctic Monkeys gig because I've never been to one. Gila man, lo gue denger dari album pertamanya When the Sun Goes Down. Gokil sih, but I think this Monday suits me well dengan lagu yang satu ini. How about this song right here? Oh, so good. Abis ini ada Daniel Powder, Bad Day. And then, mari kita nyalakan TikTok live di Cap Eda dan juga di Prambors. Let's get those milestone crew.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

voice notes vote satu buat Jisoo. Gue kepo aja. Kalau kemarin Jumat yang menang, Senin apakah lagi yang menang? Ngetes aja mood Senin kamu, crew. Duanya apa? Udah pasti. Jisoo from Blackpink si Capri. Duanya against Lisa. Lalisa si Aries Blackpink. Sawadika! Top 25 stream di Jakarta saat ini, crew 2.

0: Wih, TikTok masih satu loh, masih Jisoo loh. Wait a bit, coba kita coba kru Bandung yang sudah ngevote nih, kru Bandung.
1: Satu-satu-satu, okay.
0: Tetap satu loh. Eh, lagu ini enak banget buat fitness crew. Asli, Sawadika gue pakai buat fitness sih. Go ya, gila Melisa, gini tuh vibe-nya ya, Medan.
2: Satu gap yang bisa ajak.
0: Satu, Dom, gimana Bandung Dom? Kepo aja.
3: Sawadika, Sawadika.
0: Ini dong. Kemarin Jisoo menang kru, jadi let's give Lisa a bang di hari Senin, gimana? Ace yang kemarin ngevote buat the baddie Lisa. Hello Sawadika, you know my wrist is cold. Got this timepiece from Geneva, if you know it then you know. Hello! Hello!

0: Hello. Hello. How about that, Lisa? Baddie, I love me a Monday baddie crew. This is what you need on a Monday night. Let's go. Cara mainnya, crew jam 9:09, TikTok Cap Eda, TikTok Prambors. Let's go, Dibe.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: New Music Monday. Let's get it, crew. All the best new music there is. Lalisa Sawadika. Top 25 stream di Jakarta, yes. Dibe. Gue, I'll be jealous kalau misalnya dengerin bisa nonton TikTok, crew. I'd be jealous karena cuman TikTok yang bisa ngelihat. Kemarin Dibe ngasih aku kunci ya. Syarat buat Leclerc yang Dibe tadi aku baca beritanya. Dia crash di lap 2 ya di Italia. Leclerc, jagoan kamu Dibe. We thank you so much nih dapat kunci dari Dibe. Kunci Leclerc, yes. Aku pakai di paracord aku. Thank you so much Dibe. So in the meantime, let's get you in team hotline aku. Yes. Oh my god. There's no ceiling in my mind, baby. Hello, Sawadika. Yeah, you know my wrist is cold. Got that Geneva. Gila lagunya ini. Ada beberapa anak baru yang tap in di prambors.live. Hello. Ada T, ada MU, ada Ananda. Masuk lagi di kelas kedua ya dengan setup barunya 1,5 juta kamar lo.
2: Let's get gila. Bisa pecah banget.
0: Pecah Ananda dengan set baru lu, jangan lama-lama di sini, Bre. Terlalu pecah nanti itu. DAW lo. Neonnya, neon birunya nyala-nyala gitu enggak? Neon birunya nyala-nyala gitu enggak kalau misalnya ngikutin sama audionya gitu, Ananda. Ikut dia kelas kedua. Kelas kedua tuh jam 9, kelas pertama jam 8, kelas ketiga nanti jam 10, kelas oleng jam 11 malam nanti, crew, yes. In the meantime, Cindy. Ah, kangen dengar suara kamu Cindy. Tapi tadi dapat salam dari Spidey yang main ke Teferi World. Katanya Cindy mau ikutan di tanggal 19 ya, Trail Run Cisadon, Cindy. Will be my guest, sehat-sehat sampai sana ya, manifesting for it. Oke, okay, Cindy, DWPR Cindy.
3: Kepada yeah. Jackie, yeah. I miss you. Weekend ini aku full istirahat di rumah. Terus sempat nge-rewatch film The Day After Tomorrow kalau kamu tahu. Doain sembuh please, soalnya suara pilek aku gak seseksi kamu.
0: Oh. Stay sexy as always, girl. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Enggak, aku cap stikernya. Suara Cindy in every season sounded super delish. Keep that delish on, girl, okay? Cepat sembuh, yes? Biasanya Wonwu, si cancer boy. Cindy, barusan ketemu di flight 666. Do you believe that, crew? Pertama kali aku terbang ke matahari dikawal oleh Cindy, si cancer 27 Juni. Sekarang sudah flight 1366, Cindy. So do the math, 1366 dikurang 666 berapa, crew? 700 bukan? 700 hari bersama Cap. Yes Cindy, please do your best, okay? So keep up crew. Kalau misalnya mau laporan silahkan. Still, laporan hari Senin. How's your weekend? Volcanic ash seperti apa? Apakah kamu terdampak? Sembari kita dengerin lagu-lagu baru di hari Senin, yes. Ada anak baru namanya T. Hai Tiara di Bekasi. Shout out to my sister yang lagi di Bali, Cap. Have fun. Requestnya adalah Jisoo Click. And we got Nymphadora. Nymphadora, I'll be with you on the next song, okay? After the next song by Jisoo with Click. Nymphadora, stay right there where I need you to be, okay, girl? Girl? Girl? Girl? Girl? Girl? Nymphadora? Let's click. Let's get click. This isn't gonna work. I know, Jisoo. You flirt with everyone. I know. Duh, gue banget liriknya.

0: Vas Bunga, Lomba Sihir. Jam 2.124 crew, you're on night flight with Cap. Kelasnya adalah...
1: It's Cap and Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: A New Music Monday. Ada Papoy di TikTok dan ada Papoy di komen. Kata Ayu, yeah Cap, about coming into your cockpit Jumat ini, I'll let you know ASAP. Okay, deadline-nya kapan? Deadline-nya Rabu, biasanya Rabu. Kita udah lock buat siapa yang mau hadir ke cockpit ya. And reporting-in dari Papoy katanya, hah, kucing aku dari Sabtu hilang Cap. Si kucing emang suka nyelinap keluar rumah, tapi dia gak pernah jauh-jauh dan selalu pulang. I think someone kidnapped him. Please doain kucingku, Coco, cepet pulang ya. Okay, TikTok, tulis Coco, C-O-C-O. Kenalan sama kucingnya Gemini Papoy yang lagi hilang ya, Papoy. I hope Coco is alright. I hope Coco will find her way back home, okay, Coco? Duh, jadi kangen kucing aku. Bidi. Send love to Coco, yes. Coco, yuk pulang. Tuh kan? TikTok crew gemes banget emang. You're the best, you know. You are the best. Minggu ke-6, bulan ke-1, terbang bersama ke bulan. TikTok crew tuh udah ngeriung terus setiap malam crew. Anyways, yes, about Nymphadora's streaming platform, you can see her di, namanya adalah, ready? axelzins.ic. axelzins.ic. axelzins.ic. Cara nulisnya adalah Axel, A-X-E-L-L-E. Axele, Z-E-N-S. axelzins.ic. There you go, Nymphadora. Oh, dia habis ke Singapura seminggu. Ayo lagi, masuk lagi, coba.
2: Oke, jadi nama TikTok aku axelzins.ic. Terus YouTube-nya ada axelzins Shafargo.
0: Yes.
2: Spellingnya axelzins.ic. Itu TikTok.
0: Yes.
2: Kalau misalnya yang YouTube itu axelzins.ic. Actually selain selain Hogwarts Legacy, aku juga streaming GTA. Aku taruh linknya di bawah ya. Thank you Cap, love you, mwah mwah mwah mwah.
0: Love you too, mwah mwah mwah mwah. Nymphadora, si paling pintar cerita rumah hantu dan cerita tentang Hogwarts and stuff. Aku salah fokus sama ASMR gelang atau something on your handphone yang cleaning cleaning cleaning gitu. Jangan-jangan kucingnya Ayu hilang di Nymphadora ya. Kucingnya Ayu lagi hilang namanya Coco. Hope Coco will be found soon. Nymphadora, take care on your way home to your common room in Slytherin. Sama-sama aku berarti common room kita ya. Underwater dengan lagu Common Room Slytherin yang super haunting, chilling, and great buat bobo itu. Next though, from Nymphadora to Nindi, sama-sama N namanya. Hello Nindi.
3: Hi Cap, checking girl. In. Yeah. Weekend kemarin aku main padel, terus lunch cantik bareng geng aku, seneng banget. BTW stay safe ya teman-teman, jangan lupa pakai maskernya. Dari tadi teman aku ngingetin kayak jangan lupa pakai masker ya keluar rumah, pakai sisaan COVID yang KF94 atau KN95 tuh biar aman. Jangan pakai masker medis katanya karena kurang ampuh buat menahan si partikel-partikel dari abu vulkanik itu. Stay safe all.
0: Stay safe Nindi. Yang sekarang bersuara ada visualnya di aku karena minggu lalu aku ingat banget kamu ke Bandung terus rambut kamu di pampered gitu Nindi. Jadi kayak ini yang ngomong nih rambutnya habis di pampered nih seminggu. Oh my god crew, hubungan kita udah sampai kamu ngomong aku punya visual kamu tuh lagi beraktivitas gitu. Okay, dok, sejam 21:29. Let's how about crew? How about we do a vote again? Satu atau dua malam hari ini? Oh my god, ini dia. Gila, dia udah langsung ngegas, bre. Satu buat Joel Corey and Hannah Bolein. Ini di vote sama Rin kemarin, ngabarin aku tentang lagu barunya Joel Corey, which super good. Don't Go Breaking My Heart is the song. Satu, if you want this vibe, tonight go.

Oh man, ternyata inilah yang gue butuhkan di hari Senin, crew. That club sound ternyata, aduh, enak banget kuping gue. Kayak clear, plong pikiran gue. Okay, gue tim 1 sih, but we'll see. Tim 2-nya adalah Jason Derulo. Punya lagu baru bersama The Second Voice sama Ching Madi. Judulnya adalah Let Me Be. Let Me Be 2 buat tim Jason Derulo 2.

0: lagi reggaeton, reggaeton on a Monday juga mantep ya. Gimana Patchy yang kemarin main ke cockpit Patchy? Have you recharged yourself, girl?
1: Aku satu.
0: Mau ngeplong juga dia. Pit, how about you, Pit?
2: Tetap satu, Cap. Satu.
0: Next to Elge. Elge ini yang mana nih muncul nih semua. Caps Club. Caps Clubber Club.
1: Satu.
0: Elge. Oh, ternyata Tisha. Tisha, let's go. Muncul kamu. Aku tulis nama kamu lagi, Tisha, oke? Okay? Soalnya jujur di TikTok ada namanya Leticia, aku kira dia Tisha kamu coba. Aku udah ngomongin tentang Jason Mraz, ternyata dia Tisha yang saat ini SMA di Jakbar. Ananda dengan setup baru kamar 1,5 jutanya.
3: Eda.
0: Wah, hilang, Bre. Bre, mana lu? Lah. Ada black hole. Woi, kamar lu nyimpen black hole di tengah-tengah, Bre. Oke, satu ya. Satu kayak plong sih. Satu mantap sih, crew. Joel Korean Hannah Boleyin. B-O-L-A-Y-I-N-N. Boleyin. Don't go breaking my heart. Okay, Leticia. Let's fly, Leticia.

0: Maybe don't go breaking my heart ya, Pechi. Jam 9.35 crew. Giving a shout out to my TikTok crew.
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya crew.
0: Target achieved. Next target would be go live with 9 crew sebanyak 8 kali lagi. So don't go breaking my heart, yes? In the meantime, let's see, ada beberapa anak baru malam hari ini. Hello Wapi, kamu harus maju depan kelas untuk nge-request ya Wapi. Wapi aka Wafi. Shout out buat Saisa Nabila Khairunisa, semangat terus, semoga bisa dapat PTN yang diimpikan. I love you Saisa Nabila Khairunisa dari Wapi Wapi Wapi Wapi Wapi Wapi Wa Wa Wap Baby. I love you Wapi, I love you Saisa, okay? Please get those PTN terbaik buat kamu, okay? In the meantime, kayaknya tadi ada Sander, ada Dr. Sophie nge-spill video ya. Video apa ini, dok? Deg-degan deh. Ada gay boy. Rame malam ini. Let's go. Long weekend, Labor Day in Indiana, USA. Dan ketemu hantu danau. Hantu 2022 itu kembali lagi, Sandy. Go talk to us. Amerika, jam 9.36 pagi di sana. Summer vibe.
2: Hi Cap, how was your weekend? Weekend aku long weekend, jadi hari ini masih libur, Labor Day. Jadi selamat menikmati long weekendnya untuk kaula muda yang ada di Amerika.
3: Ya.
2: Aku pagi ini produktif banget, bangun subuh-subuh jam, subuh gak sih jam 5? Jam 6 subuh. Langsung bawa anjing jalan dan bertemu dengan hantu danau. Kan Labor Day juga dia liburan, terus keluar-keluar nongol-nongol menyapa orang-orang yang jalan pagi-pagi. Dan waktu aku mau isi bensin, ternyata Babang Jeff kemarin itu beli Blizzard di Dairy Queen dan agak-agak tumpah, dia tidak tahu. Dan sekarang aku sedang mencuci mobil, nyoba ngilangin itu karamel-karamel yang lengket-lengket. Oke, Cap, selamat siaran, selamat hari Senin. Take care untuk teman-teman yang kena abu-abunya Krakatau, pakai mask, jangan lupa take care of yourself, oke? Bye.
0: Thank you. You're the best, Jazzy. Bye. Stay with me, please. Salam buat Jeff, yes. Lapor Macan Rianya sisa satu yang Da Hong Pao. Macan Ria, Boba Milk Tea. Kemarin ternyata aku main ke Idea Fest. Terus ada booth Macan Ria. Aku langsung ingat kamu, Sandy. Kalau kata Aisa di TikTok, Kap langsung jadi macan gak minum Macan Ria? Rawr, Aisa. Real. Iya, sisa satu. I mean, kemarin ada beberapa crew yang main ke kokpit dan selalu dikawal oleh Spidey dari The Halal Guys dan Barbecue Chicken. Spidey udah 2 minggu ini selalu bawain kami, crew yang main ke kokpit, itu Halal Guys. So, you gotta believe it, crew. When Halal Guys meets Macan Ria tuh, kawin, man.
3: Gila, di lidah tuh.
0: So good. So good. What a mix. Macan Ria, Hadong Pao Tea, or whatever it called, ya, Hadong Dong, pokoknya ada Dong Tea-nya, and Halal Guys, best, best, best, best, best. Dr. Sophie, buset, ini video apa nih? Bentar dok, coba kita play videonya ya. Oh, Ghibli Night, Dr. Sophie, wait a minute, video rada tricky ya, yeah, di new hotline, but let's try it, dok. Makasih buat oleh-oleh Ghibli-nya. Let's hear it. Coba 1, 2, 3. Bisa gak dia? Bisa. Hai. ASMR Orkestra Ghibli Crew. Hai. Hai. Please stay calm, artinya. Attention, everyone. This is not a drill. Please stay calm. Berasa kayak di ini ya?
4: Gila, mana kono sekai wa.
0: Happy 10th anniversary, Kimi no na wa, from Makoto Shinkai.
4: Mana kono sekai wa. Ogura na na na mitsu.
0: vokalisnya. Ih, backgroundnya Tokyo Tower. Guy crew, Hiroyuki. Ah, iya nggak sih? Atau gue salah lihat? Wait a minute, escape button. Ya itu dia. Nanti kita spill lagi ya dok. Makasih. Tuh si Andri langsung nyaut. Jir merinding cap. Baru segitu. Ini masih banyak nih dikasih spilleran dari Dr. Sofia. 1, 2, 3. Nanti I'm gonna play it as we fly along. Okay, doc, thank you so much for spilling it. In the meantime, how about... Tadi ada yang request pamungkas. Pas banget nih ada pamungkas di list gue. Dari anak baru ya. Wapi. Where are you, Wapi? Wapi, next-nya harus maju depan kelas untuk nge-request. But this is the first. Prambors? Cap, ulangin. Okay, pas nih buat Wapi. Aduh anak baru, thank you for tapping in the Prambors.life, yes. Buat Wapi, yang salam buat Saisa Nabila Khairunisa, semangat terus, semoga bisa dapat PTN yang diimpinkan. Kata Wapi, I love you Saisa, itu dia katanya. Jadi berapa kali kita akan saling hanya menyapa di radio, Wapi. Buat Saisa, Saisa pasti happy banget nih. Saisa, kamu bisa Saisa. Kamu bisa dapat PTN yang diimpinkan oleh Pamungkas, ini dia lagunya buat kamu, Saisa. Let's go, Wapi. Dari Cap Eda, si Pisces.

0: spesial dari Wapi buat Saisa. Saisa dari Wapi.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: New Music Monday. How is your weekend? How is your Monday crew? Senin di Senin pertama setelah weekend Virgo season. Hai Cia, Cia, Cia, Cia, Cia, Cia. Kata Cia di TikTok, kita lagi ngomongin tentang anime Blue Box kan, yang bakal rilis Oktober. Cap, liatin yang bagian akhir trailernya itu, Taiki nembak Chinatsu. Akhirnya di All of Those Blizzard ya, kayak di salju-salju gitu. Cannot wait, anime Blue Box. Sangka Cia. Ada Cia di TikTok, ada Cia di hotline. Cia 1 ngomongin Blue Box, Cia 2 Dokter Cia, Dokter Sophie ngomongin Ghibli. Ada apa dengan Cia dan juga perwibuan ini? Anyways, yes Doc, please cerita petualangan Ghibli-mu seperti apa?
2: Cap, aku benar-benar pengen nonton lagi.
0: Please cerita petualangan Ghibli-mu seperti apa?
2: Cap, aku benar-benar pengen nonton lagi. Keren banget. Dan di luar semua kekerenan itu adalah karena aku datang pas lagu terakhir, Cap. So sad.
0: Gimana sih?
2: Jadi tiba-tiba ada acara di kantor.
0: Yes.
2: Which is aku sebagai super junior nih. Iya, tau lah.
0: Iya.
2: Kalau gak datang gimana gitu ya, Cap.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi aku datang dan aku telat nonton konser yang sudah keluar dari beberapa bulan lalu ini.

0: cuma nggak apa-apa. Tetap keren, keren banget Cap.
1: Dok, kamu kok jadi super positif gini bagi ke aku kayak dok. Goks man.
0: Oh iya, itu Hiroaki Kato by the way.
1: Hiroaki Kato, that is the name dok. Thank you so much Hiroaki Kato. Aku nonton dia nge-MC di Anime Festival Asia juga, Hiroaki Kato. Pokoknya kalau lo into Jepangan crew harus tahu dan kenal Hiroaki Kato. Back waktu Hyde from Laruku datang ke untuk solo concert ke Jakarta juga, aku interview Hyde-san. Hide tulisannya H-Y-D-E. Hyde itu diterjemahkan oleh Hiroaki Kato. Otsukare sama deshita Hiroaki Kato. Bagus banget nyanyi sparklenya. Rat Wimps.
0: Oh iya, itu Hiroaki Kato by the way.
1: Hai, thank you. Coba kita dengerin lagi. Kamu datang pas terakhir-terakhir, aku sih nangis ya. Aku juga waktu itu datang ke Anime Symphony Orchestra kayaknya di G Expo ya. Itu aku datangnya lagu ketiga aja aku udah kayak nyesel banget dok. But thank you so much. Kamu sudah hadir di dua semesta itu ya. Kedokteran kamu dan Ghibliverse. Coba dengar lagi nih, spill lagi Ghibliverse. Let's go.

ヒロアキ、とすごい。Gush banget dok. Ini dua lagi spillnya apa? Coba aku kepo dong. Kok ada Howl's Moving Castle kayak ini? Coba satu lagi kru. The Merry-Go-Round of Life from Howl's Moving Castle crew.

0: about you.
1: Special buat Papoy. Semoga misi finding Coco, kucingnya Papoy, bisa ketemu ya. Papoy, stay lit girl. Ada Ipul.
2: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: New Music Monday yang sudah berakhir. Oh my God, what song should we close this to? Crew, kita vote aja kali ya. Kita vote, abis itu kita terbang lagi menuju jam 10. Jam 10 aku mau undang semua 9 crew untuk live bareng ya. Yang pengen ikutan, let's go, let's go, let's go. Hari ini adalah Late Night Confession. Kartunya tentang, kalau mau tahu kisi-kisi malam hari ini, tentang spill, hal terjahat yang pernah lo bilang ke orang lain atau lo lakukan ke orang lain, dan kasih pembelaannya apa. Itu dia kartunya. Cia mau ikutan, Cia. Eh, kamu nyetir dulu pulang, Cia. Cianya ada dua, Chinatsu kalau gitu. Chinatsu, namanya Chinatsu. Yes, sorry crew. Let's end the session with kemarin kita udah meledak dengan Cruella ya. How about kita kasih biar semangat buat Papo ini yang lagi nyari Coco kucingnya. Everyone's a Star Club Sauce Volume 1. How about that, crew? Thank you so much for being here. Terima kasih buat kelas New Music Monday-nya. Mari kita terbang jam 10 sampai jam 11, kelas ketiga, yes. If you're still with me, then let's burn Monday. Five Sauce. Everyone's a Star Club Sauce Volume 1. Go.

Music Station. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.
2: It's you. It's You. What a song, crew. I gotta put pause on It's You. Dan kita bermain 9 crew malam hari ini sudah ada di TikTok Live. Yes. Ini terlalu deket ya. Tapi gak apa-apa. Mari kita bermain. Coba aku gedein volume dulu. Yes, sir. Malam hari ini kita akan bermain kartu Spill. Hal terjahat yang pernah kamu bilang atau lakukan ke orang lain. Okay, it's a late night confession. So TikTok crew nanti akan vote 1 untuk Betty, 2 untuk Kureng Betty. Jadi anak baik ya. 2 anak baik. No pressure crew. Okay, kita mulai dari yang pertama. Gay boy si Scorpio. Silakan open mic dan maju depan kelas untuk nge-spill. Hal terjahat yang pernah kamu lakukan, gay boy. Silakan.
3: Apanya? ini aja deh yang paling terakhir banget. Menurut gue tuh agak sakit sih. Jadi gue kan punya bipolar disorder kan. Terus abis itu gue berantem sama seseorang. Dia capek melihat gue kayak nggak ngapa-ngapain kalau lagi depressed or whatever gitu. Terus tiba-tiba gue teriak, gue bilang gini, lo aja capek gimana gue, lo ngertiin gue nggak mikir gak pakai otak. Itu yang terakhir.
2: Yes, thank you, gay boy. Gimana TikTok, 1 atau 2? Gue sih sakit ya, sumpah. Gue kalau misalnya digituin sama cewek kayak lo mikir nggak pakai otak tuh sih sakit. Kalau buat gue itu baddie. Kalau kata Corduboy masih badi, masih anak baik, tapi Corduboy nggak berani maju, jadi gue kasih nilai lo baddie. Oke, gay boy. Oke, legit. Gay boy is a baddie malam hari ini. Dari gay boy si Scorpio, thank you gay boy, we love you. Kita ke Maggie si Libra. Maggie, open mic. Spill hal terjahat apa yang Maggie pernah lakukan atau bilang ke orang lain.
4: Okay. Suara lo jelas kan?
2: Jelas sekali. Miss you.
4: Okay. I miss you.
2: Yeah.
4: Terangan ku takut. Hal terjahat yang pernah aku ngomongin itu sebenarnya lebih ke mantan PDKT-an dulu.
2: Okay.
4: Waktu itu sempat diajak jalan, tapi dia bau. Terus aku bilang ke dia, sorry banget, kayak kita gak bisa ketemu lagi nanti. Kayak soalnya dia udah ngajakin next plan buat kayak PDKT-an lagi gitu. Terus dia nanya kenapa. Terus aku cuma, kayaknya lu boleh coba ke toilet dan cek diri lu. Aku cuma ngomong kayak gitu. Gitu. Itu beda atau tidak, teman-teman?
2: 1 atau 2? 2 anak baik! Jujur tapi jahat, jujur tapi jahat. Oke, 2 anak baik.
4: Maaf ya.
2: I mean, for me, for real, kalau kamu udah berani mengutarakan itu, lo ke toilet, lo cium bau lo. Betty, walaupun Maggie emang super anak baik sih. Kalau kamu sudah pernah ketemu Maggie, kamu tidak akan menilai dia seorang Betty. Tapi emang dia super iseng. So thank you so much Maggie. Maggie Betty, gay boy Betty. Ute next, Ute juga jadi hakim, keren. Ute buka mic dan spill hal terjahat yang kamu pernah bilang atau lakukan ke orang lain, Ute.
5: Hal terjahat ya.
2: Leo.
5: Lama sih sebenarnya, Cap.
2: Yes.
5: Jadi yes. aku dikenalin sama temen cowok. Dia kebetulan kerja di Jepang. Ya kan. Aku tuh sebenarnya sama dia udah berapa bulan ini komunikasi. Cuman menurut aku tuh komunikasinya nggak banget, kayak hilang timbul gitu. Menurut aku kurang lah gitu kan. Tiba-tiba kemarin lagi bahas kerjaan di Jepang, dia nanya sama aku, terus kamu mau jadi pacar aku enggak? Katanya gitu kan. Nah, aku bilang sama dia, karena menurut aku komunikasinya kurang ya, karena aku juga enggak tahu banyak soal dia, dia pun sama. Aku cuma ngomong gini, kamu yakin Nas nanya ini ke aku? Sedangkan kita enggak pernah tahu benar-benar gimana pribadinya kita. Kayaknya pikir lagi deh. Aku gitu. Terus aku pikir bener dong, cuman setelah sekarang kayaknya gue jahat.
2: Uti, kamu terlalu baik Uti. Bagus, Uti memang anak baik, sopan. Leo yang sopan crew, dia picky-picky dalam memilih calonnya. Itu si Nas, tolong dong. Kita gak pernah tahu nembak tiba-tiba dari Jepang ke Jakarta. Ya, yeah. Oke, Uti adalah anak baik. Uti anak baik, Geboy, Maggie, Betty. Next, Dila, temannya Latte malam hari ini. Dila, open mic, silahkan spill hal terjahat yang kamu pernah bilang atau lakukan ke orang lain. Dila, yang habis nonton Kahitna 40 Anniversary, silahkan Dila.
6: Apa ya, kayaknya gue terlalu baik deh, Kak.
2: Spill.
6: Belum lama sih, kayaknya kemarin gue habis omelin ibu-ibu. Ya karena dia gak tahu aturan, dia nyelak-nyelak, jadi gue omelin.
2: Oke, anggap gue ibu-ibunya. Eh, misi dong, aku mau duluan. Kamu marah ini gimana?
6: Gak bisa lah, ngantri, enak aja nyelak-nyelak gitu.
2: Bagus, ini Betty namanya crew, let's go.
6: Galak ya?
2: Ya, kalau gak pakai ketawa galak. Kalau tahu muka lu,
6: ya enggak lah.
2: Galak. Tuh, langsung dikasih.
6: Kata Desya, jagoan gue.
2: Langsung kasih cola dari 007. Thank you Dila Berry. Next tuh. Tadi Uti sempat mention Jepang, sekarang kita langsung ke Osaka, Vivi CP Ses Crew. Vivi, buka mic dan spill hal terjorok, terjahat maksudnya, yang pernah kamu bilang atau lakukan ke orang lain, Vivi.
7: Okay. Jujur aku bingung ya, karena kan tahu sendiri ya, gak enakan gitu.
2: Yes.
7: Bukan berarti aku baik, aku bad inside, kayak black. Di luar aku kayak baik, dalamnya jahat sebenarnya. Apa ya kak?
2: Yeah.
7: Mungkin ini kali ya, aku pernah bilang ke temen aku, jadi temen aku tuh kayak aku nggak suka orang yang ngerokok. Nah temen aku tuh ngerokok terus deket aku ini, terus aku tuh kayak lama-lama kesel, terus aku bilang gini sama dia, kamu tuh kalau ngerokok tuh egois, kamu nikmatnya sendiri tapi ruginya dibagi-bagi ke orang. Aku bilang gitu. Terus kalau kamu mau gak sehat ya gak sehat sendiri gitu. Aku bilang gitu.
2: Man, what a total badass man. Itu sopan. Tapi reaksi dia gimana kalau aku boleh follow up question?
7: Jadi kan sebenarnya di rumah tuh gak boleh ngerokok dalam rumah ya Cap. Nah, aku bilang gini, aku laporin ya ke ke perusahaan aku. Terus dia kayak minta maaf gitu, tapi ya nggak berubah sih, nggak tahu deh.
2: Thank you Vivi, you stood up for what's right. I mean, if I were in your place, aku juga kayak gitu, fix. Bahkan terakhir aku sempat diajak meeting sama Hate, terus aku terlalu baik tidak mau nge-spill siapa orang yang ngerokok di depan hallway Prambors saat itu. Ih, kesel banget aku.
7: Iya kan.
2: Asli.
7: Udah 5 tahun ini aku belum lapor, tapi udah kesel.
2: Men, tolong dong. Kalau ngerokok apalagi di ruang ber-AC tuh, tolong. aku tolong. Sebenarnya akhirnya bukan pakai NG, pakai L. Yeah, anyways, thank you so much, Vivi. You're a baddie. Sankyo, tsukare sama desh, Osaka. Next though, sama-sama Pisces, tapi dari Bandung. Helen buka mic dan spill hal yang kamu bilang dan lakukan ke orang yang paling jahat apa, Helen?
8: Dulu itu sih, Cap, dulu banget sih. Aku pernah nyepuin teman sekelas sampai dimarahin sama gurunya. Aku gak expect, karena aku cuma iseng aja, tapi ternyata efeknya segitunya, jadi kayak, oh no.
2: Follow up question, kamu nyepuin apa?
8: Lupa lagi, Cap, pokoknya mah sampai dimarahin gitu sih.
2: Tapi nyepuinnya untuk sesuatu yang memang teman kamu salah, bukan?
8: Salah, tapi gak salah-salah banget.
2: Oke, tapi ada salahnya kan ya?
8: Ada sih, Cap.
2: Baddie, oke. Ini Pisces sama nih, Vivi. Tolong dong kalau ngerokok ya, sama Helen tukang cepu ternyata. Oke, relate aku. Cepu mah baddie itu kata Dark Knight. Oke, let's go. Lastly, dari Semarang, Taurus. Kayaknya Taurus ini Earth Element sendiri malam hari ini. Arnie, silakan buka mic dan spill hal terjahat yang kamu pernah bilang atau lakukan ke orang. Arnie, si baik.
9: Hai.
2: Hai, Arnie.
9: Aduh, apa ya? Aku tuh agak short term memory ya sebenarnya. Tapi aku berusaha inget-inget. Aku gak inget apa-apa, kecuali ini nih.
2: Iya.
9: Jadi kan teman-teman aku tuh kan suka mampir ke rumah aku ya, Kat.
2: Yes.
9: Salah satu. Tapi aku punya satu teman yang dia tuh emang cukup sering banget mampir, kayak paling setiap minggu adalah gitu kan. Nah, aku itu sebenarnya kadang kalau dia ngechat kayak boleh nggak mampir segala macam gini-gini, aku suka bohong, bilang kalau aku lagi di luar atau aku lagi di rumah tapi aku lagi sibuk, cuma karena aku nggak pengen diganggu. Kayak iya pengen di rumah aja, nggak ngapa-ngapain sendirian, chilling, nggak lagi nggak pengen sama siapa-siapa.
2: Yes, for me honesty is a total baddie. Kayak soalnya teman kamu kan sering kali kan, regular kan ke tempat kamu kan, berarti Arnie?
9: Ya seminggu sekali adalah.
2: Nah, jadi ya udah, kamu bohong untuk I just need my personal space. I know you feel bad. I felt bad that way too. Tapi literally itu aku I can relate. Itu sesuatu yang aku lakukan juga, Arnie. So thank you so much for staying out. Salam buat teman kamu ya, si regular itu. Lovely, lovely girls. Oh my god, thank you so much. Ternyata yang paling anak baik adalah Ute. Ute baik sendiri si Leo ya, Ute. Enggak sih, karena suaranya aku tersapu sama suaranya Ute yang super sopan menolak si Nas itu. But other than that, semuanya adalah a total baddie. So thank you so much girls, sudah bermain. Mari kita open mic dan say I love you. Paduan suara, open mic bersama. Abis itu kita disconnect.
10: Love you.
2: Oh, gemes banget. Thank you so much girls. Let me disconnect you, okay? Yeah boy, disconnect.
10: Bye.
2: Bye. Bye ngeselin. Bye. Okay dogs. So that is how we play here on Night Flight Crew. Yes. Buat kamu yang nonton di TikTok, you have the privilege to see some of them through a profile picture. And buat semua yang barusan ikut My Nine Crew, pasti kamu sekarang lagi gedein volumenya atau melihat TikTok. Kayak pedal yang ngapain ya. I mean, thank you so much buat cerita-ceritanya. I can relate to Arnie. I can relate to si Cepu Helen ya. Helen si Cepu. gue punya stiker baru dari masing-masing nih. Vivi sih gak bisa dirokokin nih, Vivi. Dan Arnie, si diem-diem ghosting. No, I'm not here. Bye, I'm not here. I'm not here, bye. Oh my god, what a lovely story. So let's give you some Max It's You malam hari ini to chill us down, crew. To chill us down. We're still live di TikTok sampai jam 11 di TikTok Prambors. Macap sampai ke bulan, yes. It's You is the song.

0: TikTok life with 9 crew is so easy to do because of you, crew. Thank you for helping out. You're the best, you know that.
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
2: Mission achieved. Berarti sudah 3 malam kita live bersama 9 crew di TikTok live. Let me just ganti back soundnya supaya chill. Nah, ini dia biar napas. Yes, thank you so much, should I say, buat G-Boy. I love me a regular crew. Jadi, aku sudah punya tim 9 crew ini. You know what? Manifesting buat nanti kita semua bisa bertemu. Karena gini, kalau kamu main di TikTok Cap Eda dan Prambors, kenalan, tap love, ngasih gift, thank you so much for doing that. Kenalan, nanti in the meantime, ketika kamu bertemu, live langsung gitu ya, misalnya Papoy ketemu sama Corduboy, atau Helen ketemu sama Vivi, atau Vivi ketemu sama Ute, atau Maggie ketemu sama G-Boy. Udah pernah ya Maggie ketemu G-Boy ya? Itu kamu kayak ada spark of joy di mana, oh ini si Cepu, oh ini Vivi sih gak bisa dirokokin, oh ini Arnie si ghosting di rumah. Asli man. So thank you so much Dila, si anak baru yang baru ikutan di Crew 9 ya. Guys, kenalin Dila di TikTok. Aku ketemu Dila terakhir kalau gak salah pas Niall Horan live di Beaches, which minggu ini adalah ulang tahunnya Niall Horan. So Dila, salam buat Latte. Tuh ada Latte, ada Dila, yes. Dila, kamu jangan panggil aku kak lagi, ini udah era Captain Eda. Dila, jauh era kakak-kakaan aku tuh udah jauh. Syarat buat Dila yang habis nonton Kahitna 40 tahun yang katanya chaos, tapi Dila di festival si enjoy-enjoy aja. See? That's the thing about being crew captain Eda, salah satu ability-nya adalah mau orang bilang apa tentang apapun, kita tetap bisa menemukan satu hal baik dari suatu konser, suatu makanan, suatu life. I believe that we share the same virtue, crew. Jujur, ini salah satu kelas favorit aku bermain bersembilan gini karena cerita-cerita kamu tuh mirip banget sama gue. asli. Ya well, kecuali yang punya Ute ya, karena Ute kayak ditembak sama cewek di Jepang tuh, aku pasti kayak terima. Ute si paling ditembak terus, ditolak terus, emang gitu. Virtue Leo gitu, crew. Nolak, sampai akhirnya tamed, baru dapet ya kan. Anyways, just wanna say hi to, gila, gue dapet banyak banget energi malam hari ini dari lo, thank you ya crew. Sebenernya darder door flight, mulainya agak rough tadi ya, but thank you so much. Just wanna say hi to yang udah klik prambors.live, ada Didi, si anak baru, Dimas yang mau nyoba ya, Tisha, Wapi. Nah, coba dengerin suara Uti nih. Ini suara Uti tadi. Dia cerita tentang hari ini. Ti, masuk Ute.
3: Hi, Cap. Monday.
2: Yeah.
3: Weekend aku adalah aku amataran 10K sama Rani. Akhirnya race pertama kita setelah plan dari kapan tahu. Mungkin dari tahun lalu kali. Akhirnya yes, kita bisa run bareng, seru, benar-benar finish strong bareng kita, ganti-gantian nunggu aja, seru banget proud. Walaupun afternya kaki kemeng karena salah pilih sepatu waktu rest. Tapi happy kok, semangat minggu ini ya, semangat yeah. Bye-bye.
2: Mwah. Yeah, tim Cisadon nanti 19 September. A little note adalah jangan sampai salah pilih sepatu. Trail run, lebih ke walk sih kita pastinya kan, rombongan. Kalau running, gue udah ngulik dari si Melpo ya, Narendra 77 nih, ketua pelaksananya nanti Cisadon. Kalau jalan tuh 3 jam, kalau sambil lari kecil 1,5 jam. Tapi gue yakin pasti pada jalan kan nanti. So yes, jangan sampai salah pilih sepatu. In the meantime, let's play some 2001 kali Adrian Khalif. Kebetulan ada produser magang Damar. Take over dulu ya Dam. Gue mau wahana WC dulu. Let's go. 2001 kali Adrian Khalif. Di deck ada produser magang Damaris. Besok double job dia. Kawal Tenggo, kawal NF. Kata gue sih mantep loh Dam.

0: Fight with Captain Ella.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Night Flight with Captain Anna.

It's Kat and Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Kat Eda postingan terbaru. Go!

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Night Flight with Captain Ada.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

11.40 crew. Terima kasih buat wahana WC-nya yang pegangin 55 ya. 55 Papoy. Thank you. You're the best. Let's go with malam hari ini Mona is getting lit dengan Labouche crew. Be my lover. La da di la da di la da di la da dao.

0: station.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Hai kaum muda, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini waktunya Dihar Putri yang nemenin kamu untuk membacakan Prambors News. Yang pertama, 6 gunung berapi aktif di Indonesia erupsi di waktu yang bersamaan. Yang kedua, acara Indonesian Television Awards dibatalkan demi keselamatan semua. Hearts to Hearts batal tampil. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, 6 gunung api di Indonesia dikabarkan erupsi hampir bersamaan sejak 31 Agustus 2026. Nah, mulai dari Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi, Laki-Laki, Lewotolok, Anak Krakatau, sampai Sinabung. Meski terjadi dalam waktu yang berdekatan nih kalau muda, PVMBG menegaskan erupsi ini nggak saling berkaitan ya, karena setiap gunung punya sistem magma masing-masing. Yang terbaru kalau muda, Gunung Semeru kembali erupsi pada Minggu 6 September dengan ketinggian abu sekitar 1000 meter. Sementara itu, Anak Krakatau juga masih aktif dengan abunya dilaporkan mencapai sejumlah wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Indonesian Television Awards kalau muda resmi membatalkan acaranya yang harusnya digelar di hari Senin lalu 7 September 2026. Pembatalan ini dilakukan karena dampak abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang juga mengganggu penerbangan ya. Sebelumnya Hearts to Hearts dikonfirmasi juga kalau muda jadi salah satu line up pengisi acara. Pihak penyelenggara menyebut keselamatan bersama jadi prioritas utama. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Lagi enggak nih? Dendis.
2: Bando ya ampun, Dendis balik lagi di Prambors. Ahoy deh.
3: Kok ada bando ya ampunnya sih?
2: Aduh.
3: Ribet lagi, kita lagi mengurai headphone sekolah muda. Selamat pagi, what's up?
2: Yo. Bapak ibu guru yang sedang berjalan menuju tempat mengajar, semangat. Untuk aula muda, tadi aku kan naik MRT ya ke sini ya. Itu langitnya masih oranye.
3: Dari mana?
2: Dari ASEAN.
3: Jadi dingin dong ASEAN.
2: Iya benar. Gak jadi.
3: Okay. Selamat pagi juga buat para pejuang-pejuang rupiah yang baru saja keluar dari rumah menyalakan radionya atau memakai headset.
2: Pakai ini ya kaula muda, pakai masker. Tadi aku jalan dari MRT Pak Darto.
3: Mas-mas keker.
2: Hmm. Jadi kamu taruh mas-mas keker di muka kamu, jadi dihug gitu kayak alien.
3: Yes.
2: Nah, ngomong-ngomong soal alien nih.
3: Kok kita tiba-tiba ngomongin alien?
2: Oh, sorry. Pakai masker karena langitnya masih oranye.
3: Yeah.
2: Walaupun kalau di dekat rumah gua itu udaranya jadi lebih seger, Pak.
3: Oh iya.
2: Masa?
3: Tapi itu cuma perasaan Dede Danang saja.
2: Enggak, lu tahu kan betapa sensitifnya hati gua? Lu tahu kan betapa sensitifnya hidung gua? Gua bisa nyium bau tanaman pagi setelah sekian lama enggak?
3: Petrichor.
2: P-nya pegang.
3: Trinya apa?
2: Tripang.
3: Oh, kornya? Korea?
2: Korea boleh.
3: Okay.
2: Pegang tripang Korea aja. Kan bateri kor tapi butuh hujan, Pak.
3: Betul.
2: Nah, kalau kamu butuh hujan, kita punya nih jasa pawang hujan.
3: Enggak ada yang butuh hujan.
2: Enggak.
3: Okay. Kita akan menemani kaula muda nih sampai dengan jam 10 nanti tanpa Kenny, karena Kenny masih juga dalam perjalanan dari Jepang dia
2: menuju Surabaya.
3: Bukan, dia ke KL dulu.
2: KL.
3: Dari Jepang ke KL ke Surabaya naik kereta ke Jakarta.
2: Asik deh.
3: Tapi gue punya kabar gembira yang mudah-mudahan itu juga bisa
2: menjadi solusi ya, Pak.
3: Bisa, betul. Bentar kita kabarin ke Kenny ya.
2: Oke deh.
3: Kaula muda, stay tune.

0: Prambors Radio The Dandies.
1: Apa tadi liriknya?
0: Lain kali kamu jangan
1: lain nakal. Lain kali kamu jangan nakal. Bagus tuh.
0: Kok bisa mikir gitu sih lu, Pak?
1: Lu ya.
0: Oh iya benar. Kok bapak ya?
1: Iya.
0: Aduh, aku hari ini lagi nyampe napas banget nih, Pak. Aku lagi stretching.
1: Buat apa sih?
0: Aduh, balik lagi ke kesibukan selebriti ibu kota nih.
1: Gila. Asoy deh. Kacau banget. Nih gue kasih tahu ya jadwalnya Danang nih ya, buat kawalamunnya Danang tuh nanti akan ada
0: tidur siang.
1: Bukan. Nanti ada sebuah stasiun televisi datang ke sini.
0: Datang.
1: Interview Danang.
0: Interview.
1: Abis itu nanti ada radio juga.
0: Radio interview radio loh.
1: Gila.
0: Itu kayak radioception kan.
1: Jeruk makan jeruk.
0: Bener juga. Bapak pernah lihat beruk makan beruk? Kalau jeruk kan gak mungkin.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau rujak makan rujak,
0: bagus tuh. Udah potongan, masih aja gerak.
1: Abis itu,
0: iya,
1: langsung Danang juga nanti ada podcast.
0: Asik deh. Kesannya kok saya aja. Ayo. Itu kan nama bapak semua.
1: Ya itu kan udah hari-hari gua.
0: Asoy deh. Oi. Kemarin aja nih kaula muda ya. Yeah. Kita kami nih Prambors tampil di TV kaula muda. Gue otot gue gak kelatih sih, gue kayak langsung pulang bengong gitu. Wah capek bener, semangat banget, hebat banget deh orang-orang yang ada di TV deh.
1: Parah.
0: Pak Darto 2 episode, gila kuat banget Pak Darto.
1: Ya gue pikirin duitnya aja.
0: Kata lu jangan mikirin gajinya tadi.
1: Oh, iya.
0: Pikirin passion.
1: Oh iya.
0: Kaulah muda hari ini sesibuk apa sih? Karena kan ini udah mau weekend ya.
1: Ya.
0: 5 hari lagi lah. Iya,
1: 5 hari lagi.
0: 3 hari lagi weekend.
1: Sekarang hari Rabu kan?
0: Selasa.
1: Oh iya, Rabu.
0: 3 hari lagi weekend.
1: Jadi kan, Rabu Kamis 3 hari doang.
0: Iya, makanya.
1: Kacau.
0: Ini kita udah mau weekend. Mm-hmm. Jadi kamu apa kesibukan, apakah merencanakan weekend ataukah sudah mulai main bingo bersama kakek nenekmu?
1: Selasa tuh biasanya udah menuju peak sibuk, hari Rabu chaos. Kamis sudah nyanyi-nyanyi, Jumat udah.
0: Sabtu udah langsung
1: party.
0: Party. Bobo di lantai. Gila. Siapa nih yang suka bobo di lantai? Langsung aja.
1: Si paling party tuh.
0: Asik deh. Kalau gue tidur di lantai karena ngantuk kalau muda.
1: Dia mau ketiduran di bocah nih.
0: Silakan VN atau WhatsApp ke Prambors
1: di
0: 0811-607-1022. Kamu kita kasih tahu.
1: Nanti ya.
0: Iya, kita tuh kamu tuh sesibuk apa sih hari ini?
1: Sibuk apa kamu hari ini?
0: Asoy deh.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: lagi untuk party, bagus tuh party ragi tuh.
1: Tidur lagi untuk roti.
0: Apa sih nang rasanya keluarin apa aja gitu yang ada di dalam otak saat itu langsung dikeluarin?
1: Gue ngerasa mulut gue kayak dubur sih pak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Keluar aja gitu, pret gitu. Kalau muda bagaimana? Udah nonton berarti... Human Centipede belum nih?
0: Asoy deh.
1: Kemarin gue kan diundang sama ini apa? Diundang sama agak lain.
0: Buat ini, buat podcast.
1: Nah diundang sama mereka bertiga itu ternyata termasuk.
0: Kok bertiga?
1: Iya mereka bertiga. Indra Jegel nggak ada.
0: Lah Jegel kenapa?
1: Nggak tahu. Katanya dia nggak suka gue gara-gara dia prediksi sama lu.
0: Enggak sih, enggak. Jangan ngarang-ngarang lu.
1: Kata kakak Benny. Nah mereka bertiga baru pulang dari Jambore naik kendaraan darat kan, karena gak bisa naik pesawat.
0: Boris naik ini, naik mobil sama Rispo.
1: Semuanya tuh naik darat. Nyampe situ, ya pagi semua kan. Terus harus podcast 3, gue tamu ketiga.
0: Udah ngangong-ngangong dong.
1: Waduh, itu ngomongnya, wah aku punya teman banyak. Asal semuanya.
0: Asbun mania
1: mantan.
0: Enak deh ngomong asbun gitu. Tadi kita nanya sama Kaula Muda, what's your plan for today nih? Dan tentu saja si pendengar setia kita Paula X Saudia nih, alias Xa nih, selalu standby dari pagi kayak nggak punya teman gitu. Nggak ada yang bercanda Xa. Hai Xa. Xa.
1: Gimana badan lo Xa?
0: Udah mendingan belum?
2: Sudah, terima kasih ya sudah dikirim doa.
0: Iya, ya, kemarin kita aminin bareng-bareng ya. Ya. Semoga XA cepat sembuh.
1: Benar.
0: Nah sekarang gantian dong kirimin kita makanan.
1: Wah, kemarin jamunya diminum gak?
0: Jamu Buyu diminum. Upik.
2: Sambil menangis.
1: Kenapa? Menangis?
2: Terharu sekali.
1: Alah, cengeng lu. Lah digituin pendengar. Sorry XA. Okay. Kenapa?
2: Gue sambil telepon cowok gue kan, terus kayak... gitu-gitu.
1: Aku diperhatiin dua om-om gitu ya.
0: Gua aja gak tahu lo ngirimin jamu.
1: Ngirimin jamu pak, kan yang nyuruh Mas Oki.
0: Loh kok?
1: Program director kita. Enggak jadi ya itu, terus jamunya diminum gak tapi?
2: Diminum, meskipun rasanya bawang sekali ya.
1: Betul.
0: Itu jamu apa sih?
1: Jamu bawang putih tunggal. Karena kan si Xa demam, inflamasi dia. Jadi dikirimin bawang putih tunggal. Sama itu ada kunyitnya.
0: Mantap.
1: Kunyit tuh kuncir monyet.
0: Kunyit itu.
1: Okay.
0: Mantap nih danang herbal.
1: Asik deh.
0: Terus ada mantap. Efeknya enggak?
2: Lebih bisa tidur.
0: Bisa tidur? Karena
2: kemarin tuh susah tidur.
0: Oh, susah tidur sekarang bisa tidur gara-gara wah keren.
2: Ya itu lebih, tuh. Lebih enak lah enggak kebangun-bangun.
1: Mantap tuh. Emang jamu tuh gunanya itu ya. Lu minum herbal lu banyak-banyak lu. Nah, lu sibuk apa hal ini? Ekstra sibuk apa hal ini?
0: Ini ada Ahong nih, ada Ahong. Kok Ahong?
1: Xa sibuk apa hari ini berarti?
2: Nggak tahu, kemarin aku nggak masuk, semua grup ngecek.
0: Semua grup ngecek.
2: Ngetek nama gitu loh, terus klien juga pada nyapun astaga.
0: Keren.
1: Berarti kamu dibutuhkan ya, Xa?
0: Iya.
1: High demand. Ya,
2: tapi giliran masuk tuh kayak gak ada kerjaan gitu.
0: Iya.
1: Mereka tuh cuma pengen kehadiranmu doang.
0: Atau mereka pengen
2: tau.
0: Ini aja, PIN ATM BCA ada di dia soalnya.
1: Lah gitu, pantas pada tegang bosku. Kamu tuh kayak Eric Cantona di Manchester United.
0: Eric Cantona.
1: Ceritain dong Pak Eric Cantona.
0: Eric Cantona tuh dia tuh di Manchester United ya.
1: Iya betul.
0: Di era 90-an kan.
1: Betul Pak.
0: Itu dia tuh seperti ini, mati lampu.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Dan. Eric Cantona tuh yang penting dia hadir dan semuanya tuh suasana berubah Xa.
0: Gitu. Jadi you are like a light inside of.
2: Soalnya aku yang pegang penawaran sih.
0: Oh, pantesan. Emang lu yang ini.
1: Kita percuma nembak-nembak ya. Harusnya lu ceritain dari awal.
0: Ya udah semangat ya Xa ya.
1: Cepat sembuh.
0: Bye Xa.
2: Makasih. Semangat hari ini ya.
0: Terima kasih. Itu dia. Si Paula.
1: Paula. Paula Xa yang suka gabung di TikTok. Oke, Kaula Muda, abis ini ceritain lagi kesibukan kamu apa? Kalau kamu enggak balas-balas, kita anggap kamu enggak sibuk.
0: Ngomong-ngomong, sorry.
1: Apa?
0: Gue tadi mau ngomong, lupa.
1: Kenny.
0: Bandara udah dibuka.
1: Bandara udah dibuka ya Kaula Muda?
0: Bandara udah dibuka, kalau gue lihat di Injourney Soekarno-Hatta Airport, 5 hours ago mereka udah ngebuka nih. Okay. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali melayani operasional penerbangan seluruh pengguna jasa bandara untuk cek balik, cek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal-kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan. Untuk informasi kebandaraan, ke bandara udaraan, silahkan menghubungi kontak center Injourney Airports 172 gitu. Jadi udah mulai dibuka nih. Per kalau di sini by postnya sih 5 hours ago.
1: Nah, ini dibuka juga freelance untuk jadi call centernya 172 itu pasti banyak gak, banget
0: yang telepon. Ada. Tapi chaos sih, kayak bener-bener chaos sih.
1: Capek pasti, Pak.
0: Chaosnya chaos kaki apa chaos dalam?
1: Kok chaos partai, Pak.
0: Aduh, gerah itu pasti. Gerah.
1: Nah, enak itu, Pak.

0: Prambors Radio, The Dandies.
1: Prima Doni.
0: Prima Dona, bosku.
1: Yoi.
0: Ini ada voice note tentang kesibukan hari ini nih.
1: What's your activity for today, Windy?
0: Windy.
2: Berangin. Online sudah memasuki minggu keempat.
1: Ulang. Ngomong apa sih dia tadi?
2: Hai, good morning. Aku sibuk mengajar online sudah memasuki minggu keempat pasca gempa di NTT.
1: Hai.
2: Wow. Flores.
1: Oke.
2: Mohon doanya supaya gedung sekolah kami bisa layak untuk pembelajaran offline di minggu depan. Karena jujur capek banget sebetulnya belajar online ini. Gurunya capek, anak-anaknya capek. Walaupun ketika offline pun lebih capek lagi, tapi setidaknya aku bisa melihat muka-muka anak-anak yang lucu-lucu itu.
1: Semangat. Ya.
2: Jadi pembelajaran online dari aku bukan karena abu vulkanik di Sumatera, di Lampung, tapi di karena gempa di NTT Flores. Ya, emang adil ya, 2 minggu lalu hektik dengan gempa Flores NTT. Sekarang pasanganku yang stay di Lampung hektik dengan abu vulkanik.
1: Ya Allah.
2: Stay safe everyone. Thank you.
0: Windy, semangat Windy.
1: Kalau kamu mendengarkan ini, semangat, kamu tidak sendirian. Kami semua membantumu, mendukungmu dengan doa. Mari kita berdoa, ntar aminin bareng-bareng ya kaula muda ya.
0: Iya dong.
1: Mari kita berdoa supaya tidak hanya Windy, tapi saudara-saudara kita di NTT bisa melalui ini dengan segera, dengan baik-baik saja.
0: Amin.
1: Kembali normal seperti sedia kala.
0: Amin.
1: Bahkan lebih baik lagi, lebih thriving lagi, lebih sukses lagi.
0: Amin.
1: Amin.
0: Semangat ya Windy, aduh aku dengar itu terharu banget. Apalagi pas kamu bilang kamu lebih suka offline karena bisa tatap muka sama
1: iya.
0: Anak-anak.
1: Bini gua aja, tahu anak-anak PJJ. Langsung, aduh.
0: Oh gitu ya Pak?
1: Kemarin tuh hektik banget, tau gak? Gue dari 8:30 tuh juga udah hektik. Tiba-tiba, kamu belum bayar listrik ya? Hah? Kenapa? Listrik mati? Wadaw. Ya udah akhirnya gue bayar, kan abonemen. Gue bayar, abis itu, udah belum nyala nih, aduh. So, abis itu 1 jam kemudian, ini gimana nih? Anak-anak udah mulai lobet, abis itu... kuotanya kayaknya udah mulai udah ngungsi-ngungsi ke podcast mas aja kan kantor gue deket tuh. Dari Kemang ke Jeruk Purut kan emang deket satu nah.
0: Gak usah nggak perlu disombongin cuma ngasih tahu jarak
1: akhirnya pada ngungsi semua ke kantor gue pada di anak-anak gue sekolah PJJ di podcast mas.
0: Nah hikmahnya kaulah muda adalah kamu harus punya kantor. Iya kan Pak?
1: Betul.
0: Harus punya second home.
1: Second home, betul. Ngomong-ngomong kantor.
0: Iya.
1: Tahu Harry Potter?
0: Tahu.
1: Trailer untuk series baru Harry Potter udah tayang beberapa hari yang lalu.
0: Padarto kemarin heboh gara-gara cuma ada gambar poster.
1: Kalau ngomong heboh nggak gitu dong.
0: Heboh.
1: Bagus.
0: Ada poster, ada koper 3 terus. Tulisannya Dono Casino Ibro.
1: Oh film Warkop.
0: Enggak, ada tulisannya JKR apa gitu Pak. JKR kan JK Rowling kan.
1: Kalau JKW.
0: Kalau JKW. Oh tenaga kerja wanita maksudnya.
1: TKW benar. Ini pas lengkapnya habis yang ini ya kalau udah.
0: JKR JK Rowling ya. Oke deh.
3: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian-Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: The Dennis on Prambors.

0: Yo, kaula muda, kamu sudah tahu belum?
1: Apa tuh pada?
0: Sudah tahu belum?
1: Apa tuh pada?
0: The new Harry Potter udah dirilis trailernya sama HBO, katanya sih ditayangkan Christmas 25 Desember. Kan kemarin banyak yang banyak huru-hara juga, biasalah namanya juga netizen. Ternyata hanya netizen Indonesia doang, Nang. Netizen sineas-sineas atau sinefil-sinefil luar negeri pun juga
1: chaos juga, Pak.
0: Iya, maksudnya banyaklah yang dikomentarin. Mulai dari colornya lah, color gradingnya jadi dikomentarin terus.
1: Color grading.
0: Iya.
1: Oh, ngerti. Ini orang Da Vinci nih.
0: Da Vinci. Asik banget deh. Nah, season pertama si Harry Potter ini 8 episode. Difokusin pada adaptasi novel pertama yang Harry Potter and the Coconut Trees ya?
1: Bukan, Pak. Ini Harry Potter and the Coffee Theory, Pak.
0: Oh, mantep banget itu. Harry Potter and the Philosopher's Stone.
1: Philosopher's Stone.
0: Di trailer ini pokoknya menceritain tentang kehidupan awal Harry bersama keluarga Dursley. Terus dia terima surat dari Hogwarts sama si the iconic upacara topi seleksi yang dia masuk asrama Polri atau asrama?
1: Bukan, Pak, Brimob. Masuk Brimob. Harry Potter masuk Brimob, lucu banget.
0: Suruh push up.
1: Harry, welcome to Brimob.
0: Welcome to Brimob.
1: Ada aja di Mas Harry ini. Ini upacara topi seleksi nih, si Bontot paling senang ya, Bontot ya.
0: Iya.
1: Terus pelajaran ramuan dan herbologi.
0: Pokoknya ini pemeran-pemeran barunya nih, si Dominic McLaughlin sebagai the new Harry Potter, Alastair Stout sebagai Ron Weasley, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger.
1: Cela ini curuj dan melihatkan staff pengajar Hogwarts. Ada yang jadi
0: udah.
1: Ada yang jadi Dumbledore.
0: Ah, kaget.
1: Benar, karena dua kali Dumbledore. Dor. Terus ada Severus Snape, ada
0: ya pokoknya semuanya Minerva,
1: ada semua nih.
0: Karakter-karakter ada. Dan itu kalau kita lihat kan masih pada bocil-bocil banget kan. Sengaja karena biar panjang.
1: Oh, iya, daripada kan namanya bocil tumbuhnya cepat, Pak ya.
0: Iya, entar tiba-tiba suaranya udah pecah aja, udah punya jakun.
1: Iya, benar.
0: Untung dia punya jakun, kalau dia punya jikun kan riff.
1: Enggak benar, jikun riff ada tuh yang ingat. Jadi memang J.K. Rowling juga sebenarnya sudah ACC semuanya ya.
0: Walaupun ya iyalah.
1: Walaupun netizen protes banyak.
0: Banyak gitu, protesnya gitu. Ini musiknya aja yang ngegarap nih Hans Zimmer.
1: Wah, bersama Bleeding Fingers Music.
0: Fingers.
1: Oh, Fingers.
0: Iya, itu.
1: Bleeding Fingers Music.
0: Dan ini katanya benar kan? Kenapa dibocil-bocil banget? Karena emang rencananya tuh di 7 season ada 7 musim selama 1 dekade.
1: Orang Madura, Pak.
0: Dekade.

0: Prambors Radio bersama The Dandies. Kaula muda, kita punya kocret kecret. Buat kamu yang rindu kocret kecret, kita punya kocret kecret dengan KPR.
1: Kecret, ambil KPR.
2: Ecret, ecret. Raja lo. Gini-gini aja, gue jadi tetap jadi kecoa.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Iya. Kangen gak lo, kangen gak?
2: Enggak.
1: Katanya kita berantem tau.
2: Katanya berantem?
1: Iya.
2: Sesama kecoa gak boleh berantem tau.
1: Bener. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
2: Iya.
1: Kangen gak sama aku? Kangen gak sih? Kangen.
2: Kiss dulu ya. Terima kasih sikutnya.
1: Hey, gue mau cerita dong.
2: Cerita apa nih?
1: Gue abis ambil KPR.
2: Wih keren. Ternyata
1: yuks.
2: Lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
1: Hey.
2: Keren. Berapa lama?
1: 3 hari.
2: KPR mana jadi 3 hari?
1: Ya, orang ngapain lama-lama, gue cuma butuh KPR ini untuk wih. 3 hari 2 malam lah.
2: 3 hari 2 malam.
1: KPR, Bro.
2: Lu nyicilnya cepet banget nih KPR 3 hari 2 malam.
1: KPR, Bro.
2: KPR apa nih, Bro?
1: Koper.
2: KPR, koper.
1: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
2: Wow, kalau
1: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
2: Keeper.
1: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
2: Koper.
1: Yoks.
2: Tak buat nulis.
1: Mampus.
2: Kapur.

0: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.